tasmayang. Doa ye dan minggu ju ripas Trinity. Tasmayang. O Tuhan di depu so perkuasa ngabisa, kaampun kaam mendeg so perkeju kena. Emiti kaam na dari mati demi penyirindu kat aden mai. Turung ke esen ke dede tegap dalam adat adi sawa, nyiran ke ngaso perkeju kena. Dari masih kudip ke diaran mai. Pada Yesus Kristus Tuhan demi adi udip dengan perintah sama ke Amro Kudus. Ni tepa neg situ itu. Amin. Bahasa mengerti ada bahasa pan kata beta so inje sembetiu utung sementara piju tak so bahasa so bang pengenang sumai neg kata perlu sebenarnya tak piju ringe so bang pengenang tar prunem neg ka pat perlu dengar me gerang umpama daya nabur kan tadi daya dengar pengenang perintah surga buang deh merti ngane menek siarap serebut ane adi mudok nabur dalam atin i munane ina ayu adi mudok nabur di pangeran kasiane adi mudok nabur di tanah adi bi batu ayu ane daya adi dingah pengenang rekamat ngatin gaen sebab pi deh bisa peruat dari medepi ayu tan nigro de kekan susah puan kekis is meneg sebab pingana ngati ngana ge iya rebu kasiana di dog nabur kadian raja ayah ne daya di dingah pingenang pak sebab pi kira kayu oong keong mujuk bedak kaya i pingenang ane ina aka kadaya ane deh bisa jadi buah kasiana adi mundok nabur di tanah adi manis ayah ne daya didingai pengenang kemerti i. Ayah ne sawu buan kebjadi buah i. Agi di 100, agi di 60, agi di taruh puru tambah i. Ngana iya tegan ngera, tegan baradaya, kemurut remin, kemuriti mendeg tudu iya nang i. Kiraan dik i umpama uduh adi umuh, kainam nang i. Daya di nabur bini di kena ayah ini anak manusia. Kau meh ana iya na oong. Ka bini kena meh i anak perintah tepak. Kau duh meh i anak siarap. Pikanyu di nabur meh i siarap. Tika ngetem ana ina sekasen oong. Ngera di ngetem ana ina malaikat. Ngapa imun uduh dog nguruk rasa dog tungan dia pui. Sebenarnya dia jadi discussion oh anak manusia dia benda melaikati ke adi ke nguruk so perintah i senadan kayu adi benda daya menyap sama ngera adi naik Arab kereteran ke darah mapui digena reagi isin ke kematian jipuh ngana meh daya tengen re nyerinyak mun betenu darah perintah sama i daya adi bian kejit ngai dingai Isai dengar ati na injil Kristus puji Kristus adi Tuhan ta amin supaya mana Kristian dari minyul tecah atak mesama kedengar umpama adi pakai Jesus Kristus ngebetayan kengenpuan semuki ani rendo pejadi di perintah tepat jadi ngai Jesus putus ajar ayah pakai pemiu pon pengenang umpama ngayu umpama sopre kayu isai sopre manusia kedengah jadi minggu perjah ayo pakai sebungas perumpamaan saya ajar itu tos sa sopre daya berti pak dengwati perumpamaan di nomor 2 ada pakai Jesus Kristus tagah kedaan ani me perumpamaan ana. Jadi bingung hati atau kedengahan teja subang pengenang di kuku bahasa na teja ayah keadaan daya adi nabur bini pak bini hati ayah masama timu ngauduh jadi uduh mu timu meluang gandum mu timu
pagi daya dijagai di ketua ni sken bisa kaki kadi dua ti pak tua ni miu denyah dia bada sama timu bada sama dik jadi di tim gagah kita tetap pinyang kap nyabar tepak di sopri kayu derem o mati walaupun ayo kiris sopri kayu o mati agi ada dek kena ke besapur ngapengenaya dek kena. Jadi mana manusia nggak semua pun dari Kristen ada kedengah ada bahasa umpama uduh hati ngen puan dia tak isa ia tak reda isa isa tak adu ingat pasar penyekana Tuhan katin sabar ni walaupun super keyuh ayu bertengah lagi dedah betul ayu badai udip sama pak dia nus kasen tipak deka ngetem super unduh hati redokan di sebenarnya tak anak manusia kemata teksawu sabah teksawu reda dia nus kasen atau repuan ani redokin tepak deta lebih sebisi atas sebagaimana Kristian atau ada duduk petayan atau ada duduk puan pada tanai kena kenegap penyabah isai atau deh rebu di tedek-tedek pengenai penyusubah orang hati atas tu negap kenyebeki penyabah depta. Sa dia nu sekasun dia nu pimungan pimudip kemeta muda nguruk diun kudus atau mendapat rega sabar tak penyekena tak muda nguruk jadi hati meh nombor dua i atak denai atpak puan ka aduh nyibirew darim terduk-terduk pengenai tak pakata negap pedepta baik tetaduk susah baik tetaduk masam penyisuba amai tak bergaur udi perua drama ngati pak denus kasen kamu tak tegap kamu tak reda atak mendepu sopel keyuhana anak manusia di dalam kitab kudus natejah ianya Jesus mana kita dalam orang nanti teban penyiruk tepat teban penyekena tepat ayuh ngajar ayuh nyi pesan ayuh ngan puan pak bangga manusia derda dean kedengah kebangga ia dok suba nak kayu membeda Jesus dok kejara di turga sebab payuh nyibireu sebab payuh dean tunda pengenang tepat ajar so ajar Tuhan Yesus Kristus jadi ia menyusah Yesus jadi ini sebab ia pakai perumpamaan pakai pengenai orang hati isa tak merti semungkin tak patut kamat kenai kanuna penyiraan ni jadi kedua ni bini ada dok nabur hati ia na bang pengenang Tuhan ajar Yesus sebagai so, daya deh antuna de antamin jadi aran udipi kadjung i berarti dok susah amai ayuh dok is dok suba bada si Arab jadi kadinge berita surga ti berita tepat ati ne udip aditan adu adu saru tamiu nang ayuh perintah surga di darum o ngati berita surga dok agah kidaan ngatanya dia depta kemeta modok ngetem mendok nguruk mendok melaikat te. Jadi sebenarnya pada mana Kristian dan tak keringah dan tak basah temit me kepakai me ama yata udip derum o ngati atau bisapur kekuasa di Arab atau bisapur tak keringah pengenang adi dah betul pak temit me ti sebagai ani nang tak ne ajar nyipesan tak amai tepat ruai rindu tak. Jadi kedingi dalam tak kedengah pengenang hati isai ani dinai tak amai tati anak manusia menruang genduk menuteja wan susah ya dip pak dit jungi ditubun ni di pemungan pemudip ayo derendok nguruk jadi sebenarnya dalam kitab kudus dan doa ti isai tak ada lagi kejit dengah ajar Jesus hati ayo membetayan tak pada tak dekenanya pendeta darun aran penyabah darum tak bergaul ngai kuasa orang hati darum tak udip sama-sama ngadaya adi kurang penyabah sebagai anak jiwa sebagai garo sebagai manusia adi dog adu-adu dog
nyurutun benda Tuhan tepat. Dengar meh, amai jawab tepat mun bertendu agi di pemudip. Amai hati meh penyabar, renyir-renyak mun bertendu derem perintah sama. Perintah sama tani de di derem surga ada, pak derem tagi babu dip derem orang hati. Kirin meh penyiraan penyekudus Tuhan. Benda tateng pengenai i. Ada sebab ayo nang daya dibiun kejit ngai dengah isah i dengah jadi keringah meh penyiran Tuhan kamat meh penyekena Tuhan seadu-adu nyerinya nyekar pemdipta sekuasa kerem adu-adu dok ngarah dia tu ngepimiung pak pengenai ta ngatanya dia depta kemudian tamu tu ngetem pada malaikat Tuhan jadi ngati meh isah i umpama Jesus ada nombor dua itu kota bahasa aku tinggal nanti cah yang mengerti bedai negap bedai tegap ngebetayan hati meh semuanya Tuhan ngasul perkata ada jadi anak ti anak kudus si anak Tuhan ada mengedengah ajar Tuhan tepat suka Jesus Kristus jadi yang mengerti Isai hati jadi penyekena jadi penyekena berkat di dalam dipta di barang itu pada Yesus Kristus Tuhan tak semayang oh Tuhan tak pada bisa per ngatur pemudip pemi pada ada do ingat pada ada do betayan rebisi sup ngenang kudus mai saya dalam kedingah umpama uduh nanti ayah mau putus mungkin patut re rumah mati amai sopra kami re sama ngekuasa kerem saya jawab mai denyak nyekar pemudip pemi pijawa dan makan. Isai kikidingah i nga betuh atin adi teksau sabah. Bada Yesus Kristus Tuhan ka penembus sami. Amen.

Selamat pagi, kita sama-sama keping program aran Pemudip The Mesnusun dengan Peluah Beda Francis Farrell Chu dengan program ti siaran ulangan dapat kita keping ngarti pukul mahi bingare.

Okay, jom kita dengar kita taruh pro 5 minit rimpas pukul lah mahi berpagi ya, dengan abang kamu pukul peri temati. Kita dah sama-sama ke Pingaga dan masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengar rimpas M pengisi Yen dengan Di Aren. Bila kita dah pesilung bersama dengan Pingarun Ami Debeken. Yen dah pukul 2 hendaran nuti. Terima kasih bagi bila kita ada kawasan Kuching. Dia berpagi tidak pengapin minat frekuensi di 06.6 MHz. Lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat kapi minat frekuensi ni kosong ini penicu MHz. Okay, kita kembali lagi bagi bila kita ada keping minan RTM Click. Dan lagi bila kita pun boleh keping ya minan Facebook the YFM Media RTM Kuching. Terima kasih pindah bersama berpagi ti. Salam ceria-ceria selalu. Kali dia berpagi ti ada bila kita ada semayang jaga berpagi cerna. Sana ada kawasan Kuching semayang bitagih pukul ijuk berpagi. Kali ada bila kita ada mari semayang demang saitina. Ada bila kita ada pecin mohon semayang. Terima kasih pilih bersama berpagi ti berpagi anu minggu. Okay, selamat pagi dengan kita ada bersama kita berpagi ti Ronald Dennis. Ucap selamat anu minggu nek semua bela geng-geng awah dengan ping-keping YFM dia. Harap bela kita semua nasihat selalu tempat merakat kita semua kuana. Lagi okay, masa lagi ada berpagi ti Rosin Gunyau pun ada bersama kita. Ucap selamat berpagi nek geng-geng awah. Harap semua nasihat berpagi ti dengan ucapan salam damai masu serian paguh ya. Okay, masa lagi hati yang pako ada bersama kita. Amin. Kuana tepat berakat sooto adu-adu kuana. Masa lagi Jackson Ritan pun ada bersama kita. Ucap selamat berpagi. Selamat Isan-Isan and blessed Sunday. Yang sepreg bara atat gi diagi dengan YFM dia masa hati kuana. Terima kasih Jackson Ritan ya. Okay, masa lagi dah berpagi ti dah ada bersama kita. Kasih Dikos ada bersama kita. Ucap selamat anu minggu bara so dingan di YFM dia kuana. Paul Sekin pun ada bersama kita. Ucap selamat berpagi nek semua ping-keping YFM dia. Dia berpagi anuti. Harap kita semua nasihat dengan tersen terang jawab anu ami de kawasan tibede berpagi ti ya. Okay, Johnny Oni ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi. Menuju salam ne Feben M de kampung Baki Tajung. Bisa lagi ne ke Pingkaping YFM dia ne ke Gerumpung Buka Sadung dengan semua ahli fan club Feben M. Harap semua nanti hibur sihat-sihat selalu kuana. Okey, saya lagi ada bersama kita berpagi ti Biah-Biah ada bersama kita. Ucap selamat berpagi. Salam sejahtera DJ dengan ping-keping setia YFM dia. Happy weekend next semua bala kita kuana. Elizabeth Juan ada bersama kita berpagi ti pengucap selamat berpagi mesu Tudan Miri ada berpagi ti nuju salam ne nek group fan club baladingan de TikTok dengan de Facebook kuana. Terima kasih nek Elizabeth Juan ada bersama kita berpagi ti ya. Peter Kilan pun ada bersama kita berpagi ti ngucap selamat berpagi. Selamat berpagi hari minggu. Harap semua nasihat sihat selalu serta peminat setia YFM dia. Okay, selamat pagi lagi nak Asfian Asfian Mahsyus ada bersama kita berpagi ti Mempawah Kalimantan Barat. Ucap selamat berpagi nak sahabat the YFM dia. Salam pagi, selamat berpagi kuan. Terima kasih nak Asfian Mahsyus ada bersama kita berpagi ti ya. James Pengiran pernah ada bersama kita ngucap good morning. Cliffson Cliff pernah ada bersama kita ngucap selamat berpagi. Selamat bertugas. Semoga ceria-ceria selalu. Charlie Chung Tyson Lyon pernah ada bersama kita berpagi ti ngucap selamat berpagi. Salam mesu Semenyah Selangor. Nek semua bala geng-geng awah dengan fan club kuana. Terima kasih Nek Charlie Chung Tyson Lyon. Ya, salam mesu Johor berpagi ti. Dublin K. Baja pernah ada bersama kita. Jackson Paro Paro pernah ada bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi. Masih lagi Durin Gubes pernah ada bersama kita ucap selamat berpagi DJ.
dengan lagi ucapan Blessed Sunday next semua berlapik-keping YFMD RTM Kuching.

jam itu yang kira-kira 4 minit lagi pukul 8 pagi. Pukul 8 mati kita rasa sama-sama ke Pingaga dan masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur dengan Rebus N. Bila kita bersama dengan pengarah nama dia berken, pengisi yang dengan diaran ya, nak pukul 2 terang nuti dengan N. Ketika bersama berpagi di pengisi Maka Krimohas, semang peri ini berancu 2026 dengan N ucap Blessed Sunday. Semua bila kita dengan happy-happy kita ada silu minggu. Ya. Selamat bertingkah.

Segmen Yengan di Arun Parangandu Sepukur P.I. Isanisan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, lagu Pimpur lagu dapat kepada Develop Warga dan Amu Dayung Bidia bersama di Kedati dan YFM Bidia. Selamat pagi kita juga nudu barangan dagi bersama dan YFM Bidia. Waktu itu kan nudu sama seza dagi bersama dan pagi itu selamat pagi nudingan harap naingan bahagia rami bersama dua rawangnya dua tindu kan atau juga selamat pagi nudu Jacqueline dagi bersama doktor dan pagi itu dagi mitik ragu yaitu There's a Speedway Laho-Laho Cinta itu lagu penghibur itu so ada pengen dogi bersama dan WiFi BDS saya kembali dengan tiara dan pagi itu daki ingat dapat kirim salam ingat ucapan ingat ngirusul Facebook WiFi BDS ruangan komen nanti buka itu so ada pengen daki-daki sejak ingat dogi dan pagi itu dan tinggalkan nombor telefon dibuka 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4-4-3 0-2-2-4

Ya lagu dia macam ada jalan je macam lagu dia berubah. Okey, mak mengubah siaran ni dan pagi di mak nukar siaran ni. So apa dia bersama ada Zone Interactive dan kini dapat denangnya salam yang kau ni sejarah ucapan ni kan dan aduh minggu dekat kedai ti ini dia semua perian brand new dan sama 2020 selamat pagi nudu sosok dengan dia murah nak bersama dan wifi dia saya kemudian dengan Diaren selamat pagi ku juga nudu dengan selamat nyong minggu dan selamat nyala dan nyong ni siap pengenai denangan dan onu idi jadi sini dah pukul 9 pagi gitu ya nudu ingat dan pagi ti tiap sengarom pagi pukul ni pagi taja ha ingat dapat nanya ninga siaran Suka Plus 2 TV OK the RTM klik ataupun ngirus siaran saluran TV OK 2 Suka Plus City yang dapat ninga dan nanya final sen Piala Dunia 2020 tajah pukul ni pagi tu nanya kakak-kakak dia pukul taruh pagi mereka beraruh main bor dia menentukan Aussie ke dia nangnya monang sen Piala Dunia 2026 sen FIFA World Cup ini antara Spanyol dua Argentina dan 20 on beranju suam pagi tiap pagi tajam pukul ni pagi yang murah dapat buka nanya TV OK 2 Sukan Plus channel ataupun deraan yang niat pukul taruh pagi tajam perlawanan antara Spanyol dua Argentina itu ya jadi itu antara info dapat kau pukul tunggu tinggal dan pagi ini sen final Piala Dunia 2026 okay, kan the Ogi bersama dan pagi ti pun dapat bikusi di ruangan komen mungkin ke nanya ramalan ingan sen final iti tia deria obongatur tajuk pukul taruh pagi tias pagi kipuan ya ramalan ingan ino memang terjadi ataupun jekan ramalan siya ya kudu gore sen Spain kudu gore sen Argentina ataupun sama-sama dek kajen sen soal 2026 ini jadi ada ni apa hari dan soal 2022 daki Argentina jagi juara dan Piala Dunia takar ia beraruh ataupun rawan dua France ia ino monang penalty part 2 takar ino ya soal 2022 jadi ada ni dan soal 2026 kemuncak dan pagi titik pukul taruh pagi in Spain lawan dua Argentina sikat dari monang ya okey ada ni ada pagi di ada ruangan komen moga-moga kita ingat ada ogi san ataupun tet komen-komen ni kan ada Girana Dennis yang selamat pagi anu minggu next semua geng-geng awak dengan pinggang-pinggang YFM harap semua sihat-sihat selalu lagi request lagu Beautiful Sunday dengan ngirinang semua pinggang-pinggang YFM dah berpagi anu minggu ti harap semua tibur terima kasih ada Giraja Amerikan selamat sansa sebarang dengan di adik kenal adepku geng-geng PPS MBK salam dengan diaren salam manis so siburan so Raja Merikan pagi di terima kasih Ren Denny so apa share posting tentang pagi di posting live tu negara pukul 2 tahun nu ingat deraan yang share share sejak the world the pingat ke ataupun share link gitu dan group WhatsApp ingat ataupun yursu group-group ingat dogi dan Facebook ya hello good morning during good best selamat pagi ingin salam nudu Raja Amerika mami cikgu Esther Sina L Panyi Moy Zaiton Menek Kenny Semujang Simon Samidot Simoni Karong salam damai blessed Sunday everyone terima kasih during good best ada lagi Mide Sam dan pagi ti hai Mide Sam shalom a very good morning happy blessed Sunday to you too Mide Sam ada lagi Henry Bali dan pagi di Anang Selamat pagi Nudu geng-geng awak Yang Paris Mayang So gereja terus on Radio Gonjib YFM Video Terima kasih Nudu ingat Mr. Henry Bali Yang salam damai Kristus So kupo bumbu Rangu je lagu bunga kupo Sensor pinghaji Tepu YFM Video Geng-geng awak Panyi Moy Sina Denny Sina Al Semua Glinas Sina Reno During Good Best Nancy Nohias Jonah Nipi Atian Pako Dua Mati Sayur Dia pergi de Kupo Penyinjau Baru Dua Kupo Bumok Dan Pagi Dia

0: Lagu Bukan Kubur dari Bobby Tia dan Henry Bali Giti. So, Mega Force ini teman-teman dia mempunyai pas pukul semua pagi dan pagi ini. Ada masa lagi dan kurang komen masa komen-komen dari Facebook dan pagi ini dari ku terima desain kali ini Nixon dengan dia yaitu Peter Kilan lagi bersama dan pagi di hati yang pakok pun lagi ke James Pengiran. Hai James Pengiran, good morning. Moga ino lagi Peter Kilan yang selalu pagi dan minggu harap sentiasa sehat ceria selalu dengan Posekin. Selamat ingin dengan Tiaren dan semua pikaping YFM BDA dan berpagi dan nanti terang Jawa Siru anu ami da kawasan tibide berpagi ti pagu tinan shopping bala geng. Only the best dogi de tibide ya yeah, dapat berkongsi bersama dukai dan pagi ti kawasan tibide sinek dua kawasan-kawasan nanya bad negara do mungkin ogi de best ko nang dengan te pagu tinan shopping bala ina ha. Okey dagi puan Imo ina sama anu minggu pai salam nu de geng-geng selamat minggu ina. Okey ino antara dogi dan ruangan komen te de Facebook YFM BDA. Hello. Atau sebab dia ingat. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi, BJ.
0: Selamat pagi, Siti.
1: Sina Denny, Sina Cik Biru.
0: Ya, Sina Denny. Ini abang ringan dan minggu ni, Siti.
1: Bagus. Sumi aku, Sumi aku di semayang ni. Sumi.
0: Sumi
1: aku di semayang. Ini abang lagi semayang dan nanti.
0: Dah hal ni dia re the body si ja.
1: Yo.
0: Demo.
1: Anu menung beje.
0: Ani no?
1: Anu menung.
0: Oh, mendung dah bau.
1: Yo.
0: Oh, pak odui ti anu minggu biasa memang bogetnya anda ke bau ke ya?
1: Oh, pun wak dia ada di netasi biru no.
0: Okey. Okey, sini Dani. Okey, ucapan yang ke salam yang ke pagi ti?
1: Okey, aku min salam di mu dia.
0: Terima kasih.
1: Ngin salam di mu anu minggu. Ngin salam di ayam boy, Smuglinas, Noel, Puan Dolin, Medesem, Bebet Jawas. Sikit sudi cukup sigak. Ayang ngan nipik ngan juen ngan ne, bibien. Mo yo mo do nya di bokon deh.
0: Iya.
1: Mo kuat nanti ya. Boleh kan main lagu birok no yo, biar aku mundur no yo, boleh yo?
0: Biar aku mundur no ka?
1: Yo.
0: Okay.
1: Biar
0: aku
1: mundur, boleh yo?
0: Boleh. Dapat dapat. Yo. Yeah. Okay. Sudah
1: deh. Minat lagu Oma,
0: Bije. Pasti pasti.
1: Terima kasih ingatnya Bije.
0: Iya, sama-sama. Selamat minggu tu ingatnya. Bye.
1: Bye.
0: Okay, nanti lagi nanya Sina Denny Desen Tasik Biru dan pagi ti mungkin keadaan ada Tasik Biru harap nang suat depingan dia mahu ada Tasik Biru anuiti rami-rami sejak dihingga Tasik Biru ataupun kuasa-kuasa ada Tasik Biru sukup enang ayu pimasang dua boget ke topat dia dapat telefon mahu ama-ama teman mungkin lagi ingat dia plan dia man dan tengah anuiti dia ada Tasik Biru atau sebab ingat dia lagi dalam line telefon. Hello. Hello, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi DJ Pilo. Selamat anu minggu. Dayung sango ento.
0: Selamat anu minggu, nu diingan semua. Ani ani suara yang anu iti kodanya ada kurang lagi semangat iti. Ani what?
2: Okey, tinggal tok mak masuk buka dumi telefon.
0: Oh, okey. Yang pari sen Romin semayang iti ti.
2: Yo, tu kan.
0: Dia ni no karik, ni dia karik, ni dia nafasnya nanga.
2: Yo. Aku bawa gemuk. Aduh, ni no ke bangun ku dua seperti ni ke bangun ku dua tiung Jawa.
0: Sidi. Okey semua. Salam anu minggu ingat ni terus ya.
2: Yo, aku ni salam de ingat DJ.
0: Asih.
2: Besok bara dengan ten club Simuk Grinas. Besok pak kan ni bara dengan bokon de kenal aku. Kada sino Deni dek tie, sino Ayang Boy, sino Brandaja, Plansi, Anistik, Ngantorong, Ngantania, Ngan Juwian sup-sup bara Mamadi Sarup, Lina Tambi, Angela Ancedo, Angela Debbie, sup-sup bara dengan debokon bara DJ DJ de selalu bertugas, de selalu ngibu kok ide sopak katik. Yeah. Mendi ayu ada kukuak stas, ya. Setuak sama anu yang dek kupuk serapit alap yo dalam sonik rasa dua so happy-happy ke aku laam ni tiap lagu
0: ya yeah.
2: Dayung penyayangku sok Tom Dennis yo.
0: Dayung penyayangku.
2: Yo, dayung penyayangku sok Tom Dennis.
0: Okey, pasti terpasang lagu ni ya.
2: Ya, okey. Okay. Terima kasih, DJ.
0: Terima kasih. Selamat minggu nudingan. Bye.
2: Ya, sama-sama. Bye.
0: Okey, ini dia ada senang. Semua Greenas lagi bersama Dota dan pagi ini dengan Zone Interaktif atau sebab lagi dengan lagi dan lain. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi.
3: Hello, DJ Film.
0: Yeah, a very good morning to you, Mr. Sam.
3: Well, the same goes to you too.
0: How
3: so,
0: are you
3: how
0: today?
3: Are you feeling by this morning?
0: A very great Sunday morning.
3: Well, that sounds awesome. It sounds like you are very, very cheerful, you know.
0: Yeah. Okay, how about you, Mr. Sam?
3: Yeah.
0: Yeah, how about you today?
3: Oh, as usual.
0: Okay, Mr. Sam, terus dua salam ingat buat pada dengan The Body ke ni ke, Adin? Di Remin ke?
3: Di Body. Bau Di Body, ngopi, ngopi, sedang ngopi.
0: Oh, soki tu dia?
3: Luar dingin bau.
0: Oh, luar dingin.
3: Luar nyiring-nyiring.
0: Di siburan je ke?
3: Memang the pleasure of life. Sunday normally ya. Sunday is the pleasure of life.
0: Betul. Sunday ti pakai tu. Ni dia ningat-ningat turun, ningat-ningat pasar. Ni nangat lepak-lepak ada kedai kopi.
3: Yeah.
0: Give me the time. Terus tu ucapan salam ni kan pagi ti. Duduk dengan ingat kan ni kan.
3: So, aku nak salam Rebizi kau depa. DJ Phil
0: adi
3: berkunci madi nak harap DJ Phil senang kak damai. So bara-bara DJ di beken bara geng-geng awak kemana bara pemena-pemena tau station YFM budaya dikir-dikir lagi. So get selamat isang-isang and happy blessed Sunday.
0: Yeah.
3: So DJ Phil
0: yeah.
3: Bisa request lagu napa-napa.
0: Lagu napa-napa aku rasa jaya aku mau pasang dah. Jaya.
3: So lagu beken adalah okay, so boleh. On the day. So dem sedarinya happy blessed Sunday kat DJ Phil.
0: Okay, thank you. Bye-bye. So, Mr. Sam, nanti ada lagi bersama dan pagi itu. Terima kasih untuk Mr. Sam. Mata bibur dia dua ragu. So, give a belong. Habis pagi kongundur. Arif nang sinadani sopani ya. Tibur dua lagu-lagu itu ya.

Angan minat jadi pengacara TV, saman bahasa agah, biar seterusnya disukup kena kat berani minyu di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi red dong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anubran Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sungai anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu dengan bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Ka pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebus baga ingan. Manyah kembet teban manuskrip akademik ngan. Ka uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

0: Okey, lagu penyebar lagu. Dia apa pada May. Teman lagu dan cinta memekar di hati. Okey. Ada Mas Ragi dan Zon Interaktif dalam pagi ini. Sinar pukul 9.30 pagi. Gitu ya. Terima kasih ni dengan. Ada Mas Ragi setia. Bersama dan siaran kari. Dan saya kembali dengan Tiaran. Dalam pagi. Onu Minggu. Dan onu ini. Semang beri. Onu Brand Ju. Dan Sawa 2026. Onu ini mungkin. Yenu. Birthday-nya ataupun anu pingin beranak yang disopat ni ha kadang my family ya dah je kenapa je kan happy birthday ni dengan mungkin nanti you know anniversary ingan ke anniversary kawian anniversary onion ni sejarah abdang so okay sejak happy sejak bahagia sejak bersama dua pasangan ni kan okay dan pagi dia ada kita buat dua denangnya komen lagi dan orang komen FB dan pagi ni atau lagi Joe ngeng Matt ya nah hello selamat pagi deba ataupun Matthew ni so aku post seropak angin salam to the gang gang awal semoga sentiasa sihat aku suka lagu kenangan tasik biru aku rasa lagu itu lagu jaga tasik biru betul dia Matthew itu Matthew Desen kupas seropak lepas itu main lagu jaga tasik biru ya ani-ani tianang sambut pagi anu minggu bala gang awal dua tinu ke Dublin K Bajai yanang good morning Carol Shilling selamat pagi so Putra Jaya hai Carol Roy Kwang so yanang good morning ke Rosin Gunyau yanang selamat pagi geng-geng awal have a beautiful and blessed Sunday God bless all thank you Rosin Jackson Rita yanang sama San salam damai kat Mesra selalu di Soperek para pendengar setia WiFi beria geng-geng PBS MBK geng-geng awal para dengan dikit-dikit saja harap ceria selalu and have a blessed Sunday Rano je lagu Ruru Atinku oh, Pak Sayang lagu itu meh ku pasang jaya ke Arab Nang Jason Ritan setia ngojit bersama dia punya radio dah kira teria pasang bukan masam lagu pagi dia lagi atas kita gilas Douglas ya nang selamat pagi Rano je lagu napa-napa napa-napa memain jaya ke ya nang selamat minggu di Baramadis ok hati lagi Julia Duncan ya nang Sunday morning semua harap semua sihat-sihat aja ada lagi Sebastian Lotai yang sama San-San dengan para peminat setia YFM bau parik so gereja jaya radio on terus terima kasih Sebastian waktu itu yang ramalan ku piala dunia span 2 Argentina ni teningat result terwaki dan tiap pagi ya pukul taruh pagi yang dah beningat perlawanan ni di Pak Zui dengan On TV OK dua Sukan Plus channel ni dengan dapat ingat taja pukul ni pagi krakar-krakar dia ingat Anionis tiga dia si Bayu perlawanan taja dan pukul taruh pagi titik ya antara Spain dua Argentina ok mungkin moon ramalan ni kan itu jack ramalan ya apakah itu suka-suka sejak dapat berkongsi bersama The Koi dan orang komen I get lagi Jujun for you to beautiful Sunday to listeners of YFM ya terima kasih Mr. Jujun for Wati nega tagi Johnny One yang nang sama minggu sampai tugas. Terima kasih. Lan je lagu Jagat Nenju Ika masuk FMM tujuh nek ki dia moyap ya. Tujuh nek community kampung tersekura dengan tersemawang. Nek semua pinggir-pinggir WiFi dia. Kami kami lagi nang member GBS Grup Pembuka Sadung. Dengan nek semua ahli fan club FMM Group. Garap semua na. Tibur dan pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi, DJ.
0: Selamat pagi, ya. Asyik dia?
1: Pagi, main bol. Naya main bol pagi.
0: Pagi, ya?
1: Ya. Pen menang, pen. Dua satu.
0: 2-1?
1: 2-1.
0: Ramalan ni kan, lah?
1: Ya.
0: Wah, dah pagi buku taruh pagi atau sama ni enggak? Waktu pun keputusan.
1: Pukul 2:45 memekat ku.
0: Pukul 2 memekat. Wah. Dah king kan enggak? Dedemin saja kah?
1: Jaga beres nanti. Kayak dah kanak betul.
0: Ya, betul. Sebabnya anu ini teh inya kerja lagi.
1: Kadangnya kampung nak kebun.
0: Ayah betul. Okey, tapi nak tonton ada ramin saja kah, ada kedai kah?
1: Ramin kampung saya Malang ti.
0: Ah, ada ramin saja ya.
1: Laga kurang ti ngerem manu.
0: Ayah, okey.
1: Semayang Edward Kalo ti.
0: Ayah, Edward Kalo, Mr. Edward. Terus dengan salam manu minggu ni ti ya.
1: Oh, salam manu minggu ti ya. Selamat manu minggu pala. Dayak ada Kristen semua anu meramin lah. Kayak nak kerja jadi anu pagi pergi nak kerja. Jadi aku harap sahabat semua berkat kerja kita supaya maju lah. Tidak membuka ruang memadat. Raja kau salam untuk pentingan boleh?
0: Boleh, teruskan saja.
1: Ya, kerum salam SNYSM di daya. Haraplah kita nyokong semua FN di daya kita. Nyana saya ada ngebuat agah terbaik, terbaik. Semua adalah saya dapat. Ngebakai muka radio, berpaju, bernyara. Awak nak kebon kita nak kerja, tapi nak kebon bagus lagi.
0: Nah, betul betul.
1: Ya ya. Bila Mr. Gafri memang setia dengan YSN Bidaya. Karena kaya kita Bidaya nyukong. Asyik pula nyukong kita Bidaya.
0: Ya. Adab sama adab.
1: Adab sama adab. Mana nak asap. Kirkum salam kepada DJ ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya, okay.
0: Okay.
1: Tugas DJ. Bye-bye.
0: Ya, bye-bye. Selamat minggu. Okay, ini dia so Edward Kaloh dalam pagi ti. Dia pergi bersama doktor yang ramalan sen Piala Dunia sen final dan pagi itu tiap pukul taruh pagi yang dua ni Spain 2 Argentina 2 Argentina ni. Okay, Aussie ke team de dia jadi juara sen final Piala Dunia dan pukul taruh pagi itu tiap sama ada dikira ada ingat de ninga ngirusu channel dogi ku sabut nanti yenu de Sukan Plus dua tindu ga TV OK yerusu RTM Click ataupun yerusu TV inga masing-masing dikira ada de Bori ke de Kodia ke bisa enak ingat dogi Kodia ingat onu iti buka 24 jam ya 24 jam pakainya sama mi peluang ide birang sawa atau sama bigupur ninga beradu main board kodak iti sawa 2022 Saudi atau sama ninga sawa iti sawa 2026 atau ikajen pas sawa lagi muka tak apa ninga FIFA World Cup lagi ya. Okay, jadi itu mi perang dan masa iti dan tiap pagi dan ngarom tengah ngarom kau ni ke ngarom iti bersuam sit muka inu dapat muka suam pukul 2 pukul taruh pagi ni ninga beraruh main board ya. Mak kau mood tiap pagi ya tak sama kerja lagi. Mak ogi nya ada nang oh sick leave ke ataupun ogi de daimun ke sekurah ke di dah alasan sangat ya bore tetap bore tetap ke kerja lagi okay? Jadi pagi dia ada kita buat dua lagu hiburan tadi ya ada lagi lagu The Lucy Ridge Tomorrow Good dan Jaga Tasik Biru sampai hiburan itu sudah bingung.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RPM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang timitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato paket industri music otok.

Ok, lagu Edison VBM bersama Dobby V Tomargu The Joget dan juga Ikan. Iti lagi info derang bikutung nudu sosa di pinggan dan pagi iti ya. Yang daki serian lagi ni program dari yang mengatur yenu Serian Agrofest 2020. Seningan dogi the Serian ataupun ian dogi ngaji siaran kuih dan pagi ti jat sama-sama pirami lagi Serian Agrofest 2020 de riak mengatur the Serian Convention Center murasa 24 on beranju negara 26 on beranju sawa iti ya yenu dah minggu bau de lagi baga masam aktiviti de lagi mengatur tiak yenu lagi pameran pertanian Ogi Abu Serian, pameran agensi, jualan hasil tani segar, mini zoo, ogi pentas budaya, talimat agensi, dua tinuga ogi jualan rahmah Sarawak ku sayang ya. Dengan apa tuan rawangan, dengan madi saya ingan nek Serian Agrofest 2020 itu siapa hati dapat miris produk-produk pimurah tempatan the fresh inya naga pakai roga-roga the suka benang murah ga bipatut inya takar Agrofest ini dua biasa semua tersambut pasal Agrofest ini memang roga barang lebih murah lagi amat hasil tani ya the fresh the segar dua waktu itu terdapat pasal teknologi pimurah the Ogi Adin the modern tu atinu gah dapat gah nyukong asik keluaran petani Sarawak ya. Hei dadang Serian Agrofest 2020 miti yang tema innovating agriculture for food security yang dapat nek ke Serian Convention Center dan 24 negara 26 beranju Sarawak 2020 inovasi pertanian jaminan keterjaminan makanan ya. Hei di Serian Agrofest 24 negara 26 on beranju dan sawak 2020 antara info de dapat kubi kutu nanti ingat dan pagi itu dan segmen yang nanti ada ok atau lagi dengan sambung lagi antara ucapan ataupun salam desen ruangan komen YFM video Facebook atau lagi Nur Azira hai selamat berpagi Nur Azira yang selamat anu minggu dan geng-geng awal dengan peminat setia YFM video dah kenal de Nur Azira ini yang radio tetap on perasaan uti di benua Amir lagi Rangojit Kampung Love lagu Kampung Love masuk Acid Brain ina okay jadi atau lagi Elizabeth Joanne yang selamat berpagi masuk Tudan Miri ira request lagu harap nang Elizabeth tibur dua lagu jaga dan juga ikan nanti ya yang nak bala group fan club balainya da WhatsApp da Facebook da TikTok semualah masuk Elizabeth Joanne okay atau lagi Atiang Pakok selamat anu minggu nek suok pingojit geng-geng awah YFM bidia bayar suok pingojit fan club semua greenas dua topak berkas suok otak adu-adu orang ngejit lagi desen Alan gerongan pijawa anu lagu iti hasan nuju nek suok pingojit setia YFM bidia odop jaga odop pago anu iti di moyan ti DJ na bradu sija bongoh idoh ge harap nang ang onu dekodak iti ne keratik sengarum ya dapat bersgonget okay selamat naik kerja pengguna ingan dia lagi bersama ada lagi Peter Kilan Derek Asen dua tinuga Derek Asen ni nang serang pagi ina Lily Sinok Leno dua watinuga Christopher Susah yang selamat anu minggu nuduk geng-geng awal YFM dia may God bless you all nganya-nganya abah kurang awet muda betul awet muda dua atas senyum nuduk nyata boken nyata boken pun rami otin kan ingat atas senyum ya senyum pari nuduk atas okay watina gah atau lagi Angela Ansidor hello bau go mas mayang ti happy blessed Sunday to all FB Live YFM the year dengan geng-geng ngajit lagu Sir Roslyn His Land okay di lagu-lagu pimitia ingat apa sih temainah Pak Subahino atau ngajit lagu dan Sir Valeria Valeria Tiam

Abraman Adepta Kutung Penyipuan Nga Penerang Ia Negerak Dikirta Dalam segmen Ia Ngan Diaren Sok Pukor Prii Isan-Isan Nek Pukor Semang Dua YFM Bidaya Kerak Bisama.

Masa lagi kita dalam zone interaktif dan pagi hari minggu tahun ini lagu the bermitia ada para pengajit ada asyik nutia kampung love ada masa lagi terima kasih nutinya ada masa lagi setia bersama di kira-kira ngirusu RTM Click ataupun ngirusu FB WiFam dia ngirusu radio yang frekuensi dia ni 0.2 megahertz the Kuching dan ni 0.2 FM the Serian ya Alice Bong hi selamat pagi nanti ingat Alice Bong yang nak selamat hujung minggu ngajar lagu dia dan sapu tangan biru Angelia Isidore ramalanku Spain menang di World Cup Suwati ramalan so Angelia Isidore yang nang Spain ataupun Spanyol the monang ngaruh miti tiap pagi ya midday Sam yang nang Spain ni Argentina kosong ngata ni ingat ngaruh miti mungkin ramalan ingat boga the nang Spain the monang sempiala dunia ngaruh miti ya. Patut ni ingat mungkin mun tiap pagi pukul taruh pagi Osi de Monang ingat de nyukong Spain de ramalan ingat yenu Spain de Monang memang sorakan ingat memang happy ragaram iti ya jadi onion ni pun harap nang sodo pasukan sodo tim iti nyen perlawanan de suku menang kona dengan romiti dia mungkin boga ingat dedek sabar-sabar dia sama ninga nu Adira Helen yang nak sabar minggu salam piala dunia final pagi titia nyuka lagu tim ngen mundain kumang ngen ngot juga next semua punya tegar piala dunia ya ok selamat pagi selamat bitugas salam semua bala geng-geng awas selamat anu minggu DJ main lagu Miss Fire happy birthday dengan piala dunia berpagi ti Argentina taruh Spain ni murah aku ingat ogi fan Argentina ti Augustine Tin ya nang Argentina taruh Spain ni ti pagi ya okey Clifton Cliff yang ramalan ku lah Argentina 2 Spain ni so Clifton okey watinaga atau ogi Henry Bali yang ram ti pagi ti pukul taruh pagi World Cup FIFA 2026 final Argentina versus Spain ramalan bye-bye air ataupun Harry Bali yang nang Spain juara Suwati dia ni pun tadi ingat ya perlawanan dan pukul taruh pagi tiap pagi dua terima kasih ni dengan dan masih lagi setia bersama dikira daki-daki sejak dengan Ogi dan pagi ini ada sama dia dengan lagu Sir Alan Gerangan Pijawado

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, ani bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, ani bila bu na, ani bu.
0: Eh, ani di mana no? Sapi mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi?
0: Eh, ani di mana no?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tengok kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah mu no dah kimi kau dek mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau dek pangus kau na depan ngasong tak kau tene?
1: Ati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau kispetal na.
1: Bah. Tiap mula bisa nanti ya. Ani dah kemana tiap? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ha, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu ada mukir, lebih kurang sama gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa menaik na?
1: Ade sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Dek sama ne.
1: Sama gaya pun ingat ikit ano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri na ikit ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti na.
0: Yeah, lah muman kan ni aku man kati.
1: Adi. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bergaduh pasal pengumuman suja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman dek.

0: angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi rek dong ngatur so 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh perusahaan bian perwatakan dikena pandai menyunggah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ke pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada lebih sebagai ingan banyak kembet teban manuskrip akademik ngan ke uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di taruh perut Julai di RTM Kuching.
1: Okay, Mas Rakyu, selamat datang ke Dati dan WFM Video. Selamat datang ke DJ Philo dan pagi ini. Okay, jadi Clifton Cliff yang minta ragu Lena Dilit in Tons of Wings waktu pergi Jali Cung Tizan Lime dan pagi ini dan Zone Interactive. Komen dan WFM Video Facebook yang nang hello, good morning to all geng-geng awak for this morning. Harap nang ingat ceria, enjoy weekend yan. Lagu Jobong lagu yang ojita tuju next semua geng-geng awak dan pagi ini. Okay, hati lagi Wings ada teman-teman ada Wings City Lena Dioli Intan lagu pemitia Desen Clifton nanti ya. Selamat bibur hati lagi setengah jam lagi bersama dan saya kembali dengan Diaren Zone Interactive.

Okay, lagu penyibur lagu dah macam ada Mekki Samargu dan Sadi Amagalu Tepata. Okay, semua gerima minit lagi dan segmen yang dengan Tiaran dan Pagi Iti. Aku juga nak terima kasih untuk ingat dan Tan Sejai ke bersama doku dan Pagi Iti dan segmen ini siaran Tek Nyirusu FM 0.9 di Bandar Kuching dengan sihat-sihat sejak dan anu minggu di kota Iti semua pre-i anu beranju dan sawat 2020 dan kaki-kaki sejak dengan nogi jaga pengaruh jaga kesihatan ya.

Ok, lagu Desen Beethoven Tamargu dan Nok Bua Asogu ya. Ok, so dua hari titik ada sama ngejit siaran Desen Miri FM. Pasti ya. Jadi dan pegunung ngumi tak sengumi yang dapat para lagi ngejit siaran kami dalam FM BD dan segmen ngancang putih. Dekti sejak tu bersama dan anuiti saya kemudian dengan Tiaran berapa lagi dan Bokan. Terima kasih saya ini di sosial tepingan Sopi Station BD sebagai station pembor tapi sama makamut dan pukul taruh pagi tiap pagi ada sama Ninga baru main bor. Final Piala Dunia 2020.

Selenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

ya saya ngelarah jong miku mani tam lima kui usun ko ngagri tam talam kelarah tam hanu baka program tam ngak doa ni mana pukal la pledoa blado atang pukal la telok lebih talam segmen ngelarah ngelarin hapan

Dengan mani tam lima dalam mengelarah tamu jong migo ni mana tolak lengte tak alam nunan pelahu menita malang teh awang adale kena kui tama dalam ju alang sayu dalam mengelarah tamu jong migo ni. Ya mitam ni mai dalam kesut anu program tam dalam telok jam malang nak loh habla doa ni. Tak buka lah pula doa aja nang hobi tama beji tak alam program Abi Tungurip. Okey tak alam program Abi Tungurip tam doa ni tam beji ngeri yang long Tuhan. Alang kanan Pastor Balan Bandar hati gak tek jo adat alang mien. Wana nak buka jingat do tama beji ngeri yang dengar alang ana pemo mana pun dengar radio man Kuala Lumpur. Ampain tama peji tak lama dahok tama doa ni terbuka leji puluh lima minit dengan do. Kena kelak dah ngena kata dahok tejo dahok tama doa ni alang petira tejo aran. Hade urip tama kayan aban tama TKK. Pukul je juna ngak dah tangan pukul je bapun lima tak lama dengar keliah pukul doa lebih tak lama program keliah dat asal tam. Pukul lah doa juna ngak doa ni halam sejarah. Apa yang tama peji telah mendengar Sultan Ahmad jam tu kalang layu nak terpukul 2:45 minit lebih. Biasa nak do, Miri FM kayaan menjoha dahau. Muta mendapat kedua pukul telok lebih tak lama kelarah tama peji dihin kelok pukul telok lebih ngak om. Bila lama jam malang nak loh belak doa ni telok jam manih aku usunukung geritam. Dalam segmen ngelarah ngeladin hapan atang pukul telok lebih. Saya akan nak men kelok lima dahin saya ngelarah. Dahin saya pahabung menitam alang tak pejidhin kami dalam kelarah tam tak do mikuane. Lagu mana lasan apa telok pahabung ngedawani lagu lewangkul nak kenal Diana ni.

0: Si lange jana hatan jana dalam tak dah kronan ayat tama sayu anglarah hujung minggu malim kelok langaran ame ame belado ni pejiri nak kami hari do kaya na mira fam jan hado mana tro langaran na ini lahu ada mana hang tro lang japan na tro hipun na pakat jadi ame ya ana ji berkara lang tak seulan nak talam urip tro tino ato tunggu jawab ana tro jo dan ana tro peluang okey pejiri nak kami dalam kelarah tam sen hado hada pukul 22 30 minit lebih hau pitam ngadong hau pitam peji talam program bitong urip hawa do lebih ya okey mantok lema sayu ngarah blado mana bosku bosika duten ya nona pelahu Lucas ngau Priscilla ubung lah Dolly Tawan Jackson NALP Raymond Jolens ya nona na pelahu Kit Bora Venus Jonas, Jesse Sulau, Joke Mang Petrus Wan, John Ngo, Paulus Joke, Zikri Zul Abdullah, Gabriel Laing, Joe Selangat Ngau, tak lama kerana apa jadi nak kami, nuna apa lahu, mana kelak langit dan lebur, tak jauh dahok telok ngedah ni, dihina kena, aku ala kelak dengat na, kata dahok tak jauh dahok tamah dua ni, di dahok langit melih, alang lana. Hati men ubung daripada hadi tama kayaan aban tamna hadi urip tama putong do.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Labuan guys, it's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
0: Ya teman pencing larah dan kami ngerang lagu langganan Adil Amira lagu mak layang lana si Tuhan saya kena saya lebo mana kelak langganya mo kayaan

Iya, nun untuk lagu lagu mak layang lan si Tuhan alang kena ada dari Amira Manai Tam. Dahin saya kena mana kalau alang tak online radio PJ dahin ke kena kalau online radio pala http://radio.rtm.gov.my onanan kalau elo YFM Bidayuh Kayan Hiti Bidayuh Kayan anda kalau klik teh radio tempatan onanan kalau klik Bidayuh Kayan WAIKB onan anda kalau like dahin anda kalau share jadi tunggu kalau like dahin share nak kami sengjam kuri hukah nuna perlu kalau kelangi online kami akan sengjam kuri hukah kalau online pergi dahin kami dalam kelarah telok putung jaga Amin dah kami anak kami ucap hukah kalau pergi dahin kami tunggu kami on air putung-putung do macam tu nak kalau alang online radio pergi dahyak ngedo ni alang online radio jangan pakai Facebook alang jangan ngeri yang pakai FMG 06.G FMG 07.2 ni anak tak perlu dua long kalau online radio pergi dahyak ngedo ni alang jangan pakai Facebook anu nak perlu alang jangan pakai FM So kena payah mana kalau lim pemintek sokong penuh kalau PJD na kami tak lama karah tamah pamo radio kayan mana RTM Amiri kena tak lama karah ujung minggu tam ane dang geri karah lang sayu teh hang telo panak teh hang telo amin wina mana kalau alang ikam mengarah ujung minggu kena dena PJD na kami Ya puji Tuhan, haleluya, lagu langkanan Johnny J. Ini lagu rohani dalam Madahun Hewan.

Para sayulan kanap man Tuhan, abin Tuhan jihangun laan, maok jihawa manitam, panak paharinlim, ngabantam ne pia-pia, balong te surat Tuhan nalang agri mantelo lewi ani. Aku ingin ay tamlim, ala age, ala dena, ala sayu man Tuhan. Lewi ani daun Tuhan, agri mantelo, ak ala tiala maring kelesing, tulan pat, joji atang jo puluh dua. Nuni dahun surat Tuhan. Pahawana Adam dawa Hawa. Uwanan malina Hawa dahin nganak ji anak. Arana Kain. Ken Hawa akui wala ji anak lelaki menasi Tuhan. Menuanan andawa nganak pa Habel harin Kainan. Habelanan iha alang petubo duba dahin kading mendawa. Bi Kain nak luma tua iha mendawa. Tegu jidau an Kain ari nah uli-uli lumana dahin maok nak mentuhan. Nurai Habel laho anak geri na anak kading alang madung. Ihati anak kading na alang una-una. Melu lalana Tuhan tek kat alang an Habel ok. Bi anun Kain kat alang na ok nusina ala kasena. Palalau bungat lelana Kain dahin ta'ui tua na nang na. Kan Tuhan man Kain. Na nun ka bungat dahin ta'ui tua nang ka nunan. Iha ika na alang sayu nusi nang ka jiak jam na nunan. Bi awi ika amna alang sayu sala ati ute menga teba kataman. Iha pa nganap nasa ika. Di sayu impekalana kan Kain man Habel harinna taina itu haluma beka tegu dawa teh haluma ti tenup an Kain nan nukunna Habel harinna alang dauk ati dahin lama teha kan Tuhan man Kain no na harim malang dauk di kan Kain nyuai nusi ku jam barang ku pubo harik ya. Kan Tuhan kat nun alang uimna ani dahak harim utek mendeng akui menalam tanah kerai ni ika tulah dahin ak uga te usun tanah alang awam mesok dahak harim ani tegu ika nyadui te tanah ana nusik kadang ala uli lim hadu ika ika itung ji kelunan alang telap tai liung te usun tanah ni. Dahun Tuhan alang agriman telok lewi ani. Aku isang ala ji batang katuk. Alang antelok pia-pia pala mana. Ehati mean. Mean ehana ji kenam. Ataupun ji pikin. Alang am sayu ataupun alang jiak. Tawit-tawit ki kelunan mean lubunji ihana awi nusia ngenep kelunan alang habe lebih sayu lebih senang menuiha. Aku isang ala sutu kelunan alang hipun sawit tebel kebun sawit naka jauh lelan buah sawit daha. Oya jak lelan kenap na nyenang. Abin sawit naka dusi hayu buah. Nunan pa. Buah dian daha alang habe jama lelan tebe. Kebun dian nabaka anun naka oke dok kebuana. Nunan pa laho. Kelunan alang hipun anak. Haman. Hipun hadu alang sayu. Kelunan alang hipun kenap mean nani. Eh siang kenap nyenang anan. Jadi meana ni jadi tek kenap kelunan awin itam kelunan nusik tam kenap nyinang dah alang habe lebih sayu lebih senang man uitam.

Nah, alam surat Tuhan alang abasa mentelok menadi paitok itam marung ji selita keluna nalang hipun kenap alang mean dahin awin tawit ian nalang tek dalam kenap na iha alam matai harina keluna nani arana iha anak Kain. Kain ni iha anak Adam dawa Hawa alang dakaya dahin anak dawa alang lubun dua arana Habel. Surat Tuhan koma menitam hadi Kain nani hana naluma. Habel alang hari nalang daok hadi na hana na hulung. Ati hulung kading. Itam nyenang alam jo telok dahin jo pat. Kain nalang nyadui naluma menuhang ngelunau anak arina uli lumana dahin mauk mentuhan. Banunan pelaho harina Habel alam daok aing yo alam jopat Habel pelaho anak gerina bunusu naman Tuhan hati anak kading alang madung dahin ihati anak kading na alang una-una alam jopat alang bara manitam Tuhan kalale melu kenap tekat alang an Habel ok maneha. Nun tawit na Tuhan melu kenap. Nun tawit na Tuhan sayu kenap tekat alang an Habel maok. Jopat ani terang bara manetam Habel maok kat alang sayu man Tuhan. Telo nyinang kat alang anak ok man Tuhan ani hati anak kading alang madung. Usia maok alang nyuang, usia maok alang perah, usia maok alang kepek. Alang kedua, Habel maok anak kading na alang una-una. Usi peletu kenap Habel ni kawa. Lusi hai pun kenap alang koma haya aja hangun kaku maok mentuhan. Kelung kading ku ini kau mering. Udah te katanu ni haka ku maok usi hai pun kenap anan. Anak alang una-una. Anak nalang anak ok mentuhan sebagai persembahan alang kajau. Abiniha menghormati Tuhan. Anilang afan Tuhan melukan apte kat alang an Habel mau. Bitolak nyenang alam Jol 5. Surat Tuhan koma bunusu kat alang an Kain opman Tuhan. Surat Tuhan koma nusi Tuhan kasena. Abinun. Alam surat Tuhan alang an telok basa. Nusi bara manitam. Nun alang an Kain opman Tuhan ani. Suma surat Tuhan koma Kain geri uli luman nak mentuhan. Menak katalang anak ok mentuhan ini katalang jia. Menak parai alang ansayu. Menak parai alang upe. Menak parai alang uga lepa. Alang amsayu. Alang amguna teh. Menak yang alang anak ok mentuhan. Anak ngawan Tuhan am kasih terima. Pasti tek ji katalang ansay. Alang amsayu tek katalang ankain okani. Anak ngawan Tuhan am kasih terima. Telok nyenang. Nona lang jadi teguh Kain jam Tuhan am kase ala katalang ok men Tuhan teguh Kain jam katalang an harin na Habel ok men Tuhan Tuhan melu surat Tuhan koma Kain bongat atang surat Tuhan koma taui tua nonak najiak awin nun awin le mean alam kenapna. Itam anak-anak Tuhan alang kelenghi surat Tuhan lewiani. Tuhan duan Kain. Tuhan pehituk Kain. Tek juna, tek barik, na tek adat alang amsayu. Alam John 6 dahin tusu. Tuhan komak man Kain na nun kabungan. Dahin tau itu anang kanunan. Awi ka amna alang sayu. Nusi nang ka jiak jam na nunan. Bi awi ika amna alang sayu. Salah ati ute menga teba ke taman. Iha panganap nasa ika. Sayu impak kalana kan Tuhan man Kain. Hayu lelan Tuhan pehitok Kain. Tek kenap nalang jiakane.
Di asi-asi na lakai kaina ni nusiha kelanghi tebara Tuhan. Nusiha kelanghi daun Tuhan maneha. Ha? Tegu Tuhan ko mak nyiho hapakala kenem jakati usiha kelanghi daun Tuhan. No nalang jadi itam nyenang alam jauh saya kain mawe harin na habel dai tu halo mak kana. Dai na dau harin na ni beka tenop kain ni nukun harin na habel dahin lematai. Dahun Tuhan nalang antelok kelanghi lebih ani pahitok itam. Kenap alang me anani nusiha sayu antam lo alam kenap tam. Kenap alang me anani nusiha sayu teguk tam me an itam sang le lau te kelunan nanti. Alang sayu na mang tam me an. Tanak tam nyinang kebun dah sawit dah kajau men sawit ta nyinang anak dah tuge hipun haduy lang sayu tai pala dah ayarin sayulan melulan kenep kui bejuaran Tuhan. Tuhan berkat lalan kebun sawit kake. Tuhan berkat lan anak kua bejuaran Tuhan. Haleluya. Nunan mang mian. Surat Tuhan dalam surat Roma tulan 12 25 koma meluna dahin kelunan alang melu tegu tamian i ananan na ika pra kenep te kelunan alang habe dahin nusi te dena alam kenep ka jadi mang tamian te kelunan sautam sebayang Tuhan melulan kenep kame te dahum alang pahitok kame Tuhan jamang kame melok kenep mian kame te hihi tua. Ok nak kenap alang sayu, ok nak kenap alang tek ti alam kenap kaman kami Tuhan, ja kami am tek kenap alang jiak. Teguh kami nyinang dah panak dah harin kami hayu urip dah. Baina kami melu, baina kami pia meju Tuhan dahin dah Allah. Terima kasih Tuhan mejulan aran ka baina dahu mani. Duan nyibok alam kenap kami lim. Terima kasih. Aku pesaya dahu mani dan memberkati haut iling alang kelenghina. Alamaran Tuhan Yesus lake pakurip aku isa bayang dahin bara sayulan kenep. Amen.

Ia minta melimah nunan utama peji dalam program Bitung Urip Tam Tek Dumi Kuani Heti Tek Joh Batang Long Tuhan Langkenan Pastor Balan Bandar Heti Tek Joh Mi'en Lang Anapi Taklam Kejadian Nurepa Ari Yang Kelas Yang Pat Ayat G Atang 22 Program Bitung Urip En Terlok Pemung Rua Tek Pukul 4.5 Minit Lebih Anim Sekena so, menengkelok lim abin tu mahu pergi dina kami Radio Kayan Meri FM dahin selebu suatu ngak menengkelok lengi pergi dina kami dalam kelarah tamah belak doa ni ya asan hadu na

Hei, nagahan ka sudo hen aman 24 at ang 34 derja Celsius. Jima hado ji 22 bulan na tusu jima anenge usan ha kuri-kuri awan lebih anenge kuri awan alang te ta alam madaleh lirin dahil malam anenge usan ha kuri-kuri awan alang te ta alam madaleh lirin gahana ke sudo hen aman 24 at ang 34 derja Celsius. Manita man tak lama kelarah pejirina kami Harjo Kayan Mir FM kita menyenang te Jogyo layan do te do dua te 20 ji do bulan jema aningi usan ha kuri-kuri awan lebih aningi bahi belare ha kuri-kuri awan alang te tak lama dan lerina dahin malam aningi usan ha kuri-kuri awan alang te tak lama dan lerina dahin agahan ke sudo hena mana 24 datang 34 derja Celsius. Wanana do telok 22 do bulan tusu jima aningi do megang lebih aningi bahi belarik ha kuri-kuri awal lang tek talama dalih lirin dahin malam aningi usan ha kuri-kuri awal lang tek talama dalih lirin dahin nagahan ke sudo hana men 24 tangai telok 34 derja Celsius. Nya minta melim nunai tama piji tek jah kiok layan do. Talam mengklarah piji dahin kami. Saya kena menaik lok lang lebo ha Facebook Radio Kayan nak Mira FM hari telok sumai lahang sebelah do mana kak di Jayusun kena aja panuli mana gereja ni hanik do ha kusiang ini kena saya kena menari nak telok sumai lahang lang teh ha kucing dengan para dengah mana kucing ya nunan na pelahu ha bosika duten ya saya belah do migu di Jayusun kena nunan paham mana bake-bake Radio Kayan Mira FM lahu kena saya ngelarah ujung migu mana tamlim hanik tit ada titit kena dahin nak lasut tup-tup daw kalau dalam hudiak ni kena UBB kena mabang baram ya atang kerani DJ kena hungi telangusan pahan dia malah nah laan kena ya saya kena berjaya soon saya punya dia menikah ha kontinan God bless itam lim tek domi gua ni kena ya saya kena menabasikat duten tak lama kelarah peji di hari dokayan Mira FM. Tidak ada pelahuman nak kelak lang maju usu. Tak lama kelarah telah Priscilla hubung lah Rita Lawrence. Saya kena payak jan hadu man usun elding. Atiang ngapa kok? Ya, saya kena man telah lim. Payak nak pukau jing ado. Nun salah anak itam hapi hawa ni. Telah ngajar rejeki. Tak lama jenis budara dua minit tua. Apa nak telah pahan ni. Tak lama kelarah telah ujung minggu ni. Ini dah ke sampai... Dah kawak kabun lah kanan Vendalance Rogers Jam.

0: 2026.
1: Ya, asal haduh hati jahat dah telok ngedah ni tidak hok lang beli ha Facebook ke Radio Kaya Amira FM kenah kalau dah ngak na kata dah hok te jahat dah hok telok ngedah ni tidak hok lang ngak beli. Oh dah pita ma pi apa ji. Basak kata dah hok lang ni mana kalau lim.

Ya, saya tak tahu lama lagu alang aku mah hati anakku maru dan kena Rosiana orang yang kena hadang naik tamah ni ngelarang saya udang mebat lima ngah kena batlok teh uma aru nore pahada leh telok. Dan saya pahamu ngebantu telok lima tak lama dah telok ngada ni teh okay Facebook radio kayaan Maria FM so kena ayak men kalau alang ngah lebo ya teh manhang telok lang hani. Alang neh to kene tumun na te aran ubong tama kaya alang antama hipun alang tama piah tumun belado ani.

masih hangan tua hujung paha, sihai beruk sihai masih.

0: Ya, kena hita mate tumun te arana dahun tolak kayan uita mangari lagu halang kena lian ngau ani de ha ti dah utama doa ni lang tama tumun ngua hana tuduk nurepa selangap.
1: Akhirnya mari kita nyambi ke kan kita nyambi manta kena di pengalaman dalam ke om hado tegu ka namun ade
2: saya kata dia sikit lawan dia.

0: teko ni at ha hudong ari kita. Teko na kasi na ko itok ta kita na ni kurem bak ka ako te lagka. Kalen na seluan ko ni birak seluan ko ni. Sayu bakam gak kuda ko ha sike. Ay kita sang kepetang hinanta ko. Ika ke ba ono to ikak ka? Nyamu na ke. Hayu kika dia ataupun
1: Okay, aku nak dia kunyam lah dia. Sipun aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: kunyam lah dia. Itu sayu lah.
1: Sayu aku nak dia. Sipun aku nak ke debi. Aman aku boleh mahu aku nak membuah ke. Aku boleh hal yang tapi wah aku ke separik kayu. Ataupun aku dia batuk kan hari kan separik lah. Ada kan jangan tak kibar aku bisa dia kelap.
0: Buah dia lah kau nak kenan anda.
1: Dah lupa je apa ni.

2026. Nunok tu kita melai ga amoh i dagang. Lubun ji, kunandang inang, iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui melai men ulega hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, ita menu sidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananan bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

Yes, tadi amang kalau ya di lagu alang batera ada jo urip ta mikronal oh ya abi bayat steady tu ah. Mekis tak lama kelara pergi di nakam berdo kaya Amir FM masih ngarah brodo man Haikal Alfizi saya ngado DJ saya nyadi. Semoga ceria selalu DJ saya kena pai kena. Basi kadu ten di lagu proper da baketa madara amnyamo dahin ha awa. Dahin NNH dahin PDK kena saya kena men kalau tak lama kelarah telok beledor ni ya bahari akan dah lakit laku lang kena Rosiana Rai sama pejit dan kamer redakai Amira FM.

Iya, mita melim nuna ni tama pihak peji yang ngeri yang lagu-lagu kena hadang apa ni tama dalam mengelarah tama belado do minggu ni peji aku sunukong tengah buka lah tak lebih tak lama kelarah tama do minggu ni so kena mana kalau langit dan lebih peji dina kami tak lama kelarah tama do ni. Ya pada dalam hadui dalam mengelarah teman hangat telok langi luawan langi sayu apa yang telok ngelarah peji dina dah panang repa hari na telok doa ni asan hado teman hangat telok langi teke lagu hawa saya predo kaya Amir FM sekadar payah aman telok lim ya mana telok langi ne peji dahina kami langi japan telok ni lebo mujusu hasil kenap mentelok langi online radio sayu kena payah. Mana telok lang ngelebo ha Facebook Radio Kayan Mira FM masuk kena payak mana telok lem. Nyemante para ma Facebook ka telok ah. Talam nentua ati jan mamon na telok pejo peji dina kami. Talam ma karah peji din Radio Kayan Mira FM. Saya kena mana kalau orang yang maju su habara kalau atau ngapeji dah ya kado ni non hadui non ka hadui lah entok na talam ma karah telok ujung ngak mikwa ni. Jangan mana telok lantai tak lama adalah bintulu. Hati hati jo ramai festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF alang ke Pulu Pitana 2026. Alang anak padang bilun una bin tulu. Tino hadianan sengen hari mana 22 atang 26 bulan tusu malawi 20 pitana dale masuk nak negeri-negeri alang teh tak lama dari ta Malaysia yakinah kalau alang teh bintulu sen hado dan pekatang dah nak bara dengar mawi teh manahang telok alang teh bintulu ngiyoh program nyenang rame alang dakna pada ngabilun unaanan. Nuna na pelahu mana telok lang teh ha umaru alang teh ha kampung. Kalibar gawai ridim sena lasan alang pahara adat asal nerpa warisan budaya. Dahina lahu alang dang ngabji masyarakat. Huina alang dang pubo adat asal masyarakat bidayo. Dahina dang ngabji. Tak lem urip palang ngedenak jatuh but hang dah komuniti anan tak lem hadui nang tengah maju pembangunan komuniti nunan na pelahu tak lem hadui iwe Sarawak ngejeloh leban ana program alang ana tak kahman bayah adat asal seni nunan na pelahu melahwin dah belia Premier Sarawak Kedatuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng tak lem dah barana. Alang teman beh ihak hiaknah Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Tekbara Perintah Negeri ngejeloh Persatuan Pergerakan Penyelidikan Dahin Pembangunan Singai Sarawak Redims sang temoh jadi ji atangaya tak lam hadi puboh paharak budaya ngemaju komuniti dahin mihat lahu industri hadi iwi negeri. Ya anan hen aji hadui alang ana ujung migo ani de malam ado enam ha bau. Dalam mengelarah pejidin kami hari do kaya Namiri FM sayu ngelarah lebih.

0: naman beh Art Emery sang na mini studio hari mana 20 telok 2 bulan datang 20 nama 2 bulan dan mana hang telok lang tapi jadi nak kami jenis salah nak kalau ada ngata ngapa ni dengan kami hak mini studio jarun na barang regata alang sangat tangan eh
1: ngelara ngelarapan apan apan lebih dah hebat Regen Malaysia sayang sayang
2: ngelara ngeluan ngelarapan lebih dah hebat Radio Malaysia sayang.
3: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
4: Puji dahin DJ E, Pak Radio Kayan Miri.

Hanya disuruhkan Alex Lihana dalam laguna Alangai Geritam Tama Pejauh Tanama Program Kelihadat Dasar Tam. Dalam program Kelihadat Dasar Tam, lebih ini Tama Pejik Ngariang Tak Nak Langkenan Hati Kumpulan Umar Bawang, Hati Kumpulan Tak Nak Dikyang Dian Nak Mendahrin Teluk Umar Bawang Telang Usan Alak na tak nak mana telok itong pahanita ma dalam kelarah telok ujung migu aning wak.

Kahum di sekolah anda ha orang nyari kamu dek. Kahum atang mencekolah primary atang university Indobaya. Ngapan anak

0: Ya, maka halam surat kan lalu tema dalam lagu nak langgir tambah temu dalam doa ni halam sejarah.
1: Doa ni pelupitan ada bulan tusu alam meduman 2000 telok ekspo dahin hadui petula alam dekaya andhakna unak loh hak kucing. Ngavan hadui petula alang layang dahin kajau dan mejat kunang kahum pejir dahin panak dalok tenepak hadui anan. Behmen ohanan, dalam lahu nahadui petula alam moden, maring dahin belegah mahan. Alam pejadi hadui petula anan ihati Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib Mahmud. Kahum naan projek alang ata norepa halum andha petula alam program anan. Ketua Menteri Bara, program awinunan dan andha natutek nusihatua hak pasen bilahu hak hawang pasen. Expo analahu damau pengjam men pembangunan modal insan. Behmen u jabatan pelitah alam tabin, syarikat alam dekaya, awi telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sim Derby dahin Selkom lahu alam tabin. Dalai Singapura, Brunei, Indonesia dan Thailand lahu pejib ramai acara anan. Acara anan dan empelaung dahin sayu.

0: Ya, di malam akan romancok deh menaruh harapan lakanan Zaitan Simeon. Oh, ini habis tanpa jita lama dengar Usun Tanah.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing ni semarahan.

Ia teman pejidin nak kami telah mendengar suntana mana telah lebih ni utama pihak pejidin dari yang dengar dan lagu-lagu anak-anak pamo awana telah ngelarah pejidin nak kami Radio Kayan Miri FM. Ia teman pejidin telah mendengar suntana alangan tek barah titik jo. Dengar halang ni menadaleh congkin saya long kelunan anak bara mati dahin telok pelupa long anak bara padek lirin jing halang anak bara tenyu amin kenan usan bawah alang anak bara jadi ha sungai Wuchiang jelang dahin bandar Chong Chonggong Jing ha barat daya daleh kina do lima de perlu long dan anda selamat dalam operasi pebe. Baik Anjo. Tusah dan Anabara jadi tunggu pukul lapitan saya minit Cihma. Daerah otonomi Peng Shui Miao dehina Tujia ha Chongqing daleh kina. Muat telah madaleh 20 pitan daleh anabara usain terbuka dahok dalam hari pertubun pang alangnya di peji tejo AI dunia. Ya, anan hendah adna te do pat ani de malawin 20 pitan daleh usun tanah ni tidak terbuka dahok anan ana peluang ha Shanghai di pertubun pertubuhan kerjasama kecerdasan buatan dunia WAI Core. Muat dalam mendengar suntana menaita melalui mendengar mendale Berlin, Jerman. Jadi, awin kenan te boom alang jepayan ngetui alang te na hadui dah anggota bomba sang te maram matusah tutong tuan. Tak lam utara Jerman jendang na bum mani ha nah anabara te tak lam ji tuan tak lang alang anabara tutung haji taman negara alang te utara Jerman. Bum una anan he na anabara na bait nanam tak lam tana eti ji awan dah pakale na latihan ketenteraan manuna alang ana bara bayat te ha pananan awin kena nak bu mani bayat te alang ngati na da na dunya lamat jan nak dang ngati mutam awan alang ngak gak tusah tutunganan dengah halang ngabak lau tak lama dengah husun tanah lebih ani ha nak te jo dengah halang ni mandalah Bangkok Thailand tak lama dengah halang anu sang tak lama beluak migu ani de telok de ihati ana bara te telok pulu dua long kelunan ana bara mate ha nang yang membe ujap atau ngabeluak migu ani de tak lama tusah tutong alang ana bara jadi ha jipap tegu malam do ji de ha lada prao Bangkok Thailand. Dahin alang awa ayak anan alang ngati anabara mayan. Udah negeri pubat hospital Thailand. Miod hok bara menadah alang pubo di nahadui lawat jo tusah nyaman talam daleh Bangkok. Dah alang mati hospital Paolo Kaset dan hospital Noparat Raja Thani ya nah lima long dua warga Thailand dahin alang awak tak lama gak tu satu tong tunggu tu satu tong ana bara jadi hak papa ni ana bara mati hospital Paolo Kaset dahin hospital Noparat Raja Thani tangga pukul 10 haji hama do tolok de 70 pitan hanangi hojap 70 pitan ong ana bara awak dalam tusah tutung ngal an bara jadi apa panan tolok pulu ong negeri pubat hospital 15 long negeri pubat unit rawatan rapi ICU ada hin 15 long negeri pubat wad biasa. Ya,
kami tamlim nunai tama peci tak alam dengah usuntana dalam kelarah tam lebih ni ya asen hado bukanlah telur lebih tamu tama tak lama napa kedua tama lebih ni peci dahin DJ Abaun saya kena men kalau lima dahin saya ngelarah hujung minggu tamu peci di nak kami radio kaya nak Miri FM. Ya lagu nak kena tama sanyak lengku mak dah halam onan Mikhail Milang anak hula.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Okey, shalom dan lahu sayu domigo mani tamlim dahin kerani tampo dah paji dalam program PDK paji dahin kelo paji dahin ke DJ Baun ha redo kaya na Miri FM. Jadi unala ma usuk nama na DJ Ian opah pani tamlim mamato ma pukul 22 belo adau atau ngepukul na telok lavi anidi. Okey mani tamlim dani hanah pulu pita na da bulan tusu duman 2026 di lahu dani hati gate dau migu. Jadi mani tam lantai ha kucing serian, lundu, bau mengkeluh hadau pejau-peji kelengiran dokan Mir FM pakai frekuensi FM G-Kusun-Nompenji dan lahu FM G-Kusun-Ji-Puen-Tusu. Nah, palahu menita melantai hak pasal Nayak Miri keluar dan kelengiran dokan Mir FM pakai radio online tam dan pakai frekuensi FM Pita-Lima-Puen-Tusu dan lahu FM Pitan-Sayak-Puen-Kusung. Nah, palahu menita melantai hak dalai hudik hui namun keluar tahan telang usan lemting, apa tuto belaga di lahu mengkelalang su man pasan Miri keladang kelenghi radio kaya Miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Okay, menita melanghi pun My TV mengkelah hadau ni penjedahik ngajalah channel My TV tu suji kusung na pelahu menita melantai halam dalih na pelahu hawan dalih jaga ni ha mengkelah hadau kelenghi radio kaya Miri FM pakai radio online tam nurepah RTM klik matah mempukul 62 beluadau di atang pukul 6 lebih na'a. Jadi menita malahi pun Facebook mengkelah adonai penjedahik ngejo live hub page Radio Kayan. Okey, dah lahu menita menete angin nang live alavia ni mengkelah adonai meja usu mau kaji pusu halam menakui dah lahu mengkelah adon share live ni men bakih-bakih tam alang tehno tu ajak ni jasi delok peji pegep tengaran dahin tam ngejoloh program PDK peji dahin kelo. Okey, yang penakui hadau lahu tiro lagu alang buka lasan taman adik upah panitam lim teklang hiji lagu ala kenan iba wajang ihat telang kuma Tuhanah gebalakui. Jadi man onin aku sengkritam teklang hiji lagu ihat telang kuma ku kasihi dikau dengan kasih Tuhan.

0: akin lalang kinapdam. Lak na barik alang jiak, gam na barik alang sayo. Alam halam tam, dahin haharin tam, sayo na itam, piya-piya papasi. Jilaong dahin jilaong, pahalam dahin jilaong jilaong. Sayo na itam, papjub lang tam, alam Tuhan. Mandawani atang tambaya, ang ni janji Tuhan menitam dawani. Tuhan sang pumuh itam, dahin nyingaw itam paanam, hino-hino pa itamtay. Tuhan sang gri tamuli, pala dalena, daleh surga. Lusi pletu, Tuhan sang temlak itam, Tuhan sang pelaong, kenapna alam uritam. Mandawani atang tambaya.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadwi usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadwi lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong Gigi Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Ngabji Itam.

Okey, masa lebih dan lahu ma'o ke senglarah manitam lim menjadi manitam utai keleng hiji lagu pengakai bakeh tama Miguel Majo langkai lagu Jabatan Long Lama. Kena tini lah sudah hapasan berkenu di Jebaun anu dengan hak konti selebih sudah migu God bless man itam lim dahin akai ji lagu Ihati Jabatan Long Lama. Okey, selebih mani kalau Miguel Majo sekenap ukusi julun dao man pasen berkenu jakani tino kenala sudo hak pasen berkenu DJ kena tini. Okey, senti nak kata berkenu nan Miguel dah laho tini aku nak barap lalau ano program PDK gate pelupitan da bulan tusu duman 2026 ihati gate adau migu. Okey, tino pukun telok 10 minit itam peji alam segmen surat dengar menuhanan hanitam teklenghi along doani alam sejarah pukul 40 minit hanitam peji alam program bitung uriptam pukul 4 junang hanitam teklenghi dengar lebih alam pahamah meredo kaya Miri FM menuhanan hanaku sangkusi kuri-kuri dengar menhawan daleh menitam lim pukul 5 lebih hanitam tepayang jaki teklenghi dengar menpak undengar angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi mengklam alang teh apa senak miri, mengklam teh ada lehudika, mengklam pakai My TV tu suji kusung. Tino pukul 5 lebih nak kalau peji dahin telidio kenyah. Awi kalau nak peji dahik atang pukul 6 lebih nak kalau dah naik peji dahik ngejo live HP shadow kayan. Repa lahu kalau dah kelenghi pakai radio online tam nurepa RTM klik. Okey, pukul 5 junang hanitam peji alam segmen dengah keliah menuanan hanitam pejo peji alam program bis on air dan lalu tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Akin nana hana program PDK alamat toh mampukun telok lebih atau pukul 6 naang nana lim dang panau pahapan lahu dang mauk info men itam lim. Jadi empan itam pejo peji alam segmen surat dengah tetok lenghi jilagu lekenan Ezra Music alakuma sayu kenap melu sayu.

0: Jadi jadi.
1: Okey, dengan lalu-lalu halanan melimbang tino batalion kepitan regimen sempadan pitan RS dan takap aji lake mendaleh anih alang agri ngilam 20 kutek avut yap alang bahatna 240 kilogram alam ji operasi brigad kepitan infanteri Malaysia nurepah pitan brigad jihma dahlem di. Jadi ken hat ini tino haduani endahna lepuk kumpat 30 minit jihma anggota pitan RS kira tena hadui rondaan dan lahu dalam pesu kaji kelita Proton Saga alang gaya alang selap Haji Alan Hungai jeleng tanah tehang sempadan. Jadi lim barang basana lahu endah hile dahin haji kelita Proton Saga lim barang alang anhilianan lahu endah uk men Kementerian Perdagangan Alam Negeri dan Kosara Hidup Limbang jadang pejo hadui siasat ngiuh peruntukan undang-undang. Okey, nanti dengar alang unak loh, alang naik melimbang. Dahi dengar alang beloh, alang naik mensibu. Okey, teji lakek kira tega menuh klita produk kancil alang nak pakanan melawin alam tusah petung. Dahi naji klita habulatan hands resident Jalan Wong King Ho dahlem di. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM tino dalam terima dah buka alam pukul 2:34 minit lebih empain akai saya anggota lenai men balai bomba dahim penyelamat BBP Sibu Central tepala tatah ngavan anan. Jadi ken hati ni men udah latang pala ngavan anan dalam nginang tino dahalan riba kelita produa kancelan ini kira keletip hak ngavan melok hak hunan tidual onglaan alam lahu melavin dahalan riba kelita alang habeh lahu, alam kaya alang sayu. Jadi pasukan bomba pakai ubung khas jadang mebet. Daha alang kalan anan, empayan enuk iha men pasukan ambulan Kementerian Ageh Malaysia KKM jadang pejo hadis siasat. Jadi haduna pelepak kendahana alam pukun telok pita minit lebih ken hati ni. Okey, menitam lim menanah kuri-kuri surat dengah dan aku si menitam lim lebih ane dan lahu surat dengah dan tam kelenghi teh jaka alampiah lebih ajima dan kerana aku sengkiri tam teh kelenghi jelagu ala kenan Thomas Anyi alam kuma mengmuau.

0: ujan TM na tak mentelok, na tak teh. Tamam ngau dah lok pandak una teng ne.
1: Oh, jaja seoka.
2: Neh, nak pian melok gutun gula ni dire.
1: Neh, no nang gutun gula ni dika. No te no jung ini.
0: Tak kena ak lok te usun taganan de. Em nyendang te usun taganan, behule apa menekriang nan.
2: No re. Ya apa je ni ni?
1: Dada, gutun ya depo jung ini ni.
0: Bai, jan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiya tak nak nan.
1: Ngoi, alak hiya lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku mau nak tak tamam kanan de, alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
1: Dong-dong ke du?
3: Bai, na ikut dong tang orang kon itu. Lalek-lalek nan jam eh lo. Kalau nang lo hiya tang la tam telo dah kuat ne pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiya na metang butal gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan depa ja taman na am jam aku tim hok gula anan tutui ka kan dohre tu kure mohok gula anan
3: kale kah dui ko ni de mengalala dui ke telung mih te bahi ko tega kencing manis ke ha kita na barare bara tamam te mengalala dui ke telung mih
1: ja ayo kah ya sendiri lah ngam aman kontrol tiba.
4: Pala kesempatan ini nak duan telok nyam nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kekurin tam tam muda-mudi ha aku ingin nak nangan hitam ja hitam na ageh tam is priority elang dah kaya lah amin kehom masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usik mili umun usik mili nyam usik mili dah kaya hitam jam ha kes kerana kehom lelang kes yang ujadi. Jadi saya utam milih rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam atau sesuai tek batong tam lah. Dan dahok tangan kul mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together. Pergi ni physical dan food intact.

Okay, Nana. Aji lagu Mani Tamlim ngawan pahapani Tamlim I love you, Ani. Ihati aji lagu ala keran Thomas Anyi mengmuau. Okay, Mani Tamlim poke pido amenen rapalah mengkeluar anak-anak alang tekeleng hiradu kami FM. I love you, Ani. Mengkeluar hadau jaga sayu ageh keloti. Menglale dui kat alang mi norepal hukuman kat alang mi tiawi hadang. Tengayat kelo exercise norepa jaga ageh keloti. Okay, we kelo kurang noh ka awi kelo sang larem di noh kelo ka mengkelo hadau pelalau kuman taban kelo ti kena yang kena aku sang nundi aku senap aku si akhir lundau mandaletam Sarawak gate adau ni hati pelupitan adau bulan tusu hati adau migu tino pedah levi bahui belare hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik jimai hati 20 adau bulan tusu hati gate adau satu tino pedah jihmah hadale tam Sarawak usan hak kuri-kuri ngavan hati hak samarahan Seri Aman Betong Sarikai Sibu Mukah Kap pit dahin hak bintulu taga norepah megang hak kucing seriana miri dahin hak limbang jadi pedah lebih hadale tam Sarawak bahui blare hak kuri-kuri ngavan ihati hak kucing serian samarahan Seri Aman Betong Sarikai Sibu Mukah Kapit bintulu miri dahin hak limbang dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan ihati hak kucing serian samarahan Seri Aman Betong Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Dahin Hak Limbang. Okay, T20G Dablan Tusu Hati Gat T22 Tino Pedah Jihma Usan Hak Kuri Kuri Ngavan Pedah Levi Bahui Belare Hak Kuri Kuri Ngavan Hak Dale Hudik Dahin Pedah Malam Usan Hak Kuri Kuri Ngavan Hati Hak Dale Hudik. Jadi Hana Dau Jarun Telo Dawani Hati Mana 24 Atang 34 Darjah Celsius Nelahu Angkio Bahui Belare Hak Kuri Kuri Ngavan hati hak dale hudik. Akhirnya nana kelundau mandale tam Sarawak darat lodau lang akala melaman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi mani tamli melantai not wajakan ni huina makelo bake-bake ala tenginang live page redo kayan makelo hado kusi aju lundau kloti manakui hak konti ni jasi tam pepe jam hinok ngavalong usan bahui blare do perlu aleng megang tua jaka ani. Akhirnya kerani ang panitang pojo peji teklenghi Alung Doni Alam Sejarah Tetuk Leng Hiji Lagu Ala Kerantangan Pahalam Hipan Hati Aku Tangan

0: Serep tuk buadian, tegak metegung,
1: ujung patah.
0: Oh, lingkup anak-anak kaya. Asalnya radung, tangan naskula.
2: Dawanih pelupitan ada bulan tusu alam meduma ada 2,000 telok ekspo dahin hadui petula alam dekaya andhakna unak loh hak Kuching. Ngavan hadui petula alang layang dahin kajau dan mejat kunang kahum peji dahin panak dalok tenepa hadui anan. Behmen ohanan, dalok lahu na hadui petula alam moden maring dahin belegah mahan. Alam pejadi hadui petula anan ihati Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib Mahmud. Kahum naan projek alang ata norepa halum andha petula alam program anan. Ketua Menteri Bara program awinunan dan andha natutek nusihatua hak pasen bilahu hak hawang pasen. Expo analahu dan ma'u pengjam men pembangunan modal insan. Behmen U Jabatan Pelitah Alang Tawin, Syarikat Alang Dekaya, Awi Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sim Derby dan Selkom Lahuh Alang Tawin. Dari Singapura, Brunei, Indonesia dan Thailand Lahuh pejib ramai acara anan. Acara anan dan empelaung dahin sayur.

0: bintang tinggi.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah sih macam kau.
2: Aih, sempena Regatta Baram 2026 tu, Mirik FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Aih, benar sih. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Tuhina Radio Kayan, Miri FM, bon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Tam alang pek hak baram dahin belagah pak anak peji dahin Radio Tam.
1: Okay, masalabi dan lahumma oka senglara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenang Christopher Clawing hati tabit lahai dahi najil ala lagu ala kenang Rosana Urai alang kuma liva ngete ika. Jadi kena lagu ni dengan papa ni tamlim winaman kelo ala ngelara jaka ane. Dan nanti ni TJ Info aku si manitam lim ani tejo UTC Miri endah ke petgudahin daw Sarawak T22 do bulan tusu dahin lahu ate 23 bulan tusu ke tinok UTC Miri endah buka ngeluak mato mempukun saya jima atang pukul 5 lebih. Ok nanti anana jida hobara manitam lim mina teksi urusan kelo santai UTC Miri T22 do bulan tusu norepa te do telo ani hituk dalo anak lo ke dalo poket pui do amai nai ke bara dalo tino UTC Miri and hak ke te 22 do bulan tusu nelahu anda bukan ngeluat te 23 do bulan tusu duman 2026
2: Ngarah Jaki Radio Kayan Miri FM.
3: Saya ingin nak mengistiharkan yang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland dan kawasan kompleksnya. Kerana bukan sebarang tempat saja. Ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad, bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
2: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan.

0: Miri FM.
1: Okey, mau selawi mani tam lim dahin kerana telah pojoh paji ala program Bitung Urip Tam, tidak tam sentai kelenghi long ala kena pasta balan bandar.

Para sayulan kenap man Tuhan, awin Tuhan jihangun laan, maok jihawa manitam, panak paharin lim, ngabantam ne pia-pia, palong te surat Tuhan dalang agriman telo lewi ani. Aku ingin ay tamlim, ala age, ala dena, ala sayuman Tuhan. Lewi ani daun Tuhan, agriman telo, ak ala tiala maring kelesing, tulan pat, joji, atang jo puluh dua. Nuni dahun surat Tuhan. Pahawana Adam dawa Hawa. Uwanan malina Hawa dahin nganak ji anak. Arana Kain. Ken Hawa akui wala ji anak lelaki menasi Tuhan. Menuanan andawa nganak pa Habel harin Kainan. Habelanan iha alang petubo duba dahin kading mendawa. Bi Kain nak luma tua iha mendawa. Tegu jidau an Kain arinah uli-uli lumana dahin maok nak mentuhan. Nurai Habelaho anak geri na anak kading alang madung. Ihati anak kading na alang una-una. Melu lelana Tuhan tek kat alang an Habelok. Bi anun Kain kat alang naok nusina ala kasena. Palalau bungat lelana Kain dahin ta'ui tua na nangna. Kan Tuhan man Kain. Na nun ka bungat dahin ta'ui tua nang ka nunan. Iha ika na alang sayu. Nusi nang ka jiak jam na nunan. Di awi ika amna alang sayu. Sala ati ute menga teba kataman. Iha pa nganap nasa ika. Di sayu impekalana kan Kain menhabel harinna taina itu haluma beka tegu dawa tai haluma ti tenup an Kain nan nukunna Habel harinna alang dauk ati dahin lama taiha kan Tuhan man Kain no na hari malang dauk di kan Kain nyu ai nusi ku jam barang kui pubo harik ya. Kan Tuhan kat nun alang uimna ani dahak harim utek mendeng akui menalam tanah kerai ni ika tulah dahin ak uga te usun tanah alang awam mesok dahak harim ani tegu ika nyadui te tanah ana nusik kadang ala uli lim hadu ika ika itung ji kelunan alang telap tai liung te usun tanah ani. Dahun Tuhan dalang agriman telok lebi ani. Aku isang ala ji batang katuk. Alang antelok pia-pia pala mana. Lihat ti. Mian. Mian ihana ji kenam. Ataupun ji pikin. Alang am sayu ataupun alang jiak. Tawit-tawit ki kelunan mean lubunji ihana awinusia ngenep kelunan alang habe lebih sayu lebih senang menuiha. Aku isang ala sutu. Kelunan alang hipun sawit tebel. Kebun sawit naka jauh lelan buah sawit dah. Ayah jang lelan kenap na nyenang. Awin sawit naka dusi hayu buah. Nunan pa. Buah dian dah alang habe jamah lelan tebe. Kebun dian beka anun naka oke dok kebuana. Nunan pa lah. Kelunan alang hipun anak. Haman. Hipun hadu alang sayu. Kelunan alang hipun kenam mean nani. Eh siang kenap nyenang anan. Jadi meana ni jadi tek kenap kelunan awin itam kelunan nusik tam kenap nyinang dah alang habe lebih sayu lebih senang man uitam.

Na alam surat Tuhan alang abasa mentelok manade paitok itam marung ji selita keluna nalang hipun kenap alang mean dahin awin tawit ian nalang te dalam kenap na iha lematai harina keluna nani arana iha na Kain. Kain ni iha na anak Adam dawa Hawa alang dakaya. Dahin anak dawa alang lubun dua arana Habel. Surat Tuhan koma menitam hadi kainani hana naluma. Habel alang hari nalang daok hadi na hana na hulung. Ati hulung kading. Itam nyenang alam jo telo dahin jo pat. Kain alang nyadui naluma. Manuhang lunau anak arina uli lumana dahin mauk mentuhan. Banunan palaho harina Habel alang daok, ay ngiyo alam jopat, Habel palaho anak gerina, bunusu naman Tuhan hati, anak kading alang madung, dahin ihati anak kading na alang una-una. Alam jopat, alang bara manitam, Tuhan kalale melu kenap tekat alang an Habel ok maneha. Nun tawit na Tuhan melu kenap, nun tawit na Tuhan sayu kenap tekat alang an Habel maok. Jopat ani terang bara manitam Habel maok kat alang sayu mentuhan. Telo nyinang kat alang anak ok mentuhan ani hati anak kading alang madung. Usia maok alang nyuang, usia maok alang perah. Nusiam ok alang kepe. Ya. Alang kedua, Habel maok anak kading na alang una-una. Usi peletu kenap Habel ni kawa. Nusiai pun kenap alang koma haya aja hangun kaku maok mentuhan. Kelung kading ku ini kau mering. Udah te katanu ni haka ku maok usiai pun kenap anan. Anak alang una-una. Anak nalang anak ok mentuhan sebagai persembahan alang kajau abiniha menghormati Tuhan. Anilang apa Tuhan melukan apte kat alang an Habel mau. Bitolak nyenang alam John 5 surat Tuhan koma bunusu kat alang an Kain ok mentuhan surat Tuhan koma nusi Tuhan kasena abinun alam surat Tuhan alang an telok basa nusi bara manitam nun alang an Kain ok mentuhanan ni. Sumak surat Tuhan komak Kain geri uli luman nak mentuhan. Menak katalang anak ok mentuhanan ni katalang jia. Menak parai alang ansayu. Menak parai alang upe. Menak parai alang uga lepah. Alang amsayu. Alang amguna teha. Menak yang alang anak ok mentuhan. Anan ngawan Tuhan am kasih terima. Pasti tek ji kat alang ansai alang ansayu tek kat alang an Kain okani anan ngawan Tuhan am kasih terima telok nyenang don alang jadi teguh Kain jam Tuhan am kasih ala kat alang ok mentuhan teguh Kain jam kat alang an Harin Nahabel ok mentuhan Tuhan melu surat Tuhan koma Kain bongat atang surat Tuhan koma tak ui tua nanak najiak abin nun abin le mean alam kenap na itam anak-anak Tuhan alang kelenghi surat Tuhan lebih amin Tuhan duan Kain Tuhan pehituk Kain tek juna, tek barik na, tek adat nalang am sayu. Alam John 6 dahin tusu. Tuhan komak man Kain na nun kabungan. Dahin tau itu anang kanunan. Awi ka amna alang sayu. Nusi nang kajak jam na nunan. Bi awi ika amna alang sayu. Salah ati utek mengak tebak ke taman. Iha panganap nasa ika sayu impak kalana kan Tuhan man Kain hayu lelan Tuhan pehitok Kain tek kenap nalang ji akane
di asia-asina lake kaina ni nusiha kelanghi tebara Tuhan, nusiha kelanghi daun Tuhan mane. Ha tegu Tuhan ko mak nyiho hapakala kenep jakati usiha kelanghi daun Tuhan. No nalang jadi itam nyenang alam jauh saya kain mawe harin na habe kai tu halo mak kana. Tay na daw harin na ni baka tenop kain ni nukun harin na bel dahin lematay. Dahun Tuhan nalang antalo kalang hilawi ani pahitok itam. Kanam alang may anani no siha sayo antam lo alam kanap tam. Kanap alang may anani no siha sayo tagutam may an itam sang lelaw te kalunan nati. Alang sayo na mang tamean. Tanak tam nyinang kebun daha sawit daha kajau man usawit ta nyinang anak daha tuge hipun hadu yulang sayo tai pala daha ayarin sayo lang melulan kenap kui bejuaran Tuhan. Tuhan berkat lalan kebun sawit kake. Tuhan berkat lalan anak kuha bejuaran Tuhan. Haleluya. Nunan mang mean. Surat Tuhan dalam surat Roma 12:25 koma meluna dahin kelunan alang melu. Tegutamian iananan na ika pra kenep te kelunan alang habe dahin nusik te dena alam kenep ka. Jadi mang tamian te kelunan sautam sebayang. Tuhan melulan kenep kame te dahum. Alang pahitok kame Tuhan jamang kame melok kenep mian kame te hihi tua. Ok na kenap alang sayu, ok na kenap alang pek te alam kenap kaman kami Tuhan, ja kami amte kenap alang jiak. Teguh kami nyinang dah panak daharin kami hayu urip dah, baina kami melu, baina kami pia meju Tuhan dahin dah lahu. Terima kasih Tuhan mejulan aran ka baina dahu mani, duan nyibuk alam kenap kami lim. Terima kasih. Aku pesaya dahumani dang memberkati haut iling alang kelenghina. Alamaran Tuhan Yesus lake pakurip. Aku sabayang dahin bara sayulan kenep. Amen.

0: Tangandak YFM Kayan, Kelangi Sape Pahu Kayan, Jam Dengah Alam Dahun Kayan, Pahapan Hitam Tetang Nak Kayan. Tangan telok nyivan nyia sape laki kayan, melunah pekeloan menju mahak Tuhan. Kelok laki kayan menglale hapan, tengayat na telok nyia Tuhan, ja telok murib ngaliman.
1: Okey, masalabi dan lahu mao ka sayung lara menitam lim jadi maditam utai kelengi aji lagu pengakai bakitam Venus Jonas. Kena tini selebih DJ Baun dahin lahu kena tini stesen Radio Bidayuh Kaya Miri FM teman setia anda. Aku peminat setia menkempong bakung baram akeji lagu hati benci tapi rindu. Okey, lagu ana tuju membake-bake hati Mr. Lawrence dahi najahana halorong jalan Palma Pelupat Amiri. Lelahu na tuju mandalo bake-bake alang tehat sungai biar Mr. Keropo. Anan tua saya kenap DJ station radio Kayan. Okey, saya kenap kenat ini. Okey, sekarang mereka lo Vanessa Jonas alang ke lagu ani lampa lagu ni pasti biar kuinginah lagu ni dan pahapan hitam lima lebih ani. Okey, tiri bakit tambo sikah duten selebih DJ dahin senglarah ujung migu men hitam lim ngelidem ka doha kame dalih hudik UBB lebih ani DJ salji ani seng legak ha kalok kurik utena dahuna legak di nanya nah ukungai telang usan lebih ani lahu sekenap DJ senyadu manika ha kontinan gak bless hitam lim lebih dao migu ani dan lahu yang kuma bawah kalio saji ani ulega kena tini. Okey, sekenap manika lahu bosi kaduten alante hada lehudik uma bawang baram ala ukusi ajulundau amana kui hak konti hini. Jadi kerana aku sengerita pelalu pejo-peji tekelang hiji lagu ala kenan Edward Anyipa ihati menepuyang.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi jom hebok di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Hai, aku Joli Jengan, Kelanghina Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawan Tam Paan Kelanghi, Dahul Halam, Halang Paan Hitup Hitamri.
1: Okay, masalah vi dan lahau maok sungai ramai di Tamli memarak te saya mini tolaan ampayan pukul na lima levi tino pukul na lima levin a itam te payang jaki tay kelengi dengah men pa undengah angka sapuri Kuala Lumpur. Jadi ampa ni tam nun dia pan aku pahapan ni Tamlim te kelengi je lagu ala kena na dia nan ini hati lagu ali bang kui tini te ji info laan aku si meni Tamlim kem saringan ageh iling urung dahin tengak seandak na hak Klinik Ageh Bario te 20 pitan da bulan saya Duman 2026 hati gak te adau 6 mata mapuku na pitan jihma atang pukul 4 junang lebi. Okay, nana je info meni Tamlim hui na menklo alang te ha Bario ihati te kem saringan ageh iling urung dahin tengok seandahana hak Klinik Ageh Bario te 20 pitan da bulan saya Duman ani mata mapuku na pitan jihma atang pukul 4 junang lebi. Okey, dahil lahu ampan hitam, ampayan hitam tepa yang jaki, tai kelih dengah, manpon dengah angkasa puri Kuala Lumpur, tetruk lenghi je lagu ala kenan, dia nani ni alang kuma lagu Livangkui.

0: Kerajaan akan terus memperhalus kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan untuk rakyat, termasuk sumbangan tunai ramah STR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan mengenainya akan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya tengah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas beliau, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
1: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Seri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara esok.
1: KWSB itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pencin, ada pencin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu juga turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
2: Aktanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Datuk Sri Fahmi berkata demikian selepas majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Wahid. Ani, Radio Malaysia. Kayan.
1: Okay, masa lebih dan lahu mau ke sengelarah menitam lim dan lahu lebih ni penjedahi ke DJ Baun ngejeloh jam ta malam ke telur hati ngejeloh program PDK peji adahi nak ke lo. Jadi madi aku upah panitam lim tak keleng hiji lagu ala kenang kaya mapan ihati tam kayan. Nah yang kerana aku senap aku si aja dengah ala nama bintulu menitam lim tino festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF 2026 Andhana T22 atau 26 de bulan tusuani hak padang bilun bintulu manuna. Jadi kuna bangu ada nginang langit bintulu norek palahu kalau ada nginang kahum naan layang-layang alang kajau dan lahu kahum naan kala hak langit bintulu. Behmen u dahana persembahan layang-layang gergasi dan lahu na pertunjukkan adat asen pengalaman berfotografi te bazar penguma lahu dan lahu te hadui usu dahin tek kehumnaan hadui lendahna tegu festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF 2026. Jadi batang daho festival ni ihati Where the Sky Come Alive. Okay, nen tek jo BIKF 2026 alendahna te 22 atang 26 de bulan tusu hak padang pilun bintulu manuna. Jadi mengkelo bakal-bakal lentih bintulu teh mengkelo hadau geri adalah anak keluarga adalah sau keluarga poke pido amai nen depa harin keluar ti tenah pejedahin dah ten depa festival alan dah nah padang bilun bintulu menuna te 22 atau 26 de bulan tusu aduman 2026. Jadi yang panita pejo peji alam segmen dengah kli a tina ku senapa panita lim tek lehi dua lagu ya ti lagu alak na Alex Lihan nyadisu dahimat onat item tek lenghiji lagu rohani hati ingat kasihnya.

0: Okey, lebih ni awelong korek menadi tanpa jidah himpuan mujan lah. Nyati jidah usahawan nak langatak antam na lana norepa u berjaya lantai alam aduina. Anda dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap menikah wini abin dua anak wina ini dengar saya dahin meludang peji dahim lebih ni.
0: Mak saya kenap menikah lah abin mak ok habah kat naik peji dahin kami lebih ni. Alang guna lah ke matang marung dan bara asen kat ke dahin hadui lang im nati ke bara emi tam.
1: Ya, aku mujan lah asen menlong bemang anak abad lah kedah lepas. Kui terlibat dalam hadui dagang ni, telok puluh duman-duman ni. Hadui kui ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ka, lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okay, abin ikat ni ke jidoh inan pika lah tepa anak, tepa family nanti ke nuna tu kak bagi kira bagi masa kak teh hang tanggungjawab kak alam amin kak dahin lah teh kak tanggungjawab kak lah teh alam hadui ke usahawan nan lang inan ni
1: bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan masa tak dahin keluarga tak masa tak katuk anak tak masa tak alam hadui tak mesti tak disiplin teh masa tak. Wei contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna uma ona kui uak sedia na hawi ak cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok nuna pinang nanan di nanak tete sekolah alam dah dak ok jadi kereni udah kaya dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan abin anak ta ni kata anina eset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus teji tu mesti balance lim kat tam na si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan lo alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka tepat talah po nya adui lo ligit tu ka am pikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
0: Negorem na. Jaru nikah jadi jikluna nalang tabin tak alam bidang usahawan. Kira na dagang kak sendiri kan ni pa. Dun lim pencapaian nalang malah jarun atang telok puluh duman.
1: Ya. Okay. Tek aku pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak. Tek aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini deh. Aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini.
0: Okey, Ananda ji pencapaian telo anak kayan. Yeah. Haga itam na agri ha dalam program tam do ni. Oktan yah menikah abi ka u anok anugrah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okey, ji to kalang sayu lah ho minate ka manhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi ha nuti nyadang mah matang harin telo puan mujana ni dalam hadi-hadi lang anak na nono tok aring na repa nono tok ngenang-ngenang lim hadi lang anak ti. Nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang-atang ka berjaya pe kare ni.
1: Paling penting alam diri ko unak lo mesti ka jujur. Abi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim te lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin alang masuk te. Abi te sin masuk mang sukati pakai sembarang. Mesti unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usina berjaya. Paling penting mesti entak lo modal teh. Disiplin diri nan paling penting. Jujur amanah teh duita.
0: Lan pihak ti ke penita sendiri.
1: Amanah. Awi teh utang teh kelunan mesti tabayan.
0: Pelalo
1: bayan. Jadi awi dah upasaya ka kata senang ni tak na bisnis jangan situ sah. Ika elo dah lan.
0: Dah
1: elo ita lan.
0: Okey, anan hati ji dah hok tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tangyo prinsip tadi tangyo kelunan nanti tu ke tu sah pH awi mina nusi teji batang katuk ta alang na ita tay palaji tu kati sendiri. Okey, anan tejo kuri tu kalang dang oh anak barap. Aku sekedap jangan keluar. Abin apa nih pejirin kami? Ningin apa sukaan? Halam program tam hari dia kaya nih.

0: gegak berteman lah.
1: Lan Amedo hindi bara. Asam buka berteman, mengkunan, selap.
2: Buka berteman eh. Aku tak gerik kulak batuk. Dahin ke ya, kamu kuat.
0: Dan kawa ikam. Kawa hipun jebak ke ya. Nak keda. Asam tuk gilangnya. Kuna selap nan.
3: Kamak dahina, yak mun, kami, bon kawa tok.
2: Kaju kurim, antam ni apa sih? Kamu kuat.
0: Jo, asam buka pertemanan. Petna, telefon nama. Aku takut ni Petna.
4: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
6: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lalek. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam,

0: Tam alang pek hak baram dahin belagah pak anak peji dahin radio Tam.
1: Okey, masa lebih dan lahum ma'ukan sengarah menitam menitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kena Bobby Laing ihati amai tu lagu dan geritam pula 50 minit pukul na lima lebih. Jadi menitam lima kira melak 10 minit telaan sampai pukul 6 lebih tindak kena berasa kena menitam lima lantai penjedahi ke darat telah jam menidi dilahus kena menitam lima lang umili redo kaya na jadi bakai keliah dengan menitam pehapan ha udau. Kira ini tanah program tam PDK leviani dahin lagu ngawa maka pelasan tam leviani aku sendiri tam tekeleng hiji lagu ala kena David Tejuman di hati halam Tuhan dan lahu menitam lima tina men onina ah na dalawa FM men RTM ku cing pejuh anau segmen dalo. Okey, selebih dilahus sayu ngelarah men itam lim.

KDS bersama Opis Menteri Belanja luar seketubuk naik sesi libat urus bersama Perintah Negeri Sabah Dua Sarawak. Pingatul Karnival Rindu Ati Mujul Kidipali Litik Batanasar Dua Warisan Bogor Masam Kaum ngurusu aktiviti-aktiviti tradisional. Ahli Dewan Undangan Negeri Bekenu Dato' Rosi Yunus nang Karnival Limo Onduino menerima penyambut dan sukup paguh dua pisuak bogok kaum pikirian semangat pibakong kaum dan togap dan imba batanasal Sarawak. Ia sebab teriti selepas nyaksi bitanding matek beramah do Karnival Rindu Ati di Bekenu. Bogok aktiviti mabuhnai dikodak bitanding batanasal pemain rakyat tonok pinguman asal bayar berjual hasil kraftongan dua produknya dagang tempatan. Ketubuk Dua Abar Program Semarak Kemerdekaan Ondu Sarawak 2026 ketubuk jadi platform saat nogap tibakuang luar seodaknya apuan sejarah dua perjuangan sambit pari hak-hak Sarawak dari buat pakat janji Malaysia semampui nuampur taruh. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodia Sapi'i nampingatul program di awah beri botang pikirian komitmen pelita ngin penorang du agenda pelita rasuang nuduk rakyat. Yenang Ondu Sarawak ialah gaya dekasan paguh saat natong parik duman pingubak dan na'uha saat suni Ondu derabi sonang. Ia sebut teriti takal tuap program Semarak Kemerdekaan Ondu Sarawak 2026 di Bolibotang Kampung Sungai Buloh, Simunjan. Ia nang kawasan Salong Jaya do Simunjan, Adin Mokinyam Pasas Pimasang hasil komitmen doi potol-potol Perita Sarawak. Duman Baradayung jadi pigorak dan pinogap negeri dua pimasang komuniti patut obak tubuh san gorak pimasang ratus dua organisasi terlebih inklusif. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amal Muhammad Asfia Awan Nasar nang Baradayung naik ayu duman dan ngubah landscape sosial dan ekonomi dua jadi pikuat dan organisasi. Ia nang iti tapun nyeningga ngurusuk pisuak barat dimuno dan bogo masam program di takah dau. Ia sobat teriti takah beruman singarom simpulan kasih wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon Prii di Dalat. Program pemeriksa penyihat komuniti mau jadi perkara dekasan berguna saat ngin penyodal pasal pemeriksa awal onam dua jaga penyihat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Dato' Ding Kuang Hing nang pingunang nak onam lebih paguh seungubata suku botul saan goraknya ada toban gaya hidup sehat. Ia nang program dekada ino ido sije ngin utung nuduk individu bagai kakat komuniti lebih bengon pasal penyaga penyihat kakat rawang derami duh nai duman dan pimasang masyarakat dan mampan. Ia sebuah teriti takar tajuh program ino di Bintangor. Bogo aktiviti mabas dia dikodak pemeriksa penyihat, ciramah penyihat, presa duh numut jipon, presa BMI gonan, exercise duh numut teket bituah. Inisiatif propas anak ikan siakap di kawasan laut Belawai tapod nogap adok kelestarian ekosistem marin ruar so nambah penyedapod penangkap ikan dan suni Hondu. Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah do Abang Talun Sarawak Dato' Len Talif Saleh dan program ino ido sije tapod nambah kiang ikan pak goraga ratus dak pakai gaya nakap ikan do lebih mampan. Ia sebut teriti takal naik gimmick propas anak ikan siakap beramah dua Grand Prix Minduak di Pantai Belawai. Program dipakai kerjasama Opis Perikanan Laut Sarawak memujur nolik pisua taruh ratus melimunannya so bogok watas dekoda Tanjung Manis, Sarike, Sibu, Dua Muka. Penyambut de suku Paguhino, pikirian Pantai Belawai, Adin mau jadi destinasi dekasan beragah sukan Minduak.
Nambah lagi pemasang infrastruktur de koda gematan Tuanku Haji Bujang menolik lebih bogonya dan log ke kawasan ino. Dengan ku ngama sabar muti ku basa puuna. Ratus lipat watas de bagian Semarahan dijaga kinyam pemuda elektrik de lebih stabil. 172,355 syarikat seluruh negara meregister SKDS. Karnival Rindu Ati kidip bau litik batanasar de warisan bogo kaum. Diri ti sije in abar YFM Bidayo da bersedia Ratna Saimin so section berita wasmasa RTM Kuching Seremangumi dua salam Malaysia Madani.

Selamat semangat untuk berdapat dengan di Sungai Mendo Anoti di drama segmen Ngancang Peta Takat SD YFM Bidayah di 06.2 MHz. So Kuching di 0.2 MHz. So Serian YFM Bidayah segmen Ngancang Peta di Sungai Mendo Anoti DJ F in the house. Dia lagi bersama dengan Sopring Negangah Pukor Pri Singarup ya. Anwati Anur Yen Baga Barata. Jadi harap seperti munos dalam tak sama-sama naik turang tak nayang tak lepas tak kau nurak kerja dengan naik tak setelah na minggu awal minggu ya. Jadi menaga harap tak mesedia gehre nurak kerja dengan naik tak di anus pagi. Terima kasih MMM NYFM yang berdaya di Sungai Mendo Anwati. Jadi harap sensor program juga bersama kita nekangah pukor pri sengarim bersama dengan DJ F in the house kas menaga pukor nekangah pukor semang dua terap ngarim ya. Okey, jadi tap juga pramenta sama-sama kedengar ragu so Valerie Tiam dawa ika Elwati ragu ada dan dayung sebab itu sama-sama kedengar agah di drama pibinyo biatah ngapukor 6.5 Sungai Mendo.

lagu depan pada Elawati Ragu Adi dan Dayung ya Adi Matapan Nata Madin Kangga Pukor 6:30 Sungai Menu. Rakyat di empat kawasan di Gadung Semarahan resen senang so penyeruah elektrik adi rabis kena. 172,000 per 155 company di Malaysia mehdog register diribo SKDS. Carnival Rino Ati kakat pari seni batan asar ngawarisan rakyat seberang masam kaum. Selamat Sungai Mendu bersama dengan aku Francis Farrell Chu di dalam Agah Sungai Mendu Sok YFM Bidaya. Dalam tipuh dua sawa adire rakyat di empat kawasan di Semarahan reksin senang so penyeruah elektrik adi rebis kena so projek pasang sistem kabel voltan sedang-sedang MVCC ambu 120 km adi arendog nai madinati. Menteri Utiliti Ngat Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi kita atnang ati sama na kawasan Asa Jaya, Sadong Jaya, Semunjan Ngat Sebuyau adi madinati giba bebesengan di sistem kabel terbuka. Projek berharga 150 juta ringgit ana adi dog mansang ngat bulan November sewa perjah inah saman pasang kabel rasan rawat amu ni point mai kilometer mutas batang Sadong kaido jejaka kemas dog naik nga bulan Disember sawa 2020 Mei. Menyo tipuh merawat ka kawasan projek anak di Sadong Jaya, Datuk Seri Julaihi nambah nang sistem MVCC anak menegah dog naik ierna projek di muka nga dalat. Neg semangmai anu beran Julai sewati 172,000 per 155 company di Malaysia mehdog register diribo sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS betuna ngak penetap mekanisme subsidi diesel Sony anu beran Julai adiripas. Menteri Kerja Dagang dan Merais ngak Kos Pimudip KPDN Dato Armizan Muhammad Ali Kidatnang so kiarana 20,127 inah company so Sabah, Sarawak ngak Labuan. Perungun 2,240 ni company dog register diribu pitak pengangkut dayah yena moto jeep ngak truck pickup ka 2,106 company dinge dog register diribu pitak pengangkut dayah ratus. Menyo tipuh rami serah kad fleet SKDS di Labuan ayenang penambahan ne kira nang penetap sistem SKDS ane mehmujur di Sabah, Sarawak ngak Labuan. Setada nana, Dato' Armizan Mitek Company adi mehdog register yen SKDS ana bedak begaut naik pemitek yen kad fleet so company inyo adi sua derma program ana. Adi berguna ngak natu per transaksi dog rekod pakai sistem digital yen tak subsidi diesel ana dog saraguna. Ngak ana ayam mitek company adi layak pagi bayuh naik pemitik ana bedak berkaut naik pemitik ngerah sok portal My Subsidi. Setelah nana, Dato' Armizan namah nang Opis Menteri I aut naik pemerhati nga Menteri Beranya saman Perintah Sarawak nga Perintah Sabah yang bedak kena dingi penetap SKDS ana. Carnival Rino Ati mehmujur dari mekakat parik seni batan asar ngak warisan masyarakat so brahmasam kaum so brahmasam aktiviti adi dog ngatur. Ahli Dewan Undangan Negeri Bekenu Dato' Rozi Yunus Kinatnang Carnival tui rimah anuana mehsirna pengamat kena so daya ratus ka ati deh ka sekiranya penyikaban adi beke pai jadi geh suto masyarakat adi samah bisini dari mekasan warisan batan asar Sarawak. Dato' Rozi kita nanti lepas nyaksi bertanding nyitemeng tipuh Karnival Rino Ati di Bekenu.
Barang masam aktiviti dong atur tipuh karnival anak adi saman bertanding badan asar, sukan rakyat, tenek pengumuman asar saman cua asir kraftangan nga asir sok baratuke dagang di kida. Pecuk dinge nga agah. Program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 pejuu jadi platform bas ia nak negap dinge atur ni kaban saman ia nak kidaan pasar sejarah nga kerja pengenai yang seen hak Sarawak diri bawah sepekat Malaysia sawak 96 protaruh MA 6 protaruh. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i kita atnang program ane adido ngatur di Remin Betang kirit nang penerang agenda penyikembang do kidaan radus ka rakyat. Ayanang anu Sarawak inah tipuh adis kasen kena ia nakingat pari pengendai bara penguru adi dawe'i adi benar kanu penerang ngera ia napi jadi reis Sarawak adi mujur madinati. Rodiah kita nanti tipuh teup program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 di Remin Betang Kampung Sungai Buloh di Semunjan. Penanggung Baradayung adi turung dari menjaga pimageng komuniti berguna dog beda rebis bakke dinge ngak natu penyikamah masyarakat saman organisasi rebis inklusif. Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar kita atnang Baradayung inah pemenas bas ianah pemujur sosial nga ekonomi adi teban penyebeke ka organisasi. Ayanang ati dapat dok kiris sok kerja pengenai adi dok naik bedak Baradayung derma barang masam program. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia kita nanti tipuh Rami Bruman Sengarem Simpulan Kasih Wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon Prii di Dalat. Program Saringan Penyihat Komuniti adidongatur di Bintangor raru berguna dari membedak daerah tu seredaka mereti pasar pengatun 6 di Takah Awar sama nerakah jaga penyihat perengganan. Ahli Dewan Undangan Negeri Maradong, Datuk Ding Kuang Hing Kidatnang, pengenang tak kena de sok nguri, raru bertok dari mengatat daeratus bedak kedeg gaya pemudip adi sehat. Minyo tipuh program ana, ayenang program nimun ana, deh kaus teban penyikena ka individu, paik dapat gah pejadi komuniti adi rebis pakit dari menjaga penyihat perengganan saman pejadi rawang adi bemai. Barak masam aktiviti dong atur tipuh program ane adi saman pemeriksa penyihat perengganan, curamah penyihat nga pemeriksa jipeh, senaman saman cabutan bertuah. Inisiatif namah dinge sumber perikanan so rakah na anak ikan siakap di Pantai Belawai dapat turung dalam jaga ekosistem pemudip rawat. Gapit Menteri Planning Kawasan Pasar Pentadbiran Tanah Nga Abang Terun, Dato' Len Talif Saleh Kidatnang, ati deh ada dapat nambah penyedapat bara penangkap ikan, pak nambah geh kiang ikan sama ngatat ngera bara penangkap ikan benda kena penurak ngera nga rebis kena. Ayah kita nanti tipuh Rami Peruah Anak Ikan Siakap beramah nga program Grand Prix Mrs. Pantai Belawai adidok ngatur sok kerjasama nga Opis Perikanan Laut Sarawak. Arong taruratus mengrimanaan sua derma program ane adisaman sok Tanjung Manis Sarike Sibu nga Mukah kaimbersin pengamat adi rebis kena. Aku kan masa gah ku pada bahasa pun purni. Rakyat di pat kawasan di Gadung Semarahan resen senang so penyeruah elektrik adi rabis kena. 172,000 355 company di Malaysia merdok register diri bo SKDS.
Karnival Rino Ati kakat parik seni batan asar ngawarisan rakyat so berang masam kaum. Ada kasa tidak agah di dalam pemenyo biatah yen sungomeno anwati ada benon nyusun bedak Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungomeno ke salam Malaysia Madani.

Lagu daripada Nabada Jackson Boson featuring Magnificent Five, lagu Adi dan Bintangku ya. Okey, jadi jom tadi Estera Madin dan Masimang Mini tinggal dengan Pukor Ju Singarim. Jadi di mana dia berah ngak Pukor Ju Singarim te agah di drama Piminyo Buka Sadung dapat dog kedingah ya. Okey, jadi di Bandar Raya Kuching gaya nota manis di Sungai Menu Anwati. Jadi kami anu manis ya, betah nu semedap ni cukup ramos kiris na ya, tinggal na. Okey, ragu di tempat mana Ziana Zen nga awi Senjanan Merah. Jadi sebaca sama-sama kedengah agah di drama film Buka Sadung ya, Senjanan Merah kali pasal na Dagendas Band Ba Bigorot.

sebungal senapun punaka. Ratus de empat daerah nehen bahagian Semerahan irang kinyang bekalan karen de lebih stabil. 172,255 company de seluruh negara register derungan SKDS. Karnival Rindu Arti, Malik Bau Seni, Budaya dengan Warisan Nyeratus Bimacam Kaum. Selok menu bisa mengenaku Lina Jagim agah ada community dengan ti agah ada puno. Ratus da empat daerah da abi bigian Semerahan irang kinyam bekalan karen da lebih stabil da abi timpuh dua sawak lagi. Menteri Tuliti dengan Temkasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Nerawi menang ti dapat undang capai dengan projek masang 120 km sistem kabel voltan sederhana berpenebat MVCC da itinah bidek tuna. Projek ti irang untung ratus da daerah Asa Jaya, Sadong Jaya, Simun Jan dengan Sebuyau dan masa iti masih bergantung dengan sistem kabel terbuka. Rangkaian utiliti tipan udah pidaras dengan pemasang kabel segan laut kamu ini puan mahi kilometer matas Batang Sadong. Projek beraga 150 juta ringgit umuh udah lancar November sawak darimpas dengan jangka siap wang berasemendua 2020 mahi. Datuk Sri Julaihi pidanti nek RTM rimpas guna lawatan kerja nek tapak projek MVCC de Sadong Jaya anuti. Selain bigian Semerahan, projek pegatu taraf sistem MVCC sama pan iratuna muktamukah dengan dalak. Kahi 172,255 company merjister darungan sistem diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara tok semeng mahi culai. Menteri Dagang Abin Negeri dengan kos Sara Udip KPDN, Dato' Armiza Muhammad Ali menang 20,127 company merjister di Sabah, Sarawak dengan wilayah Persekutuan Labuan. Di Berajah, piluas lagi gaya penyuguhan subsidi diesel bersasar nak taruh wilayah tip tagi ini culai. Masuk akhir 2,106 lagi company merjister darungan sektor pengangkut daya ratus. Bitamah secara terus kihong darjister pitengah peminta demakinahi dan api penyalan SKDS de Sabah Sarawak dengan Labuan. Lepas nanti ada sidang media rimpas majlis penyerahan kad flat SKDS de Labuan Anusiti. Dabi masa ada sama, company dah umuh udah lulus dengan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS udah pinta nyungkak pantas kad flat masuk company inyo dah umit pikian. Menteri Dagang Abin Negeri dengan kos Sara Udip KPDN, Dato' Armiza Muhammad Ali menang, pimpinan kad flat penting dengan mesti setiap transaksi udah rekod secara digital dengan ti ngurang risiko ketirisan subsidi. Lepidan lagi, bagi company dah layak, pak masih bayu register, penyungka boleh ngantet pantas minan portal MySubsidy. Dabi hal tersama, Armizan Pidaan, Opis Menterina, mesti perhati cadangan pinamah pagu SKDS bersama Opis Menteri Belanja selain narus sesi libat urus bersama Perintah Negeri Sabah dengan Sarawak. Dinan mesti anih dah perlu operasi dan lapangan udok tumikira. Pengatur Karnival Rindu Arti Bijaya Malik Bau Seni Budaya dengan Warisan Nyeratus lebih macam kaum dengan ihong macam aktiviti asal udok sedia. Ahli Dewan dengan Negeri Berkenu Dato' Rosi Yunus menang Karnival Rima Anuti umah engkadeh penyambutan cukup paguh masuk Nyeratus de kawasan Zen. Pinsua ihong macam kaum dabi karnival ti beken sejak tengah semangat perpaduan dedaras pak jaji tanah ratus. Di sini dabi nyaga kazanah budaya Sarawak. Nepi danti rimpas nyaksi taning ngilastik. Berenu karnival rindu arti dak berkenu. Ihong macam aktiviti tunah kiber taning batan asal, permainan rakyat, pinanek batan asal serta bijua hasil kraftangan dengan produk usahawan tempatan.

bersilong dengan AGA. Program Semarak Kemerdekaan Anu Sarawak 2026 terus jadi platform penting dari pedara semudik di sini. Lebih masa ada sama di pitian nek sejarah dengan kerja keras tina nuntut hak-hak Sarawak dengan Perjanjian Malaysia Semperinan Pertaru MA63. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodia Sapi'i menang mengatur program ti de ruai ramin entangan pitengah bukti komitmen perintah dabi ngaban maklumat dengan agenda pimancang terus nek peringkat akar umbi. Nenerang Anu Sarawak seencik gaya paling paguh tinan entian kerja keras pemimpin ngamin tadek masa jawi negeri dak lebih damai. Lepih danti timpu majlis penutup program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 dar rumah panjang Kampung Sungai Buloh Simunjan. Lebih masa ada sama, ada penepidaan kawasan Sadong Jaya dengan Simunjan dan itina umah IP Mancang seencik asir kerja keras sejak terus perintah Sarawak. Peranan dayung perlu terus sudok takat adabi masti negeri stabil dengan rakyat terus maju. Titinan masti pemancang iratus serta organisasi dan lebih inklusif. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aswia Awang Nasar menang dayung senca tonggak penting dan abingunah landscape sosial dengan ekonomi sekaligus pidaras organisasi. Nerangna komitmen dedatu kaum dayung petengah bukti dengan pinsua aktiviti aktif dabi ihong macam program de peringkat akar umbi. Lebih nanti timpu berucap dedak majlis Maan Bingara Simpulan Kasih Wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon Prii de Dalat. Program pengecek penyihat komuniti jaji tampat penting dah meningkat penyedar inyaratus berkait puan lebih jaga kanam serta penyaga penyihat dah lebih optimum. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Dato' Ding Huang Hing menang senak mencegah lebih baik daripada merawat sesuai dah langkah kadeh penyedar inyaratus supaya ngamal gai pemudip dah sihat. Menang program dan mengti beken saja nyugon penguntung nek inyaratus pat engkada ratus dah sentiasa ngumit bahat hala penyaga penyihat engkada mama dah sihat serta ngaban nek pemancang masyarakat dah lebih mampan. Tapi nanti timpuh ngerasmi program Siti de Bintangor. Yang macam aktiviti udah sedia antarana pengecek penyihat, ceramah penyihat, pengecek dengan ngubut cipah, ujian keseimbangan tibu, senaman ringan serta cabutan bertuah. Inisiatif nama sumber pengikan dengan pelepas ikan siakap de Pantai Belawai dapat penyokong dapat nyukong kelestarian marin. Sekaligus dapat jamin pincian pengikan terus ada masa jawi. Gapit Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Ong Tarun Sarawak, Dato' Len Talib Saleh menang program tiba-tiba saja ningkat. Kihong ikan pangkada penyedarnya ratus dengan ngamal pinakep ikan secara mampan. Nepiranti rimpas suwe de gimmick pelepas anak ikan siakap beranu Grand Prix memancing Pantai Belawai. Program dengan kerjasama Jabatan Perikanan Laut Malaysia Sarawak berjaya narik 205 peserta masuk ihong macam daerah Kibera Tanjung Manis Sarike Sibu dengan muka. Penyambut luar biasa ti pitengah bukti Pantai Belawai itina jaji tampat timegah sukan minti. Tambahna pemancang infrastruktur mencimatan Tun Tuanku Haji Bujang berjaya pidaras lagi pemandek ratus ne kawasan siti. Tinan ku mengenagah ku maca puun-puun ne sekali lagi. Ratus seumpat daerah ne bahagian Semerahan irang kinyam bekalan karen dah lebih stabil. 172,255 company de seluruh negara register darungan SKDS. Karnival Rindu Ati Malik Bau Seni Budaya dengan Warisan Nyeratus Bimacam Kaum. Dengan saya kati agak ada Kemiriti Dr. Sumbadar Ratna Saimin masuk section Bita Semasa RTM Kuching. Selamat menu dengan Assalam Malaysia Madani.

Steady Amangkaluh ya. Okey, jadi jam tadi Steady Madin 20 minit lepas pukul Ju Singarum ya. Jadi ni mana diberangai ngapukor mai singarum te atau sama-sama dapat kedengar program aran pemudip minggu hati so gereja Anglican bersama nga Father Johnny Lebar ya. Okey, jadi ya nana adi ya gibau bersama nga kia di kita di YFM bidaya seramat ngarum di JF in the house bagi bersama nga sapregan degang ngapukor pri singarum.

era guna benda-benda YY Punk Band ragu ada dana pemandang mu ya. Okey, jadi jam tadi standar mandi taruh pro di minit dari pas apukor Ju Singarum ya. Jadi dana di Gibau bersama ngakir kita di YFM berdaya Seramat Ngarum. Seramat tak berapa di drama segmen ngancang peta tadi ngarum mati DJ Fina House bersama ngasih apa negang apukor pri Singarum ya. Jadi idana adi Arman didikati Seramat Man, idana adi Mukok Man tak inta membusuh hati tak senang kais guru paya ada Seramat guru paya Pramen bersama ngakir kita di YFM Bidayah ya. Okey, jadi tak tinggal ada report gaya nota ia na sungamenu anawati negang isa ni sans pagi ya. Okey, jadi sungamenu tunya cakap nang re agi ujen saman duduki jat jadi dini dua tempat di Kuching Semarahan Betong Sarike Sibu Mokah Kapit Bintulu Miring Limbang. Jadi serian ngasri aman tunya cakap nang meting ujen. Sengarem neka awar isa ni sans pagi tunya cakap nang re agi ujen jadi dinik dua tempat di Seri Aman, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Ngamiri. Jadi tempat-tempat ada beken, meting ujen. Gerumang di kawasan Raut Sarawak bergantungi nasal setengah negni meter. Ke sebab poh, sotura ke barat adi raju iksimeng neg 20 km ni jam. Suhu ina diasa 24 neg tar 4 darjah Celsius. Jadi ana ina report gaya anu adi duksin so Office Meteorologi Malaysia. Ia netipu semang 2 jam pengurus so ngapukor 4 sungguh menu tejah neg ngapukor 4 isan-isan sepagi. Okey, jadi buang tas sama-sama guru payah ditikati Ian Barata adi guru payah. Ian Barata adi kerja ditikati Ian Barata adi kerja pakai shift Seramat naik kerja pengenai tak. Jadi dalam tak naik kerja pengenai tak peramen bersama ngaki adik kita di YFM berdaya kareti duet Mesa Force nga Kerry Garris. Lagu Adi dan Asengko harus di YFM bidayah ni 0.5 MHz so Kuching ni 0.2 MHz so Serian.

Ragu tetap anda pada The Platters, Ragu ada dan The Great Pretender. Okey, jadi jam tadi sudah ada dendam simang 4 minit ini rek ngap pukul mai sing arep ya jadi ngap pukul mai saat dan ku awal dia jah atau dapat dah kedengar program aran pemudip so gereja Anglican bersama dengan Father Johnny Lebar. Okey, jadi ku sama nang bagi barata ya. Muak gaet nisit ripas tim ta adi ta kedep aku sama nang bege barata adi mien England ya adi beraruh awar isani sana jejah menang 6-4 beraruh nga France. Jadi banyak bet awar isani san pagi ya. Spain beraruh nga Argentina drama beraruh final Piala Dunia 2026. Jadi kaki bola agi adi awar sengar mati amai an makan awar isan isan pagi ya. Beraruh adi skaset ni. Jadi kebayaan tinggal dinge beraruh Piala Dunia an kajen dempat sawa ya. Okey, jadi anak ni sita pasar Piala Dunia. Jadi tak berjumpa permentak kereta ragu sahalvik janji tak.

0: Pemudik.
1: Selamat tahun minggu kaso prug. Aku urip berjoni libar sok dijangkeun bidapa dengi ngaso prug berata. Darab aran program aran dip yeun anu mengati. Ngatapi juu program ati atapi juu i nganyanyi.

atas mayang. Doa ia dalam minggu Ju Ripas Trinity. Atas mayang. Oh Tuhan, di depu so perkuasa ngabisa, kaampun kaam mendeg so perkuyuk kena. Ia miti kaam na dari mati demi penyirinu kat adun mai. Turung ke esun ke dede tegap dalam adat adi sawa nyiran ke ngaso perkuyu kena dari masih kudip ke diaran mai pada Jesus Kristus Tuhan kami adi udip dengan perintah sama ke Amro Kudus ni tepa neg situ itu. Amin. Bahasa menguati ada bahasa pan kata beta so injil Saint Matthew utung sementara piju tak su bahasa subang pengenang sumai negara terpuru sebenarnya tak piju dengi so bang pengenang terpurnem negara pat puru dengar me gerang umpama daya nabur kan tadi daya dengar pengenang perintah surga buang deh merti ngane menek siarap rasu serebut ane adi mudok nabur dalam atin i. Munana ina ayu adi mudok nabur di pangeran. Kasiana adi mudok nabur di tanah adi bi batu. Ayu ane daya adi dingah pengenang rekamat ngatin gaen. Pak sebab i deh bisa peruat dalam medepi. Ayu tan nigro de. Kekan susah puan kekis is meneg sebab pengenang ngati ngana ge ia rebu kasiana di dog nabur kadian raja ayana daya di dingah pengenang pak sebab pi kira kayu o keong mujuk bedak kaya i pengenang ana ina aka kadaya ana deh bisa jadi buat kasiana adi mendog nabur di tanah adi manis ayana daya di dingah pengenang kemerti i ayana sawu buan kebjadi buah i agi di 100 agi di 60 agi di taruh puru tambah i ngana iya tegan ngera tegan baradaya kemurut remin kemuriti mendeg tudu iya nang i kiraan ik i umpama uduh adi umur kainam nang i daya di nabur bini di kena ayah ini anak manusia kaumah ana iya na oh kabine kena meh i anak perintah tepat kauduh meh i anak siarap pengayu di nabur meh i siarap tika ngetem ana ina sekasen oh ngera di ngetem ana ina malaikat ngapa imun uduh dog nguruk rasa dog tungan dia pui sebenarnya re jadi di sekasen oh anak manusia re berak malaikat ti adi kanguruk so perintah i senadan kayu adi beda daya menyap samun ngara adi naik rap keretaran kadara mapui digena reagi siin ka kemetet jipuh ngana meh daya tengen re nyerinyak mun betenu darum perintah sama i daya adi bion kejit ngai dingai isa i dinga ati na injil Kristus puji Kristus adi Tuhan ta amin. Sebab mana Kristian dari minyul tecah atak mesama kedingah umpama adi pakai Jesus Kristus ngebetayan ngengen puan semuki meh ani rendo jadi di perintah tepat jadi nge Jesus putus ajar ayo pakai pemiu pon pengenang umpama ngayu umpama sopreg kayuh isai sopreg manusia kedingah. Jadi minggu perjah ayo pakai sebungas perumpamaan ni. Saya ajar itu tos saya sopeng daya merti. Pak dengwati perumpamaan di nombor dua ada pakai Jesus Kristus kagah kedaan. Ini meh perumpamaan anda. Jadi minggu wati ada keringan teja. Subang pengenang di kokubasan teja. Ayo kedaan daya adi nabur bini pak bini ati ayo masama timu ngauduh jadi uduh mu timu luang gandum mu timu pak
agi daya dijagai di ketua ni sken bisa kaki kadi dua ti patua ni miu denyah dia bada sama timbu bada sama dip jadi di tim kaga kita anda pinyang kap nyabar tepak di sopir kayu derem o mati walaupun ayo kiris sopir kayu o mati agi ada dek kena ke besapur ngapengenaya dek kena. Jadi mana manusia nggak siapa pun dari Kristen ada kedengah ada bahasa umpama uduh hati ngen puan dia tak isa ia tak reda isa tak adu ingat pasar penyekana Tuhan katin sabar di walaupun sopre kayu ayu metengah agi dedah betul ayu badai udip sama pak dia nus kasun tipa dika ngetem sopre uduh hati redokan di sebenarnya kata anak manusia kemata teksawu sabah teksawu reda dia nus kasun atau repuan ani redokin tepak dia lebih-lebih si atas sebagaimana Kristian atau ada duduk petayan atau ada dudungin puan pada tandai kena kenegap penyabah isai atak deh rebu di tedek-tedek pengenai penyusubah orang hati atas lu negap kenyebeki penyabah dupta sa dia nu sekasun dia nu pimungan pemudip kemeta muduk nguruk diin kudus si atau mendapat rega sabar tak penyekena tak muduk nguruk jadi hati meh nombor dua i atak denai atak puan ke aduh nyibirew darim terduk-terduk pengenai tak pakata negap pedup tak baik tetaduk susah baik terduk-terduk masa penyisubah amai tak bergaur udah periwa derombong hati pak denus kasen kamu tak tegap kamu tak reda atak mendepu sopul keyuhana anak manusia di dalam kitab kudus natejah ianya Jesus mana kita dalam orang hati teban penyiru tepat teban penyekena tepat ayuh ngajar ayuh nyi pesan ayuh ngan puan pak bangga manusia derda dean kedengah ke bangga ia dok suba nak kayu membeda Jesus dok kejara di turga sebab payuh nyibireu sebab payuh dean tunda penganang tepat ajar so ajar Tuhan Yesus Kristus jadi ia menyusah Yesus jadi ini sebab ia pakai perumpamaan pakai pengenai orang hati isa tak merti semungkin ia tak patut kamat kenai kanuna penyiraan ni jadi kedua ni bini adalah nabur hati ia na bang pengenang Tuhan ajar Yesus sebagai daya dia antuna de antamit jadi aran udipi kadjung i berarti dok susah amai ayo dok is dok suba bada si Arab jadi kadinge berita surga ti berita tepat ati ne udip aditan adu adu saru tamiu nang ayo perintah surga di darumo ngati berita surga dok agah kidaan ngatanya dia depta kemeta modok ngetem medok nguruk medok malaikat te. Jadi sebenarnya pada mana Kristian dan tak keringah dan tak basah temit me kepakai me amai tak udip derem orang hati atau bersapur kuasa di Arab atau bersapur tak keringah pengenang adi dah betul pak temit me ti sebagai ani nang tak ne ajar nyepesan tak amai tepat ruai rindu dah. Jadi kedingi dalam tak kedengah pengenang hati isai ani dinaita amai tati anak manusia menuang gendum menateja wan susah ya dip pak dit jungi ditubun ni di pemungan pemudip ayo diredok nguruk jadi sebenarnya dalam kitab kudus dan dua hati isai ata agi kejit dengah ajar Jesus hati ayo membetayan ta pada tak dekenanya pendeta darun aran penyabah darum tak bergaul ngai kuasa orang hati darum tak udip sama-sama ngadaya adi kurang penyabah sebagai anak jiwa sebagai garo sebagai manusia adi do adu-adu do
nyurutun benda tuan tepat dengar meh amai jawab tepat mun betendu agi di pemudip amai hati meh penyamba renyir-renyir mun betendu derem perintah sama perintah sama tani de di derem surga ada pak derem tagi babu dip derem orang hati kirin meh penyiraan penyekudus Tuhan benda tateng pengenai ada sebab ayo nang daya dibiun kejit ngai dingah isa i dingah jadi keringah meh penyiraan Tuhan kamat meh penyekana Tuhan sa adu-adu nyirinya nyekar pemdipta sa kuasa karem adu-adu dok ngarah dia tu ngepimiung pak pengenai ta ngatanya dia depta kamu ya tamu dok ngetem pada malaikat Tuhan jadi ngati meh isa i umpama Jesus ada nombor dua dari kota bahasa aku tinggal nanti ca yang mengerti bedai negap bedai tegap ngebetayan hati meh semuanya Tuhan ngasuh perkita ada jadi anak ke anak kudus si anak Tuhan ada mengerti ajar Tuhan tepat suka Yesus Kristus jadi yang mengerti Isa i hati jadi punya kena jadi punya berkat di dalam mudipta di barang itu pada Yesus Kristus Tuhan ta tak semayang oh Tuhan tepat dia bisa perang ngatur pemudip pemi pada ada do ingat pada ada do do betayan rebisi sup ngenang kudus mai saya dalam kedengah umpama uduh nanti ayah memperutus mungkin patut ru rumah mati amai so pergemi ru sama ngekuasa kerem sajewa mai denyak nyekar pemudip pemi pijawa dai makan isai ke kidinga i nga betuh atin adi tu kesau saba bada Yesus Kristus Tuhan ka penebus ami amen.

Okey, jadi jam tadi Setidak Madin bertaruh perundi minit repas pukul mai sing arem. Jadi anda jahat aku sama-sama kedengar program Arana Pemudip So Gereja Anglican bersama dengan Father Johnny Lebar.

0: Mari kerja.
1: Nirayah pikir
0: sama dengan Ami.
1: The segment ngancang petak
0: YFM Bidaya
1: gerak pisang.
2: Okey, jadi lagi dema orang setengah jam atau bersama di drama segmen ngancang peta tadi ngarep mati. Jadi ini mana diberangai dengan pukul peris ngarep te agak so pusat berita radio Kuala Lumpur dapat doga kedengah ya. Jadi anak tak berjuang dengan pramenta kereti ragu so Des Marcus cinta aku nga Eliza Suzina Jobeng.

Ragu dan teman pada Mariana Cyril, Ragu Adi dan setegah sayang ke sebayona Eliza Suzina, Ragu Adi dan Jebeng ya. Okey, jadi kita bersembang tarum ini dengan tetap sama di drama segmen Ngancong Peteta di Ngaramati. Jadi kita di Madinati sama nang agi kede agi barata dari awar beus ya, amai awar mekas pagi tinggal beraruh main bor final Argentina nga Spain. Okey, jadi benda-benda bar barata ada jadi peminat-peminat bor ya, kaki bola. Okey, jadi atau penjuringan peramantas kita sama-sama kedengar agah so pusat berita Radio Kuala Lumpur ya, Kariti Raguso Rosimila Rindu Aseng Nathaniel featuring John Atkinson Abraham Raguati Kasman aga Tom Jones That Wonderful Sound.

Kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten La Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam perkara itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut, manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajuri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah STR dan SARA diperluas menjelang belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Selamat bingara, kita berdeput bauh bersama dengan aku Beatrice D ataupun DJ D. Dengar tiap saya macam dengar anu minggu semua perian beranjuk 2026. Jadi di segmen ngarem pawan dengan arti dah pukul semeheng bingarem mati, kita era keping agah bingara demenan sendak bidaya bukar sadong. Dengan mengdebiasana di pukul semeheng suku bingara, kita ira bihibur dengan lagu-lagu oldies minggu ati bersama dengan DJ F. Jadi bila kita boleh kepingin meda YFM di dengan frekuensi Niku Sonom Puan Ni Megahertz The Kucing. Dan juga bila kita adanya dari kawasan serian boleh kepingin meda dengan frekuensi Niku Sonom Puan Chu Megahertz. Ataupun boleh lagi kepingin meda dengan aplikasi RTM Click The Abi handphone bila kita ya. Jadi harap semua ping-ping YFM berdaya dengar arti sehat dengan ceria selalu. Sama-sama kita berhibur sampai top pukul 10 terpengaruh tematik.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos terima langsung di RTM Click.

Jadi isi macam mana Martina, lagu penghibur kita masuk Jackson Boson dengan Magnificent Five Band Bintangku. Dengar reti. Jadi di sema 40 taruh minit rempas pukul pre-e bingar. Juga balik kita ada baru muka radio di jam T bersama dengan aku di jadi segmen ngarem pawan masuk pukul pre-e bingar sampai tak pukul semduh. Terus pengaruh ti mati ya. Sama-sama kita berhibur ya. Dengar reti. Jadi mana kuan ku jena bakal buat pada pukul semeng bingar mati kita ira keping agah bingar di menan senap bidayi bukar sadong. Dengan pukul semeng suku bingar kita ira berhibur. The Abi program all this minggu ati bersama dengan DJ F. Jadi terus bersama dengan kami The YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Anak-anak kering kot ya. Buka bukan. Anu ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sengot-sengot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Ish, nasib sepet break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat geris. Manyaga teban motor pau setengah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyaga teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Sawa duah industri ngudip inang, jaji pimancang ne pengusaha tempatan pibahas operasi aquaculture de Tanjung Manis. Pengusaha kulam enang, Hi Hieng Ing menang, adep ne ngudip enang ti masu sawa sung pii peripumahi si bayuh pibahas operasi ne Tanjung Manis wang sawa 2009 mahi. Pengalaman bahas abi industri ti demada adep ne dapat ngatur projek ti dengan paguh kiber 25 kulam dengudip enang, budak dengan enang harimau. Nambah menang, hasil dijual minat company pemproses tempatan si Bayu do ekspor nek sepak negara rimpas ngundah permit dengan standar tertinata. Hi pida anti wang nerima ngilawat gapit Menteri Perancang Bandar Pengatur Tanah dengan Uhong Tarun Sarawak, Datuk Len Talif Saleh nek projek kulam inkubator de Sungai Selumit Tanjung Manis. Langkah nyalan subsidi diesel perlu dok perhati lebih jejeb dengan ngumit kira kidaan geografi serta kiperlu semenda rakyat di Sarawak khasnya da utak terun. Menteri Belia Sukan dengan pimancang usahawan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, kuota 200 nek 200 liter kait sedu dada kidaan geografi di kawasan utak terun. Inya ratus di kawasan utak terun memiri baram dengan marudi perlu minat inyo disi dahi si tegapin penuh di Johor tok semerimah jam serta kidaan jeran di kait pagu. Nepida anti rimpas ni rasmi pesta jagung kampung reba Asa Jaya. Langkah ngawal keterusan dengan nangku nyua inyok diesel mana biguna pak langkah penguatkuasaan serta penyugan kuota perlu dok tambah paguh ngajah faktor geografi di Sarawak dengan Sabah. Bikahi 150 orang balu Sarawak dok pilih ngajah program Kasih Ibu Tunggal 2026 peringkat negeri Sarawak. Ti jaji langkah negap golongan ti mehan kai mantek masu pimancang. Menteri Pimancang Dayung Abih Mambak dengan inya ratus Datuk Sri Nancy Sukri menang, program ti beken simina agenda kebajikan pak jaji pelaburan jangka umur dedek masa dejawi ruang mambak dengan negara. Nak pidaan inisiatif ti nolong peserta paham dengan hak balana selain langkah ngatur duit tinan pidatu taraf sosioekonomi. Nepidaan ti rimpas ni rasmi program ti The Kuching. Kasih ita penjaji platform interaksi dua hala tina nambah paguh pinulung demah ada. Bikahi taruh pen RM5 juta merjugon tina ngundah program ti da seluruh negara dengan dengan nyasar ngeban pimaguh nek 5,000 bala balu. Dedang ini orang dari warga emas dedok repot rebuk de sungi Batang Oya, kampung tanam seberang dalat, nyanduna medak daput wang berupagi ijena. Obis bomba dengan penyelamat Malaysia JBPM Sarawak pidaan, mangsa berumur 60 sawak dok daput kira-kira pukul priis merimah berupagi, 50 meter masu tempat nerebuk. Tedang dok teban nek jeti wang pukul semahang berupagi dedek proses pasti beda abih mamba. Tedang dok sinarah nek pihak polis dedek tindakan lanjut. Operasi megau dengan nyelamat sarpen mengan wang andu kedua. Duah penyusah kira-kira wang pukul ni setengah lamatan dunia duna, ini buah bot ngelantak jeti sebayuh terbalik. Ketika Agawai FM Bidaya susun beda Ratna Saimin masu seksyen berita ewas semasa RTM Kuching dengan sinalin minan senap bidaya beda Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: FM di 06 pendek MHz di Kuching.

Jadi si macam Martina, lagu Masu Alon Lupeng Mengpadi Da Mampa dengan reti ya. Jadi ti saya sama-sama kita ira bihibur da abih program all this minggu ati bersama dengan DJ F.

Ragu sepengas di drum all this mingguati ta ragu adi Dr. Bana beda Ray Charles ragu adi dan I Can't Stop Loving You. Selamat ngarep makasih operik atak beda pedingnya di ngarep mati di drama program all this mingguati ta program adi tebanata sama-sama pari ka jaman-jaman ta adi dawei program adi tebanata sama-sama Brahman di tika ngarem nemonati drum tak sama guru paya. Terima kasih ke Sobreg amai memen YFM bidaya di ngarem mati. Kaku harap Sobreg agi di drum buat senang, harap Sobreg agi di drum rame power. Jadi ngarep mati atau ada sama-sama kedengar ragu ada Dr. Bana pada tebaran Nemona The Bee Gees, Kasmena Brenda Lee, Ronnie Carroll, Rose Iwanaga and The Avengers, Summon Bob Dylan. Pak sungguh mana atau pejuk dawa nga dua tengan ragu so Ray Charles ragu Unchain My Heart, Summon You Don't Know Me.

Kemas peraman so Ray Charles nga ragus ka seenteja You Don't Know Me. Jadi pasati eta sama-sama kedengah ragu so ni tebaran adi sukup temegah ayahina The Bee Gees. Jadi nga ada eta sama-sama kedengah ragu I adiden Don't Forget to Remember Me, Don't Throw It All Away, saman First of May.

kemas Perlawanan So The Bee Gees dengan Ragus Kasa, They're Just Saved By The Bells. Jadi merduan an artis yang dimuh tak kedengar ragu i di ngarep mati kak lepas hati atau ada sama-sama peraman atau tak ngak ragu ada Dr. Ban pada Rose Iwanaga and The Avengers ngak ragu ada dan I Hope You Won't Say You'll Be Mine Summon Tuyang.

kemasa peraman Sok Rose Iwanaga ngah ragus kasen tejah You Belong To Me. Terima kasih kasih Sok Prug amai gipa bagi bersama ngaku di drum All This Minggu Tita ngaramati. Kaya nabarata adik gipa up bersama ngaku di drum All This Minggu Tita ngaramati. Selamat ngarem dan harap Sok Prug grep juga bersama ngaku dekat penerbangan program tak ya nak Minggu Tita.

full number one kas bayu na Everybody Loves Me But You Someone All Alone Am I. Jadi kita madua dengan ragu so Brenda Lee yang tak ngaramati ada enak Only You Someone Too Many Rivers.

0: Nadine bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu di abu pilih hana kai.
2: Sopukur peringarom, next mendua turut nyarom. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

Jadi si mencermati nak kita berhibur dah habis program All This Miguati bersama dengan DJ F. Jadi terima kasih kepada kita ada masa sudi bersama dengan kami di Station Radio YFM di segmen Ngarang Pawan bersama dengan aku DJ D dengan Reti. Sama-sama kita berhibur sampai tak pukul 9 trip ngarut mati. Jadi kita bersilung dengan lagu penghibur kita ada berkenan Masu Darren Wooden Gun dari Gap.

0: tadi ya. Ponu, nakia ponu. Mu tidak sehat sebenarnya apa mu?
1: Tiak. Tadi kebuli dukun kan ya, di tubuh ku puak teh.
0: Nah,
1: menyutiak di situ je. Pernah pagu pemu. Boleh ku tolong ku dekati pemu.
0: Inoh le buat enak inoh le. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak. Yo cek atau sembarang tiak.
0: Dosa.
1: Ku nonam nenung.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tadi mit nomor. Pada tu saat ini dia. Tunggu tu berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat diban. Lepas tu diban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya leh ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gulu. Aba, terubur. Ya, terubur.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, turun Jess, turun. Tolong.
0: Dah tolong nih. Gulunya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbak kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang mana nimbak semnya sebarang je.
0: Iyo, nas sebenarnya lah iyo ti. Ko ingat siapa pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa deh. So lagi so endok ay mau umur yang ti. Ko rasa doyan di pesa atau pay ko rasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek terus ngecek adep.
1: Hah? Tapi aku si Ian na.
2: Kai aku ngecek kamu mati.
1: Kai nama si Ian.
0: Itu yang nama si Ian makmu no it na.
1: Oh ya mai.
0: Oh kebi.
1: Waduh. Imot kita mana nas?
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau baki mai.
0: Tanah dah nas ngatur. Dalam kau si Ian na, dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ini nyebut dukun geti saja. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu aku dikati yes.
0: Yeah. Sekolah yeah. Nurse check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah aku ni jadi ya ti ada ti ke paguh eh.
2: Selamat dia beringku nyempakmu.
1: Ani nang lo.
0: Bakmu ke kaning ke dos beti.
1: Oh bergolot dah.
0: Ah bergolot eh.
1: Kada ragu lah.
0: Ali bak kurang ni yo.
1: Bak begorot.
0: Ngecek je ngecek
1: kena.
2: So slow saja, relax. Relax kan jangan terrelax.
1: Okey mai ti. Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ngecek adak mataya, ngecek adak mu.
0: Dominik lagi nas. Saya mau cek yo ti. Tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yo ti jebannya dah berbatu. Tanon yo dah tepan yo. Mat do telepon yo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tonggok lagi sambung lah.
1: Okey mati.
2: Okey hal. Mati ku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Do ni tiak. Ni menang siklip tiap kodoh di ketoyak tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul saat ku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo leh.
2: Ti surat siklif mula. Mi tu urit sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan dalam ketaban ya tina.
2: Iya boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kot ya?
2: Iya boleh.

Microsleep ina minyap kada reda terun adi sekejap yang tipu di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak segaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi si mencermati na lagu penghibur kita Masu Tony Peace Band. Apa-apa dengar hati. Jadi ti saya aku merang emas tugas aku the segment ngarim paun bersama dengan aku DJ D dengar hati. Aku DJ D orang juga terima kasih nampak kita ada suding kaping ngami ada YFM video the segment ngarim paun dengar hati. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan abis automasi YFM Bedaya masuk pukul 9 terpengaruh sampai terpukul 6 bro pagi. Isian saja masa aku selamat bingar. Salam Malaysia Berani. Bye-bye semua.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingi boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan, info pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni bedak mesti neg Serian Agrofest sewakti.
1: Agrofest ti, Dr. Nah, Sian Mah, Tinan Perintah, lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, ialah pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inya ratus, lebih-lebih lagi bala pimpuru kita di seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bau ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian Sian Mah, bahagian K4 Agrofest Dr. Nah. Tempat sibungas Agrofest Dr. Nah Sian Mah di bahagian Limbang, di kedua ne di bahagian Serike di daerah Pakan, di ketaruh ne di bahagian Bintulu di daerah Sebau, dengan di keempat ne di bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama Sian Mah tinan pitanga kerja pimpuru minan cara bau supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisinek upis agriculture dengan belar inya ratus nak pun berentek dengan tema innovating agriculture for food security.
0: Ya Encik Justin, dapat kapidaan ini maksud tema ti?
1: Tema itu Sian Mah tinan pideras ataupun nguat lagi kepenting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tidak mengangkat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi yang menikah program ti de irak tundah?
1: Serian Agrofest akan irak dok tundah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 bertempat de Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tundah?
1: Jadi wang anu sen kita ada pameran mesu agensi perintah nyuah hasil tani mesu bala pimpuru, ada lagi abu serian mini zoo, demonstrasi nenek berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru pasal pimpuru kopi dengan serta nanas aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru, dan kita ada lagi konsert wang bingarik 24 Sian Mah dok anu rima dengan ngarik 25 dok anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya pinutup na Sian Mah ani sendak pimengan neg bala pingkeping dia bersama dengan kita itina.
1: Dapi mangan ne dengan segan wang ami mesu pejabat pertanian bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita deg Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih neg Encik Justin Saran sama de mesu pejabat pertanian bahagian Serian mempidaan dengan kita sama Serian Agrofest 2026.
2: Kati ya, ponu nak ya ponu, mu tido sehat sebenarnya pun mu.
3: Eh, tiak, tadi boleh dukun kini ngah, dari tubuhan ku puat ti.
2: Nah, nah.
3: Nyutiak di situ aje, pernah pagu pun mu, boleh aku tolong boleh kati pun mu.
2: Inoh leh buat ini, inoh leh, isok-isok dukun, isok-isok dukun.
3: Eh, mungkin kumpuan yang muti tiak, dia cek atau sembarang tiak.
2: Eh, dosa.
3: Ponu nam nenu.
2: Mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh, tu di mid nomol. Pada terus tadi ni dia tunggu berit ni.
4: Meret.
2: Nah, meret ke depan. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
4: Asyik ada benda-benda penting sebenarnya.
2: Nas, iya ti, mau nak cek iya ti.
4: Oh, Josh kira nanti boh.
2: Hmm, iya ti.
3: Yo, yo.
2: Nah, ingat.
4: Gulu. Aba. Terubu, ya. Betul.
2: Gulu ti.
4: Kenyam dah iya mau tanya.
2: Kali sepal mu, sepal nas dia nimbang lagi dia na.
3: Jas, tolong Jas, tolong.
2: Eh, dah tolong na, gulu ni anak. Gulu kursi deh.
4: Mana yang mana rasa, rasa ngoh mu tiba?
2: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
3: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
2: Iya, nas esbona lah iyo ti. Kau ingat so pagi aja, wit yang pucat mu na, dua kopi, agong sakit pun tonggan mu buyang. aku mau tahu dulu kredit ni yati nih. Kadang yati kuasa nih. So lagi so enok yang mau umur yang tih kuasa doy yati periksa atau pakai kuasa.
4: Abah musen mesti rap ngecek sesa ngecek aduk.
3: Hah? Dah aku si iat nih.
4: Kahai aku ngecek kamu mati. Kahai
3: nama si iat.
2: Itu yang nak si iat makmu noh it nih.
3: Oh ya mai.
2: Oh kebi.
3: Waduh. Imot kita nas.
4: Datu temperature mesti boh.
2: Bisa. Nah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sikit nah, dan sikit tu nyebut dukun lagi ya.
4: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku menit ngecek nah.
3: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
2: Ye. Sekolah nah. Nas cek otopnya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti ada ti ke pagu he.
4: Selamat ti ada beringku-beringku nyambakmu.
3: Ani nang lo.
2: Bak mungkin kaning ke dos witi.
3: Oh, bergolot dah.
2: Ah, bergolot dah.
3: Kada ragu dah lah.
2: Ali berkurang dia.
3: Bak bergolot.
2: Ah. Ngecit je, ngecit
3: je nang.
4: So slow saja, relax. Relax kan cakap relax.
3: Okey, mai ti. Ana lagi, ada lain tu mai.
4: Ngecek adak mata ya, ngecek adak mu.
2: Dom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jebannya tu berbetul tanon iyo dah tepan iyo mato tu lepas nuyo ti nah
4: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
2: hati mau katung patut meter mau tanggung dengan semua ngah
3: okey mati
4: ke hal mati aku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah aku juga si klip ni andu.
2: Donya tiak, ni menang siklip tiap kau dua dikata ya tiak.
3: No, no.
2: Lihat ni ada nu.
3: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubul sama aku.
2: Iya ke iya, asal mula mana ubatmu, lahan berlihat.
3: Yalah.
4: Ti surat siklip mula, mitu bak urik disepak mati ya.
3: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
4: Ada nombor telefon in.
3: Okey.
4: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment burang bau mendek lagi ya.
3: Iya.
4: Ngin aku rempuan
3: boleh,
4: cek dah seterusnya lah.
3: Anu bokong dah ketaban ya Tina.
4: Iya iya boleh. Sali-sali
3: kunlog.
4: Bagus lah.
2: Nombor ngin aku tu ya.
4: Iya iya boleh.

Dengan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua suak kak pandai beragu ngebetandak. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ke hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemer, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosis.

Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua

0: market telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli mata pap. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... No sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas puan kah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Iron Piperima, Pankah Budi Piperima, Dongatul Parit Sementara, Ana Inah 200 liter ni buran sok kuata taruh 100 liter ni buran sebayu hati, Guruk sok ni anu buran April 2026, yang tak susah inyok bertunak dengan pito adi jadi di Asia Barat. Sungguh mana, rega Ron Piperima adi dok subsidi di baba seringgit ipu priiset ni liter, kas subsidi e-hailing dengan pekerja gig di baba mai 100 liter ni buran. Sarawak dengan Sabah, di baba terima subsidi diesel dengan rega RM2.95 ni liter. Bukan soalnya yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, peritah menegang netap had ngisi inyo dah lebih sok 50 liter ngisi dah ngisi yang motor persendirian, motor pengangkut daya sama motor teban barang adisi. 100 liter ngisi dah ngisi yang motor pengangkut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan kat 150 liter ngisi dah ngisi yang motor adi batik lebih sok tarutan.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman uba kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ya kipas puankah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

0: Anak-anak kering kot ya. Buka bukan. Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kiyo gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi ku dengar labo.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni bedak mesti neg Serian Agrofest sewakti.
1: Agrofest ti, Dr. Nah, sian mah tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, ialah pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inyaratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita di seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bau ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian CN mah bahagian K4 Agrofest Dr. Nah. Tempat sibungas Agrofest Dr. Nah CN mah di bahagian Limbang, di kedua ne di bahagian Serike di daerah Pakan, di ketaruh ne di bahagian Bintulu di daerah Sebau, dengan di keempat ne di bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama, CN mah tinan pitengah kerja pimpuru minan cara bau supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisindek upis agikaca dengan belar inyaratus nak pun berentak dengan tema Innovating Agriculture for Food Security.
0: Ya, Encik Justin, dapat kapidaan ini maksud tema ti?
1: Tema itu sian mah tinan pideras ataupun nguat lagi kepenting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi, yang menikah program ti de irak tundah?
1: Serian Agrofest akan rak dok tunah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 bertempat di Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tunah.
1: Jadi wang anu sen kita ada pameran mesu agensi perintah nyuah hasil tani mesu bala pimpuru, ada lagi abu Serian mini zoo, demonstrasi nenek berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru pasal pimpuru kopi dengan serta nanas aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru. Dan kita ada lagi konsert wang bingarik 24 sen mah dok anu rima dengan ngarik 25 dok anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya, pinutup na sen mah ani senak pimangan neg bala pingkeping dia ada bisamah dengan kita itinah.
1: Depi mangan dengan segan wang ami mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg deg Agrofest Serian 2026. Bedepun kita deg Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih deg Encik Justin Saran sama de mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian mepidaan dengan kita sama Serian Agrofest 2026.
2: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTM.
1: Paling penting ada pengobatannya mesti kontrol.
2: Ya.
1: Kayak handphone dan
2: apa-apa. Okay.
1: Sebab bogok game dan mana. Ya mau. Sebab no, kita ada ngerti anak buat. Ya mending gak handphone non tiap. Ini gak main game ni. Ya pernah tiwas, pernah siin non ni. Hati. Pengobat. Guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, buat di poli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat. Baru mengkarati masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu dengan konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone di kudu jam jadi ti mesti lah buat kontrol buat dia buat kontrol susah benar-benar homework dia naik jadi tiak nah kerja sekolah dia pun naik dia mau dia belajar ke jadi mau fail ke dan mana di masalah ti diharapi tu nyawa Nadina handphone selain handphone nyawa Nadina
2: Cikgu Raymond Bihud

0: Sina, ingat aku dia Sina. Ni kata dia. Aku lihat naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Nak naik urat mu, lakitnya. Dia mu drift terus marah kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagirnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sipil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau ikuti komando. Sinok sepasi, kirim kan barang depulik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang, tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: Nuh, nuh. Aku lihat subah si tu, jajah abang ketam untuk di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mui ti tetep ni nang, dah sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
3: Duh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan ti jah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang mana?
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tejah. Blub. Tejah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biru kaya. Mon super baik.
1: Andi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Patah, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi, mak dah jagin penyebab otak bergiuh depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robih bogo ikin, robih bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani dibunuh rasa rami.

0: Jadi aku update baru kerat pantun.
1: Oh, bala dengan gati boh tadi pantun. Maka cium pagi ku ajawin.
2: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
3: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak kudu.
4: Mixerian si tinggah da kakai.
5: Anak popong di sida jempian menak sidat ni perang.
6: Duka dutun patang rasyuk tumbak di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
7: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia bakam.
8: Digaduh asyongku kadang-kadang. Natong onak kobot mokat hujan.
9: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami kodak dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayo ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 0 4 Pri ataupun 2 5 Mei 6 Ribu.

0: Josh, bah, daki biya to ti. Oni ko dinga muntuk ko yu di sama je no.
1: Bah, gere mo ote. Mo hoto ti dang tolun. Mesti re bogo tong ko yu. Oni mo pikir lagi akademi kolok ke dati.
0: Aduh. Jebong mo puar. Mo le bogo pungang lagi ti.
1: Bro, masa jai ke ku ngajit mo ngadu nang bongo le oni le. Doi le nyam sekia bongo ha. Libat tengon koyu ti. Muaknya mo busa. Moh re tapon ngajit bara manuk naik konsert free.
0: Eh, osi le di kulak kil ti. Tolat plastik ketika ni. Botol-botol dai pikir.
1: Iti re masalah nyadin. Pikir dalam tolun ti dai nya. Doi CCTV suka asong je tolan umbang.
0: Inoh le. Segala suaknya tolan umbang di kedai ti. Ujung-ujung eh, tolun iti ya jadi tempatnya nubung umbang. Ido ti tempatnya kabus pikir.
1: Betul no? Yang bara oyung, topon ai ke berisut pikir ni ga orang manusia. Jangan-jangan, tiap pagi ogi ruah dan surat kabar. Barangan kiad, barangan oyung, ngan manuk, bogo register menurut hospital sakit jiwa. Sebab berisut pikir ni ga orang manusia. Dekaning ngebak bara doktor pemu.
0: Aku pikir mulut tolun ti kau. Boi inai ni ni. Pak sebenar eh, dati le aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya. Jok manusia sih jadi suka perusak eh.
1: Ha, panjur bokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo. Atau toban plastik ayu, semari ponu, atau tuk umbang ni orang-orang.
0: Aku onje.

0: Kerasa apa dia sih? Ketingan tubuh kemengan. Ah, nong na nawat na datu nu jarat. Nong na ngampar na it. Kejumu ni bu, muto ditir lalu ga ih.
1: Mene raya nemat uti bu. Mengani muto ramatani lu ga ih. Kurang pikir nemat uti bu.
0: Bukan muto tikungang mabur. Nunuh kerasa ti kurang berapa nemat uti.
1: Eh, nuhan lagi ngan. Ah, teluk mu, ada nuruang bu.
0: Padu nama dari ang bengap dari ang entuk eh pupadumpu na tubek ti muto diti puli luah maret cubalah lupet kerasuk ti cek tarik icek mada bengemen dinak dapat lalu ah luah lagi ah
1: tanangku na luah heran narik kerasuk ni cek mati na ti puli nemenan tiraknya pa menemene na mati ngana kai berapa na mati saja je ni ngana
0: ye
1: payah menyesak bagi kerasa
0: ya tebuk tebuk kaya kena damun tebuk tebuk ah do ka
1: nek nek kuda ucek ngan nek kuda ucek ban apa parit de bagi mudamu
0: okey okey okey okey tu okey ti ya do kerasaan ka
1: ha gunet
0: okey okey okey ah nya pendeh ma lada na deh ma
1: Nganu inya ada kai beradat. Mana nuang kerasa padinya minan muto mungsi et. Mana kai bo malah batu disampu dengan padi.
0: Oi, be. Kia ceknya nak be. Masuk ije nami dua tihon muto pakam. Kam cedah bengam. Lu ah marit kam. Amir amir tolong kam nak ngalih keresah kam cuk menek bangiti nak lupit kani kamun minak dapat lalu liu alamu kam nak baji-baji meni
1: Set, maku manang tabau madianuti asal nak kaya cuk madu muto monak lawa. Kai biradat dengan nama kai kusinan tubuh muto mudamu. Biri pun utang kine ju sawa manje.
0: Hei. Hebat nak. Iju sawa ku anakam pun aku mamanya nanyap ku ngajak mamanya raba kam nak sebarang-sebarangnya nak. Anyap ku nak nyungkamaan masuk kam. Ini salah kam nak ngalih kerasa kam jen pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam amrul amret.
1: Tubek kini aku nawan pedi. Parikan ni ka kini dua. Ngasat muto kini di simpang ae. Panu kajak kena ramin kini. Lamat andu mati pajin nak mimit muto kini.
2: Ngan asat kerja kam tipuan kam. Jaran ti, jaran ratus. Buat nak kam madep nawan pedi datunuh jaran. Nak nalih kami cek lah kerasa kempi dapat moto ngirim pas nu seen kai luah kap limina kap luan jelek adep ti mudip ni kampung mengki bitimak rasanya mudi kai inya cek kayu mengabar ninya arabi daru jaran datinan kam nawan padi jaran ratus

0: Pernah kau nak keringat ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ngin balik pasal aku!
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku lah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau senok aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh, bidoku. Jadi aku mitra. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasan tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pensel no. Tipotil kiri na, bigulan kiri na. Cikgu, Josh mi pensilku.
0: Oni-oni gengan dua ti. Tiap undup kai, tiap undup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, Josh ti, noku pensilku.
2: Iyo gi ku noku ah, cikgu. Jason ti pinapo dapat ni.
1: Ngin balik pensilku.
2: Dori aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensil ti, doi guna. Sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan, info pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni beda mesti neg Serian Agrofest sewati.
1: Agrofest ti Dr. Nah, Sian Mah, Tinan Perintah, lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, era pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inyaratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita de seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bau ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian CN Mah bahagian K4 Agrofest Dok Tuna. Tempat sibungas Agrofest Dok Tuna CN Mah de bahagian Limbang, de kedua ne de bahagian Serike de daerah Pakan, de ketaruh ne dan bahagian Bintulu di daerah Sebau dengan deki empat di bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ada keunikan tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju tetap sama CN Mah tinan pitengah kerja pimpuruh minan cara bau supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisindek upis agikaca dengan belar inyaratus ne pun berentek dengan tema Innovating Agriculture for Food Security.
0: Ya, Encik Justin, dapat kapidaan ini maksud tema ti?
1: Tema itu Sian Mah tinan pideras ataupun nguat lagi kepenting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pincian pimaan cukup sede ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi yang menikah program ti de ira tundah?
1: Serian Agrofest akan rak dok tunah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 di tempat The Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik the program ti dok tunah.
1: Jadi wang anu sen kita ada pameran mesu agensi perintah nyewa hasil tani mesu bala pimpuru, ada lagi abu serian mini zoo, demonstrasi nenek berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru pasal pimpuru kopi dengan serta nanas aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru. Dan kita ada lagi konsert wang bingarik 24 Sian Mah Dok Anu Rima dengan ngarik 25 Dok Anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya, pinutup na Sian Mah ini sendak pimengen neg bala pingkeping dia bersama dengan kita itina.
1: Depi mangan dengan segala wang ami mesu pejabat pertanian bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedepun kita de Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih neg Encik Justin Saran sema de mesu pejabat pertanian bahagian Serian mepidaan dengan kita sema Serian Agrofest 2026.
2: Aduh.
3: Oi, oh ni dah go hit no.
2: Eh, ni bu mana dah office tibi? Bun todang babu bu na.
3: Eh, ni bila bu na ni bu.
2: Eh, ni di mana no? Sampai mana bu ah?
3: Ati, what no nyaku ko bi?
2: Eh, ni di mana no?
3: Nah, katiknya.
2: Dia. Audi no.
3: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tanda kuti, ti nak kau na, kup sidi ya.
2: Aduh, no dah paling buah na. Oh ni ngam topan kau pis main ngan ni office ni mau buah na mu.
3: Bah, bah mu no, dah kimi kau mana?
2: Eh, siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak kau pangus guna air depan ngasong tak kau tanya?
3: Ati.
2: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kau ke spital na.
3: Bah, tiap mau bisa tak? Oh ni dah kau mana tiap? Jokti ya kiman ku.
2: Aduh, siapa mau ni ngat kau ti? Ah, ogi sushi, ogi jus, kopi.
3: Ade.
2: Oh, tu baru sidi.
3: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu ada mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya?
2: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
3: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
2: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa pun dah.
3: Ade sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
2: Eh, deh sama nih.
3: Sama ke yo, mending ngai kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ngai kiat ano.
2: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
3: Eh, itih pengumuman cidik dia bang mu. So no no nyaman kita na.
2: Yeah, lah mu man kan ni aku man kati.
3: Adih. Yo. Gurunya kan ni.
4: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman so jaya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

adkah Korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembai idah begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere adi bedak merubus ngad dihidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negrimah enu ripas tong jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tengan ngapiin ngasabut rebis i sebayuh man puan kah ripas so bandok. Beken so ana man pinguman adi masak do tena kat deh mok piin adi deh dok tena puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adep tak so enam ati, rebis kena so nguri i.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM. YFM. YFM. Gerak Bersama. Segmen Makatri Muhas.
2: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak Bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, dan tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar atas sama nang sama ami di syurga kudus aden mai mandeg perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngian dike aden wati pengumahan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dike deh nyanak aden penyesuba pakruah ke syurga. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih dik am sebab di puun adu wati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai ami nuna atur adi kaam raan ke nai ngak bisa ngin seramat di drum kerja pengenai ami ka mena ge isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai ami ana nyam penyeraan mai. Ke ingin terima kasih di kaam sebab di setianti kaam bahagi nguan jaga ke di drum tadi masam kerja pengenai adi ke nai di drum pengudip ami. Lebih sedih nuati kami tekam pada puju'u, gerindung, jaga ke adirek mun nyerja baik adirek naik tadi masam kerja di barang kayaan i. Isai ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nambah penyepuan akar di dalam ke naik kerja pengenai ami di birang anu. Isai kerja pengenai ami bisa dok naik ngadek-dek kena nanyam penyeraan mai. Kami tega kaam isai kaam ngen di ke atin adi sabar di dalam ke nai tetap masam kerja pengenai ami isai ke bisa dapat pengutung adi kena lian adep ami pak arbis i ngami bisa nyebragah adan mai di kudus. Ke semayang ke osama isai nimun kaam mahnya berkat kerja pengenai ami adi mestian ti adi ngak ke berdapat kenyam penyekena suka am madinati ge ke semayang metek am mada puju u nyebekat kerja pengenai ami adi kere nai di nuati isa e bisa jadi kena yen ke di dream pemudi pemi so pregati o sama ke mete di dream ada anak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadi gen perintah sama ge ke am Roh Kudus seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kani itong Roh Kudus sia ni adu-adu re ngasuk perintah dengan setu itu. Amin.

mengasih pembelega. Industri Perun Jagung pergi gerak bauh ekonomi sepa pasar. Mekanisme pertaf subsidi diesel berguna dog narus. Pikembang KCEC1 rek kakat status miri jadi bandaraya mujur. Seramai sesan kesalahan Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dis lembagada Pruaso YFM Media. Madin tengah neka. Industri perun jagung dapat jadi penggerak ekonomi bauh sepapasar di Sarawak kedak sok kuka peluang pencikembang industri hiliran samun pitak kudip sapi. Menteri Pemiang Sukan ke Pencikembang Tukai Dagang Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kedatang ati dokiren sok pemujur ngera adi ngusa jagung di Kapung Rebak Asajaya adi terima pemitik begatung. Ainang jagung menegah dapat teban asir utung adi kena. Pencikembang industri jagung menegah dapat kakat pitak kudip dang ke katuh penyeruah daging sepan lokal. Aikah sakati ripas kuka pesta jagung Kapung Rebak Asajaya. Aikah harap opis kerja kemiang dapat perhatiin potensi anak samun turung tiberan betaya derm reis yang kakat dinge pikembang industri anak di Sarawak. Setelah tanah dalam perkara dibekut mekanisme penetap subsidi diesel berguna dog narus ngatamit kira perat geografi sama penyeguna rakyat di Sarawak lebesi rakyat sepapasar. Menteri Pemiang Sukan ke Pencikembang Tukai Dagang Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kedatang perkara anak gibaba teban pingadu amai kota 200 kataru ratus liter desukup in geografi kawasan sepapasar. Rakyat di sepapasar nimun miri baram kam marudi pakai diesel adib gatung bitunak ngajok pimenu negsmeng 5 jam samun aran raya deh pauh kena. Rakah nura saraguna diesel cukup guna pak mekanisme kuat kuasa samun pengangin kota berguna dog nambah kena seenir bis bituku ngajografi kawasan di Sarawak ka Sabah. Setelah nana gapit Menteri Kejenami Seni Kabatan Asar Malaysia adi jadi ke ahli Parlimen Miri Chow Chun Man keratnang penetap dasar subsidi diesel berguna temikira di realiti adi betul di Sarawak. Rakana raruguna bitunda ngakaya geografi job pimenu kedak sobege rakyat di kawasan nana pakai motor diesel. Ainang sungguhi mekanisme na iet nurak saraguna diesel pak penetap kira pikarana berguna iet natu meting tiberan adi dog tinggi. Aikana sakati tipu sesi Town Hall Budi Diesel ke SKDS bersama Ahli Parlimen Miri di Miri. Sesi Town Hall lana dok ngatur iet ngem peluang ke rakyat is en penerang kedak sok kedaan buah pikir bikait penetapana. Penerang baras adi dok terima red dok teban ke Opis Menteri samun agensi adi bikait iet nambah kena dasarana. Pihak swasta ke badan korporat dog mite bedak sama-sama nyikembang bandaraya Miri. Ati saman penyikembang Kenyalang Convention and Exhibition Center 1 KCEC1 ada beragat RM100 juta di kawasan Senadin. Menteri Pengaku Sarawak adi menegah adun Senadin Datuk Sri Lee Kim Shin keratnang projek anak dog masang pada syarikat lokal adi rek negap Miri jadi terut industri udung insentif ke pameran. Ati rekakat ekonomi Miri sok pitak pelaburan kuka peluang kerja sama kakat pitak kerja nemi di utara Sarawak. Ekra sakati tipu masang KCEC1 di Kenyalang Smart City Senadi Miri. Pikembang KCEC1 adi berkait dengan kerjasama perita ke pitak swasta rejadi pemenas plan bas Greater Miri sama agenda Bandar Pintar Miri yang nyukong beramasan pitak pikembang ekonomi.

pergi unga ka opis pengembang ka dayung rawang ka community KPWKM arat metod kudu-kudu inisiatif bau yang dong nimbang dalam bajet 2027 cadangan ana yang negap agenda ka pinurung yang tiberan adi dong neten dindi abong reis Menteri Dato' Sri Nancy Shukri geratnang cadangan ana dong plan bisengan di penerang baras adi dong seun sobrang masam sesi libat urus kedak sok jure depan opis menteri yang ngaten pijguna masyarakat. Cadangan nana Madin ditakah pimungan sebagai dok teban ka opis menteri beranya yang dok nimbang. Aika sakati ripas kuka program Kasih Ibu Tunggal Kasih Nita 2026 takah Sarawak di Kuching. Dalam perkara adi beken Dato' Sri Nancy Shukri geratnang opis menteri tetap derap ngen pinurung yang netu kebajikan dinaan rakyat Sarawak adi dong report nang Udip Susah di Johor dok jaga. Ainang JKM Johor metemit raka begaut merawat individuana ripas kes i dok kagah derap media sosial. Pinurung kebajikan redong ngen pigru di anubran Ogasati neg bran Julai Sawabau kedaso pemerhati adi jarit yet netu kebajikan i peju udok jaga. Opis Menteri menegah kerjasama ngah Rumah Sarawak di Johor yang nyedia turun rea sementara ke ngurus pemenu pari individuana ke Sarawak kemai peruru. Kelab Tukar Dagang Dayung Bintulu JUWB ini terun yang kakat ekosistem Tukar Dagang Dayung sob bikutung pengalaman pijawit dagang ka pikembang adep. Menteri Kejenami Seni Kabatan Asal Malaysia Dato' Sri Tiong King Sing datang ati menegah yang penyeruah rebis bege Tukar Dagang Dayung adi setama. Ekan sakati tipundi rami dok ngatur bedak Kelab Tukar Dagang Dayung Bintulu KUWB 2026 di Bintulu. Teks pengenang i dog basa bedak pegawai tugas-tugas khas yang Menteri Kejenami Seni Kabatan Asar Stephen Kong Kai Seng. Setelah tanda, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming datang Tukar Dagang di Bintulu dong mitik bedak pakai teknologi digital e-dagang ka inovasi. Arti iat natu dagang sit ka sedang meti PKS rebis i adi dong ngubak bedak kaum dayung dapat temi peluang beramah ngak ekonomi beramah ngak aspirasi Sarawak nuju ekonomi digital ka pida pun bigatung. Ninaan dari adibi umur taru perjuk sewak dok dapat tinggi ong bisinek arut i di kapung sebuluh Cina Lundu singumi anu meja pusat gerakan operasi Opis Bomba ke Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak datang pitak iterima pegan begaut ngapukul taruh 9 minit sungumi anu. Namnaan anggota Sobala Bomba ke Penyelamat BBP Lundu dogerak ke tempat hara jadi. Tunda di penerang awar senak mangsa reda nang anak i meting pari karamin lepas metak ke pasar ngak isesan. Dariana bias sejarah 6 sawan sederhan bi umur 9 juk sawak. Mangsa dog dapat guring nga bebak bebude sebayu dog datu nang tinggi ong di tempat hal jadi bedak petugas opis menteri penyihat Malaysia. Tedang mangsa dog serah ka pita polis yang dog nyasat. Yang masgah pebasa put-put ni. Industri perun jagung pergerak bau ekonomi sepa pasar. Mekanisme perintah subsidi diesel guna dog narus. Penyekabang KCEC1 rekakat status miri jadi bandaraya murcur. Ati dagaso YFM berdia dog nyusut beda Ratna Saimin kadog nukar ka Pimio Biata beda Vigmo Lawrence so section berita ehol semasa RTM Kuching. Ngana seramat sisesan ka salam Malaysia Medani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Anda bersama dengan Barbara Edward Kembat Janji Ragu Adi Sebunga dalam segmen Bekatkan Bahasa Santa Luati. Selamat Isa Sangka Sapragas Melaga Selamat Isa Sangka Ya Nabrangan Adi Mepguru Kerja Pengendai Andu Adi Sebunga Ya Nak Minggu Adi Bau
1: Ya Nunik Siti Ya 20 nombor Nju
0: Aku Sabah Lanji Mating yeah. Mana Blus Andu Hati
1: Anyap Anyap
0: Begat Beringatan Bekat Awan
1: Jaga Mekat Ya Jaga Mekat Yang Final Bagi Piala Dunia betul. 2020
0: Ya. Jadi senaga harap gemeting dengan tak dibak bigorot.
1: Ayah. Hanya debak beringku ya.
0: Penting bak bigorot tadi pun kerjaan wati amai memekat awal resisten tinja. Lebih si tinggal final Piala Dunia FIFA 2026 ke pemenang i semesti Spain. Ini kosong. Tipu rawat Argentina. Kan senaga main nang tak nambah dingin ya masa tambahan
1: ya sampai 100 lebih ya.
0: Oh 100 lebih 120 minit main jadi selagi ati nang tak bola itu bulat
1: betul
0: jadi Spain menambah ni dingin bintang adi mendapat bintang adi kedua
1: dua bintang depan Jun ya
0: kan selagi ya Argentina metetui babe kekal taruh bintang
1: kekal lah taruh bintang kan dapat nama apa bintang betul.
0: Jadi selagi sampai sesan ke ya berangan ditikati kata ibarangan di awan kena moto dalam moto dalam pimenu harus tak nak kita nama moto serta selamat dan kata nun adi tujuh lebih lebih sih gaya anu adi dega tu kena iji
1: hujan berapa sih lagi jaga berapa hujan lagi ya
0: kami tak tinggal di pasar Kuching babe lagi ke hujan pasti pasti pak harap ke Maya tak beraju
1: bukan lah bukan pematen kita mohon mohon kerja berapa gitu
0: Maya dah anti token ang dia dapat mohon kerja main undu hujan
1: bukan sebab ini tim Allah kon tim support na Allah jadi kan dapat ramuan kerja. Aduh, bagus sen.
0: Susah.
1: Kena lambat cek merit kerja kayak menik. Kira ada excuse, ada alasan lagi.
0: Lagi alasan.
1: Ayo, sebab punya nama kerja.
0: Aran sesak, aran badeg. Agi ke setagari ramat neg. Pak kami dah pun kerja ti susah.
1: Memang susah lah. Ayo.
0: Susah setegar ni, setegar. Toke pun mepuan.
1: Ya.
0: Ada hati lagi bor.
1: Memang ada bol. Jadi bersengkang mata lagi ya. Jaga berpagi. Makat lagi. Dia dah makat pukul taruh berpagi. Makat kedua pagi dia lagi ya. Ini namanya pukul taruh pagi je.
0: Jadi selagi ya tengah berangan. Jadi sama kita di YFM dia. Mari kembali pasal titik. Tak dapat sama kita tengah agah di nombor 2. Dalam pimpin buka sadung. Kak agah dalam pimpin bawa jaga. Dapat dengar. Tengah pukul je setengah sesante. Kak selagi. Mari kembali pukul mai sesan. Atau buka gaji.
1: Topik mijang ngupi
0: mijang ngupi semua penting kupi anu medut
1: mijang saja ya
0: mijang par pasal titik tarik krakar anika topik tersesat anu hati paks bayana kena tabib ramah dia bisa mangga ragu di mesti akan sopan bisa mangga tiberan esidren pinyusah bujang

Industri puru jagung ngekat ekonomi bau sepak pasar. Mekanisme subsidi inyok diesel perlu dok perhati lebih jejep. Pimancang KCEC1 yang ngekat status miri jaji Bandaraya Timegah. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur. Agah berpagi musuh YFM Bidia. Dengan ti agah puno, industri puru jagung dapat jaji ekonomi bau sepak pasar de Sarawak. Selain dapat muka peluang nek pimancang industri hiliran kiburut sektor kudip sapi. Menteri Belia Sukan dengan pimancang usahawan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, kejayaan pengusaha jagung de Kampung Rebak jaji bukti nek pekarati. Asa jaya denerima piminta de Datu Mesubala Tuke. Nepidaan jagung dapat ngebet pincaan da ahi. Pimancang industri jagung pendapat kedua pincaan negudip jelu dengan pidato hasil daging sapi tempatan. Pidanti rimpas ngerasmi Pesta Jagung Kampung Rebak Asa Jaya. Nearap opis kumenyang dapat perhati dengan pikahi langkah nguntun petani tempatan tinan ngekat lagi pimancang industri iti da Sarawak. Langkah nyalan subsidi inyok diesel perlu dok perhati lebih jujub dengan ngumit kira keadaan geografi serta keperluan semena rakyat de Sarawak, khasna de utak terun. Menteri Belia Sukan dengan pimancang usahawan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, kota 200 nektaru ratus liter kai sede de keadaan geografi de kawasan utak terun. Nyaratus de kawasan utak terun, mengmiri baram dengan marudi, peluminan inyok diesel de ahi, setegal pimpanu de Johor, toks merimeh jam serta keadaan jeran de kai pagu. Pidanti rimpas ngerasmi Pesta Jagung Kampung Rebak Asa Jaya. Langkah ngawal ketirisan dengan nengku nyua inyok diesel mene biguna pak langkah penguatkuasaan serta penyugon kota perlu dok tambah pagu ngajah faktor geografi de Sarawak dengan Sabah. Sementara Sien Gapit Menteri Pinami seni dengan bertenasel Malaysia depan ahli parlimen Miri, Chiu Chun Man menang, dasar subsidi inyok diesel bisasar perlu ngemit kira pikara desi mene berlaku de Sarawak. Langkah ti mene biguna setegal faktor geografi, pimpenu de Johor selain inya ratus de ahi, minan muto de minan inyok diesel. Nepidaan walaupun mekanisme ti tinan ngurang ketirisan, pingatur perlu tunah, ngajar keadaan mehen anyap inya dekai mentag. Pidanti wang berucap di sesi Town Hall Budi Diesel dengan SKDS bisamah ahli Parlimen Miri de Miri. Sesi Town Hall ti tina nyugon ruang nek inya ratus mpuan pinarang dengan nyugon buat pikir tentang dengan dasar ti. Maklum balas dedok terima irak Dr. Ben nek opis serta agensi debi kait mehen dapat tuk tambah paguh dasar ti. Sektor swasta dengan badan korporat dok sungkak bersama-sama mancang Bandaraya Miri. Tiki berat pimancang kenyalang Convention and Exhibition Center 1, KCAC 1, bergas RM100 juta di kawasan Senadin. Menteri Pengangkut Sarawak depan adun Senadin, Dato' Sri Lee Kim Shin menang, projek detuna bedah company tempatan dan negap Miri jaji tempat bahas industri ngudung, insentif, kudung dengan pameran MICE. Di sekaligus dapat ngeket ekonomi Miri, minan pelaburan lebih tamah, ngkede peluang kerja serta ngeket sektor pinemi de utara Sarawak. Pidanti wangi rasmi Majlis Prapelancaran KCEC1 de Kenyalang Smart City Senadin Miri. Pimancang KCEC1 ngelibat kerjasama perintah dengan sektor swasta, rapi jaji Plan Induk Greater Miri serta agenda Banner Pintar Miri tidak nyukong ahi sektor pimancang ekonomi.
Abi Silung Aga. Opis Pimancang Dayung Abi Memak dengan nyaratus KPWKM Bideng Kerui Cadang Inisiatif Bau terateban 2 bajet 2027. Cadang titinan negap agenda dengan pinulung nekumpulan sasar de seluruh negara. Menterina Dato' Sri Nancy Shukri menang cadang doktuna minan maklum balas masuk kumpulan sasar minan ahi sesi libat urus. Selain hasil berunding abih kementerian, tinan pasti keperluan semasa inya ratus. Cadang timah de peringkat pimangan sebayu ira juga neg opis kewangan. Bidanti rimpas ngerasmi program Kasih Ibu Tunggal Kasih Nita 2006 peringkat negeri Sarawak de Kuching. Nepidaan inisiatif de bidang tuna Kaismina tumpu neg golongan CN saja bak semua kumpulan sasar de lebih ahi. Dua perkara dibeken opis Pimancang Dayung Abi Memak dengan inya ratus komited nyugon bantuan tinan pasti kebajikan tiap rakyat Sarawak de dog report mudip susah de Johor sentiasa dog jaga. Menterina Dato' Sri Nancy Shukri menang opis kebajikan masyarakat JKM Johor mengumit tindakan pantas dengan melawat neg balati rimpas perkara iti mamper. Bantuan kebajikan radok jugon bita gini anuburan mahi to keburan iju sawa bau selain terus prati kebajikan.

Terlebih akhir usahawan dayung tertegap dengan bidaya saing. Pidanti de majlis Nyehep Lamatanu tuna bedah kelab usahawan wanita Bintulu KUWB 2006 de Bintulu. Tek senakna dok baca bedah pegawai tugas-tugas khas neg Menteri Pinami seni dengan buatan asal Steven Kong Kai Seng. Sementara sen ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming Menang usahawan dayung de Bintulu dok sungka minan teknologi digital i dagang dengan inovasi. Titina nulung perusahaan icek dengan bantu PKS hasna detuna beda dayung dapat ngumit peluang ekonomi dengan aspirasi Sarawak neg ekonomi digital dengan bipinceun datu. Ini orang dari bi umur tak pujuk sewak dok daput ke bersenek dengan botna de kampung sebuluh Cina Lundu Lamatanu Nyanduna. Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, pidaan rima pingaba wang pukul tarus mengenai minit Lamatanu. Enam anggota mesu balai bomba dengan penyelamat BBP Lundu bersama Nik Buah Muto, unit perkhidmatan penyelamat penyelamatan perubatan kecemasan neg tempat pinyusah jaji. Anak mangsang puan anakna anyap deramin rimpas mari mesu pasar wang berpagi. Dari ti ada penyakit sawan mesu umur mengijuk sewa. Mangsa dok dapat nguleng dengan bebak bibuak sebayu dok nesah kebes bedak petugas opis penyihat Malaysia. Tedangna dok senerah neg pihak polis. Tidak ngemasagah tipun pun agah binaca lagi. Industri puru jagung ngeket ekonomi bau sepak pasar. Mekanisme subsidi inyok diesel perlu diperhati lebih jujur. Dimancang KCEC1 irang ngeket status miri jaji Bandaraya Timegah dengan sen ketik agah mesu YFM Bidaya susun bedak Ratna Saimin dengan senalin minan sena Bidaya bedak Mike Hinson mesu seksyen berita ewal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Kelmuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, Nana Ragu Perantai bersama dengan RDMT Band dan Legend Asing Bicinta.
1: Ya.
0: Lebih sibuk berangan di bersama KTY FM Berdeka. Sebenarnya, ni mana ni awak kena anti jah topik dan sesan hati berkait dengan penebet ia dan piala dunia FIFA 2026. Ani buat fikir dengan.
1: Ini pendapat kita.
0: Ani buat fikir dengan. Ani nak entah kena buat fikir dengan nak tipu piala dunia ti beres disukup kah?
1: Ya. Kayak rehat kah?
0: Selalu pun kerja awal kah?
1: Ya betul. Sebab selalu main berpagi.
0: Mekat awal. Lepas tinggal bot. Terus mamu mun kerja.
1: Terus mun kerja.
0: Kada git nang tak pingubah dari gaya pengudip ngan.
1: Rutin harian berubah cek ya.
0: Rutin harian berubah.
1: Cuma masa piala dunia sajalah. Rutin yang berubah cek. Sama ada mungkin ada dia masih biasa lagi lah. Biasa makan jaga kah. Mereka itu biasa lah.
0: Betul.
1: Mungkin tak terbiasa lah. Memang makan jaga lah.
0: Betul. Memang berjam tanpa kata awal.
1: Biasa. Ya, biasa.
0: Jadi, ia dah berandingan adik-adik bersama ia sesan dan rati. Kata adik-adik berangan dan komen ni sit ke pasar. Piala Dunia 2026 di Kimber kemas anu hati meripuan deja
1: kita mempuan lagi sama-sama juara
0: asika juara betetui Spain
1: ya
0: Spanyol menang
1: jadi
0: sege kada gi nang ngan gi atna kelaat nak kada i nang ta selalu beus awar. Rabis ini gaya pengudip Raji.
1: Ya.
0: Gaya pengudip dengan Alimba berubah.
1: Student. Memang berubah.
0: Student Piala Dunia.
1: Maksud start Piala Dunia memang berubah ya. Jaga beus ya. Jaga beus. Jaga lagi makat.
0: Betul. Baik kabar yang bisa komen di Facebook YFM dia. Kasih lagi baik kabar tak lain telefon tak ni. Mereka biasa aku kat 25 main 4 peri 25 main
1: 6-5-0.
0: Jadi baik kabar pasal titik terus bersama keringat agak dalam pemilu bawa jaga Pak Sebaya nak sabi peraman dia bersama dengan Peace Band. Dan temangan mod Thai Kumang.

pukul 7.30 pagi. Sebungasah demutik pun pedabar, industri jagung pigorak bau ekonomi luar pasar. Mekanisme pemonu subsidi diesel patut nakit obah ngurus. Pemasang KCEC 1 sakat nyenang kakat miri jagin bandaraya Gemilang. Selamat pagi bersama Dokuk Martina Naun dan Abar Suak YFM Bidaya Demutik Tengah Nabar. Industri pemurah jagung dapat jagin pergerak bau ekonomi luar pasar di Sarawak luar sen buka peruang pemasang industri hiliran di kedai sektor kidip sapi. Menteri Belia Sukan Duh Pemasang Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang iti bituna duh pimujur nya denai pimurah jagung de Kampung Rebak Asejaya de menerima pemitia de Sukuboga repas nun hasil jagung. Yenang pimurah jagung pun dapat gataban pindapat de Sukup Ayuh. Pemasang industri nu pun nyukong ke sektor kidip binatang ngannya peruah daging sapi. Ia sabut dan iti nunduk pingerang abar lepas tajih pesta jagum Kampung Rebak Asejaya. Ia harap upis pemurah dapat ningat peruang inu. Ruasen ngin pikaya nuduknya ada naik kerja pemurah ngannya masang ada industri nu de Sarawak. Terasina dan hadboken Datuk Seri Abdul Karim nang mekanisme pemonu subsidi diesel mesti riak nakit obong arus ropas mit kira gaya tanah dos ponar rakyat de Sarawak amuta nya de dang kawasan aso onyong torun. Inuh ruban masih agi kedaknya de di munuas otin dua kota 200 netaruh ratus liter inu sebab dek sukup senya de kawasan aso onyong torun. Ratus de kawasan aso onyong torun kedak demiri baram du marudi biguna dang bogok diesel sebab pimono jua neg semung rimu jam tambah ada gaya orang de di eskia pagu. Rakah ngawar serah pakai dua seludup diesel sukup piguna pak mekanisme penguatkuasaan dua ngin kota patut oboh namah pagu saat robis bigotek dua gaya tanah dan Sarawak dua Sabah. Sementara ini, Gapit Menteri Pelancongan Seni Dua Batan Asal Malaysia dijagin gah Ahli Parlimen Miri Chiu Mun Chun Man nang pimonu dasar inuh mesti nunak gaya sebona de Sarawak amatah gaya tanah juo pimonu ruar sen ratus paksa pakai motor diesel. Ia nang sungguh pun mekanisme inuh biniat pakainya ngurang serah pakai pimonu de sebonar sukup diguna sakdoiknya dari obuh supiah. Ia sabut dan iti terah sesi town hall budi diesel do eski SKDS bersama dua ahli parlimen Miri Demiri. Sesi town hall ini hubung naik nganyangin peruang nuduk rakyat ngajit pinorang ruasan ingin buat pikir dua cadangan pasal pemonu dasar ini. Pinorang baras dah boleh terima riak bertoban nuduk upis menteri bayar agensi berkait sen penamah paguh dasar. Sektor swasta dan badan korporat obah mitia dah sama-sama masang bandaraya Miri. Itih demurut pemasang Kenyalang Convention and Exhibition Center 1 KCEC 1 pakai beranya nikan ratus juta ringgit di kawasan Senadin. Menteri Pengangkut Sarawak di Jagin Geh Adun Senadin Dato' Lee Kim Shin nang projek de obuh nai da syarikat tempatan ini sakatnya nang nogap miri Jagin pun topat industri udung insentif bikupul dua petanga mais. Itih pun jagin gah pigorak ekonomi miri ngerusuk pinamah modal buka peruang kerja duh pimasang sektor kerja nomi de utara Sarawak. Ia sabut dan itih terah tajah majlis pra pelancaran KCEC 1 de Kenyalang Smart City Senadin Miri. Pemasang KCEC 1 melibat kerjasama perintah do sektor swasta sakat nyenang nunak sindu Raja Plan Greater Miri bayar agenda Bandar Pintar Miri pakainya nyukung bogek masam sektor pemasang ekonomi. Kitubuk Duh Abar
Upis Menteri Pemasang Dayung Rawang Duh Masyarakat KPWKM Jurahnai Kudu-Kudu Cadangan Inisiatif Bau da Obuh Nimbang dan Bajet 2027. Cadangan ini pakainya nogap agenda kayak Duh Turung Kaban da Obuh Niat dan seluruh negara. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri nang cadangan ini Obuh Nai Nuna Pinorang Baras da Obuh Terima Sok Kaban da Obuh Niat dan boga sesi libat urus ruasan runyang dan Upis Menteri Nganyak Puan Oni Dabikuna Daratus. Cadangan ini wadin mau Obuh Medang takah piobo ngidi obo toban nuduk Upis Menteri Beranya da Abuh Nimang. Ia sobut dan nitik nuduk media ropas tajah program Kasih Ibu Tunggal 2026 takah negeri Sarawak da Kuching. Ia nang inisiatif da jurahah Abuh Nainu idah dijek numpu kurak kedak-kedaknya Pak Nawab ga suak kaban da Abuh Niat. Dan hal deboken, KPWKM komited ngin pinurung nuduk rakyat Sarawak da idip susah da Johor. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri nang Upis Kebajikan Masyarakat JKM Johor memit tindakan merawatnya inu ropas kes jagin viral. Pinurung Kebajikan Rebuh Ngin tajah ni anu beran moitih neg buran ju sobau ruasan kitubu naik pimerati. Upis Menteri pun bekerjasama ke dua rumah Sarawak di Johor nganya ngin topat re sementara dengatur toban ieh parik ke Sarawak suma yaraan. Kelab Orang Dagang Dayung Bintulu KUWB ialah platform dekasan berguna pakainya masang ekosistem terbigotek sen orang dagang dayung. Menteri Pelancongan Seni Dubatan Asam Malaysia Datuk Seri Tiong King Sing nang itih dapat Obuh Nai ngerusuk bikusi pengipuan terinjamit dagang doh pemasang depnya. Dan masa sama peruah rebis boga orang dagang dayung detaan doh dapat beraga. Ia sabun dan itih terah majlis Nuak Sengumi dengatul dak kelab orang dagang dayung Bintulu KUWB 2026 de Bintulu. Sinapingusap bebasa dak pegawai tugas-tugas khas nuduk menteri Stephen Kong Kai Seng. Sementara itu ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming nang orang dagang dayung de Bintulu abemite dak puno-puno mit peruang teknologi digital idagang duh inovasi. Itih nganya notap dagang se dede sedang-sedang basana PKS amata dekaku dak beradayung dapat berobut peruang ekonomi beramah dua pindiat Sarawak nuju ekonomi digital dua toban penyonang pengedapat tepi gatung. Ni orang dari bi umur taruh perujuk sawa obo dapat kobus sinek bot de kampung sebuluh Cina Lundu Ngumi Sumia. Pusat Gerakan Operasi Upis Puma Duh Pingramat Malaysia JBPM Sarawak nang pihak terima pemogan scout pukul pri kutaruh robis mung 6 minit ngumi. Nom anggota Sok Balai Bomba Duh Pingramat BBP Lundu dipakai di buah motor unit perkhidmatan pengramat perubatan kecemasan maudi kang tepat har beraku. Nunak pinorang awal sinep mangsa ma dapat anak dari ya doi debori ropas ia pari sok pasar pagi no. Dari noh ogi onam sawan tan ia bi umur semenjuk sawa. Mangsa berdapat guring duh ruah cora ngidia obuh dapat nang kobus dak petugas Upis Menteri Kesihatan Malaysia terang mangsa obuh serah nuduk polis sen tindakan. Ngan kungomas abar kepada basa pun industri jagum pikorak bau ekonomi luar pasar. Mekanisme pemonu subsidi diesel patut nangkit oboh ngarus. Pemasang KCEC 1 sakat nyenang kakat miri jagin bandaraya Gemilang. Demut isi abar, soai FMD ya, dia menyusun da Ratna Simon, dua penukar rekan Sinabau da George Martin, soa section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: FM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Rabu bersama dengan Justin Marin yang dayung pendawan. Nah, di Pramantai yang sesat nanti dalam segmen Mekalkan Muhas Rabisi berangan di bersama ke YFM dia. Kas lagi ke barata di bau ke bersama ke YFM dia. Terima kasih Amin YFM dia jadi stesen kata sama-sama di Praman yang sesat anu hati. Rabisi ke anu hati anu senen nang ta bergerak dengan tentang Monday Blues. Kas lagi ya berangan di bersama ke sesat anu hati. Rabisi ke ya, nah penyokong Argentina. Maya.
1: Abang kecewa.
0: Ayah. Kecewa tamah merana.
1: Ayah, kemudian masih dapat taruh star lagi.
0: Betul. Kasih juga ya, nah peminat penyokong Spain ataupun Spanyol. Maya dengan ngaso ngerak di.
1: Abang kecewa. Abang ngaco jenis tim ini belah fan Argentina berpagi ti.
0: Betul.
1: Bila mati muncung nama ti.
0: Mood memang nang tak.
1: Mood memang ke laut ya.
0: Memang ke laut.
1: Sama mengenuti lagi.
0: Okay, sebanyak tak bersama yeah. Dengan tak komen-komen di Facebook YFM Ria tari bahasa report gaya news Office Meteorology Malaysia yang tipu semang 2 jam di kima peguru sepukul juk sesantijah di kia sesanan watik ujian di kedua-kedua tepat lebih segera di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Serike ka Mukah ka Gaya Andu kena di Sibu Kapit Bintulu Mirika Limbang yang singgung mendu agi sebab ribut dulu kijat sama ujian di kedua-kedua tepat di sopra bahagian di Sarawak Garau gerumbang sendi negni poin 5 meter sebab puasa baladayang raju ia sa 20 neg taruh per kilometer ni jam katakan perasan wati ina sa 24 neg taruh per 4
1: darjah Celsius.
0: Jadi nanti nak report gandu sa Office Meteorologi Malaysia ia tipu semang 2 jam nega pukul juk sengarem kas tiga kami tertinggal gaya andu sama gemun kecewa aseng barap. Peminat Argentina.
1: Nyam aseng belah fan Argentina berpagi.
0: Betul, ramai jakak lagi dengar sebab ribut duduk kejat ujen di sopra bahagian di Sarawak ngasingmi andu.
1: Lama tandu ya.
0: Betul. Jadi yang barangan adik kerja pengendaian di Pasar Kuching ataupun lagi barangan rendai pemenu di Jo harap terdapat sesama tak nyusun jam pemenu lebih sehingga kami lagi urusan di begautan lain isa itu ada gepa begaut di raju di dalam pemenu tak serta selamat dekat terutama data tujuh.
1: Ya, natur pi penuh kita kikir lagi ya.
0: Ya, buat pasal topik mica ngupi tak sesan wati berkait dengan ane kau buat pikir kan pasal Piala Dunia FIFA 2026. Tidak tak kerakar pasal final anu wati pas nega tak bisa gekerakar pasal pemain-pemain adi angan minat tim adi angan minat.
1: Betul.
0: Kau sendiri kena gig pingubah dan pingudip. Student pengatur Piala Dunia FIFA 2026 mati ini mereka kena giberangan ada bus awar nanti bus jam biasa pak lepas pergi
1: Piala Dunia mati jaga bus
0: amai makan awar
1: jaga bus jaga lagi makan
0: betul sehingga tempat minggu pingubah lagi pingubah ke kami tempat minggu dengan makan rambat jadi tipu lagi Piala Dunia mati bakat awar. jadi semoga kah kena agik ke dengan kena agik kedah kah angan barangan di nang ta agik anu rahmat mun kerja. Amai lepas tinggal bor beus pari.
1: Ya, kira telajak lah.
0: Betul.
1: Telanjur beus lah.
0: Jadi, anda bisa komen di Facebook YFM dia. Kasih anda bisa telefon di nombor 2000 main 4PI.
1: 2000 main 5050.
0: Okey, lepas nanti kita bisa beringat di komen. Tak pijuk unggah ragu. Pertama, kita bisa menggunakan Noi Che di Pataru.

Harito, Anu Sator Sedunia, Puan Tak Kedah Nang Main Sator, Kena Revisi Yen Ngera Adidog Alzheimer, Ama Ingasa Atuk Tak Kabda Atak Bega Berfikir. Main Sator Ati Dog Bisaya Nang Dog Peguru di Mesir, Lipas Anu Dog Teban Ka India Arong Abad 6 Masehi, Ka Idog Kaden Caturangga. Derem peminyo Sanskrit, Caturangga Teban Reti Pat Sekap Soldadu. Sator Piju Utemegah Dini Ong-Ong, KIB Paut Nga Ngatur Strategi Perang. Buat Sator Ina Saman Raja, Adi jadi penguru kat Des Endeh Nakit Dok Grindung. Menteri jadi penasehat kat Grindung Raja. Gajah, tanda pinyi beke perita. Kuda, tanda pinyi menu Adi Raju. Kat Baras Soldadu, jadi tanda pinyi bijak Saman jadi barisan hadapan. Anu Sator Sedunia Dok Sita Nga 26 bulan Julai Beran Soak yang jadi pengatan. Sator Adi jadi ni sok pemain Adi Nga ngasak teg bedak begak berfikir kat bijak. Sewati, tema Anu Sator Sedunia inah raikan cipta kejayaan dan buat perubahan.